Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Ting Ifauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Manua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
3: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
2: Anaira. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, puang biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
3: Haram, tu beli semua produk babasnya indai.
2: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai di panduk Nau Mary.
4: Selamat hari kawan, you jumpa lah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK-13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar telah menerima manfaat di bawah skim pendidikan tinggi percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semikonduktor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART is scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investment, advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak Gas Roadmap is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics, infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline, Air Borneo, is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. Transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, muan menua, oha. Sekian, terima kasih.
1: Agai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Nintiang tawen. Apa induan suamat belawak kai mata, kelebagi ari gawai nyo majak sesema. Yesua mengenang niang induan, ngenang balanak kegawak bak mengeri lama nda pulai ke menua. Maya niang nenduan lagi hidup suba, ia menduan apa nenduan mantai ke sebana, nak geberasai sunyi diau ke diri. Maya lemayari, nyauka sesilawari, apa nenduan berasai sinu, duduk ke diri baruai, tegenuang berarti ke manuak bak tanah.
5: Sunyi matau entau. Nanti nuan lagi ditau nenduan, nak aku tau ke diri beketau. Anak tuanya mayu tangnya meh sidaknya bekaka nada apa ina dinai ya bisi ke kita itu agi de menua ditu nadai ge siko ulih mengai ke diri maya gawai je pedak belanak ora bukai den. Oh nindun ingat di tua sobat maya tua ke beranau sobat medak sidak pulai sekolah naka me pengelantang ati nindun bakang lemat tu meh. Tentu ya pulai ngaji menuan tua ya Dedin. Kadang magi ingat kita ya. Ikat kenyak di telepon ngaji ya. Madah ke diri benung kirua. Benung kirua. Nadai hari makutu. Nama pengujuang belana ketu. Wat nadai boleh mulai ke diri. Nadai kemisi kenau. Seminak tu emang aja aku bisa maya gawai itu. Sino mat gak ku menang tidak ya. Di nadai ya nadai makutu. Ya agak nak dapat tu nendun, nendun. Apa mau aku tu itu?
6: Apa nendun? Ingat kenuan, jago aku tu ilak pendun. Tajak pan aku tu udah ngadai bulai ngau kita ilak. Umbu, mesti dah anak, sudah ucuk tua pulai ke rumah panjai berlama. Nanti nak, nadai tubuh babila kita itu ilak pendun, pendun. Tu. Pedak nuan apa endun? Nibu tanya Maya mulai ke diri ke menua. Nyau telepon pun tidak jarang beranau lama. Jauh entek beranau mana? Bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak ba menua orang, makin tidak nak ulih pulai ke menua apa endun? Apa endun? Ingat menua apa endun? Suah mengumbuak tidak pulai endun.
4: Meang baru datai bak palak tangga ruai sida, lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
7: Apai? Oh apai? Apai? Apu? Amat apa itu nama dah aku datai piak? Apai? Nama anu tu? Jauh amat tegenuang apai?
5: Nih, akai lama nu ada datai mang, makai amai nak medak nuan kutu tadi mang.
7: Baru datai aku tu deh apai? Aku tu hari baru lah tadi nyodah rawah-rawah gagau ke nuan. Umbai ku nuan ngantik perhatian aku apai?
5: Dek nganjong
7: dek kudi. Bukan aku tu apai?
5: Wah kai, pengak menang. Nyudah tua-tua itu demang. Sigi gaya ya.
7: Dah tu telepon lagi nuan nuan?
5: Kau nya. Ni kabar nuan tadi kenyangkai ke nuan. Tadi emang dah so nikik ne?
7: Iya, iya tu tadi dah boleh lama. Nyak ke yang tak tamak. Tadi bisik mah aku madah ngasuh ya tamak.
5: Nah, kasih ya betul dah. Nah, nikik memang. Apa kita biar dek kumai ya?
7: Nah, tu Kita beri kaban ku tadi kasam babi.
8: Apu bisi nato kelawak tua lagi ni ya.
4: Pagi 31 hari bulan 5 tuan rumah ngeras sedas rumah panjai bekau ngau pejalai program lemai 31 hari bulan 5.
9: Jadi lemai itu kita serumah bisi makai serumpuk baruai seria kita ke ganti tengah malam ngeradak ke air pengayung. Jadi siti lagi ngendak lalau nesau kita serumah ngambil ke sampal anang dak nyikap diri baka ngelamatu meh kita bisi ngelalu ke petara berkena ke garis mana ngepan kena kita ngelalu ke penatai satu hari bulan 6.
10: Hidup ke rumah.
4: Apa induan, udah nengah gerah hari tuai rumah, dia ia lalu ngigap meng. Beguai mai meng ke pendam dulu paginya, sedau nurun ke pasar. Laman ia segi nada hati dekat begawai, laban bayi hati ti sinu, nak ransi yang hati ia dekat ngintu wari gawai ke tahun tu.
11: Oh meng, meng, tua lagi aku mai tua sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar beli kelawak. Kena kita yang makan serumpuk munyi ke tu rumah tadi. Kau pernah nitih kurang memah. Ti nitih ke nak ti ku ditu. Tak lemau nak tanya mentadi lepas kita nyo sawum serumah tu. Ni buah beli ku temai. Wah tua lagi ni. Buan pak tua aja sida bukai lagi. Nak ngengau pulai lagi. Ngak kenyungan ya ku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging mimin, nyak matua meli air manis mimin. Ingat ke lagi lemang au, pendam dulu tua.
7: Au dia tu pi apai?
11: Au dia tu.
7: Au arah mang nanti ku bergerak dulu nak lama. Udah ku apai, aram durun tua?
11: Baram memang.
7: Apai bisi mai Dian nanti tadi apai?
11: Dian. Apa nak dah aku ingat aku main Dian nah hari ni tua boleh Dian mah.
7: Ya, nurun pasal dulu ke tua beli barang udahnya. Lalu ngetu bawa pendam udah tu lagi.
11: Oh, nyak dia ni buat jawahnya tuanya berkedah siang dia lagi.
7: Oh, aw ni buat pasal dulu lah.
11: Ni buat dia buatnya kedah siang tisi jalan bisa.
7: Aw, aw. Apa rupa amat ke babas itu apa? Bisa mai dukuk nanti tadi?
11: Bisa emang.
7: Mai rumah tena ingat nanti apa?
11: Ya, bisa itu yang ada tangkian kau. Pada adanya apa pengalaman anak kita. Ya, ya pada adanya yang jiman yang bisa. Tanya kubur ini tuai adanya sebiaknya. Dia jiman untuk jalan mana.
7: Au, au.
11: Ya, pada ada penam inai kita mang. Mang, ya. Apa rupa itu? Mau beritahu nenek-nenek.

0: Halo Nun, kamu berita kita apa itu?
1: Namanya apa?
0: Nanya ke Rita kita, lama dan nak dengar Rita kita, telepon kau kundak ke kita. Ni boleh sedak ucok kau deh.
1: Dia murang, nama kita telepon buat lama apa? Nama teka deh.
0: Nai nada masalah aku telefon ke kita nunyun lengau aku tu nun mang beseng aku di tau nya ngau ku kamu doa itu terpaksa apa beli ku tahu.
1: Ya nama mende telefon lama pai kami tu benar gawat tu.
0: Oke pihak ne aku tu apa kita nyun lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau terbeleka lama re aku nyu telefon ke kita aku tu nyu tanya ke kita gawai tu nyu pergilah ke nyu kak gawai. Benar mu puak kita nun.
1: Nadai pulai kami tu apa? Udah gemadah kederinya kami tu nadai pulai. Nemu de apa? Sedanya nadai cuti, nadai pemisi. Nadai kami pulai kia.
0: Pia, nai sunyi makanua mang te pia de. Ura bukai penuh magang nun. Sida selinanya sebilia pulai magang. Namanya laki apa pulai ri tasia. Ngau magang sida dia. Nadai rom berapi di tu nun. Amin nak pulai kita.
1: Nadai kami pulai. Udah gemadah ke dek serinya apa. Kami tu nadai pulai. Deknya bekenya amadai dek telepon ngasuh pulai. Udahnya kami pulai lagi. Baka kami menyadik mayuh pulai tu lagi. Aku nak beli ke barang mayuh lagi. Nak tu di kemudian ke dek. Nanya mati ku apa. Nyamai ku nak pulai. Dia sama kita. Mayuh balam menyadik bukainya pulai.
0: Nika ke dek kenyak dek nun.
1: Udahnya.
0: Nai, nama nduan tamadam ke telepon lagi kak berendau nduan. Halo bedau ke bejaku ngobrol ucuk.
2: Nai, anda pulai sedak kak pe apa? Engkau nak lelengau ke kita kini apa?
0: Namu nyinya emang ke angka penusah siku-siku. Nadai mu kita nemu nduannya ke. Dia bukan nemu mangah nduan. Mangah menyadik dia nya. Nguji telepon gigat ke tu. Ni telefon kita tadi apa nombor telefon ikat tu ni ikat tu mayo na nombor telefon atau apa bakku ikat sigat ikat tau ya
3: gue siapa telefon tu kamu tu apa ya apa nama apa yang aku tu belum gawa aku apa kali madana ngacau mayo aku gawa tika telefon ke aku malam lagi apa bakal seringnya dia nanya aku kemarin pulai. Tahun tu segini dah pulai aku apa? Dia nemu tiket milun tu mahal kah? Kami sebeli 5,000 nemu dia 5,000 tiket pulai mansangnya. Bekeni ke dah? Pulai lagi nadai terbaik lagi nadai terbelanja dah pulai ke gawak tu lagi nya. Dah apa? Gawak dulu aku gawak dulu. Bye. So gawak yuk.
0: Puh, balan nah gede tu ni kan. Tak selekang ko nyo timbal-timbal nuan nyawat aku. Wah mai pama kita anak. Hai, bangan nak tahu di telepon kita tahu.
2: Igat ndak gaul boleh pulai apa? Apo amat kelalu sida tu apa?
0: Nya aku mendah ke demang mang tu sa. Telepon ko gagen duan nyo munyi ke nama ya nyembur aku. Telepon ngagi gat selekang ko tak benar ya. Ngembal kau kulon telepon ini kena tidak tahu segini ingat kau lalu tidak tahu tu sah na balana kau tahu demang mang enang kita nun di nunda sidanya mang
2: dok dah pai nak awak mai pai tu aja ke ni nemu wat lagi pulai kini
0: kiruh ke sidanya mang am tu beli ku tai dia tu dulu ngiga dagian dulu ngai kerja habis lepa orang lagi
2: dan nunggu apa ke ngirup dulu ku dah am
4: Ba rumah panjai, menua ngari memesi, dia sebuah kereta sangkai, lalu orang dalam keretanya nangau ke apa indun.

0: Apai? Apai? Oh, Meng. Ni seduai.
1: Nai, nuan nyuat. Kumai kuno nak pulai tu, mudah kak engkau ikan nak pulai.
0: Au, pulai mak kau tu. Lelengau kak aku, DPA.
1: Lengau, nama terbaik dekat aku.
0: Eh, mayu ame. Am nikit tu.
1: Am, am.
2: Eh, bisa pulai wat DPA. Tahun tu, sama narai mai bini gaya. Hei, sayau, sayau gamal dah gesikan. Ngawak mana ya? Bebini ya lu berdau. Sumpah aku nyabuang ngau nuan aja ngai nai silanya. Malai ku jako. Ha, mayuah, mayuah kedali ya.
3: Eh, ni kau ngau minai. Bunyi ku lagu jenerino jeraki. Nak leh kempuak tanah seberai. Nak leh tunduk orang ke ngai nai. Ni buah penindai tu orang dah ngai.
2: Eh, ya, sepai asaya. Sepai asaya nak bini. Ya, kawan kalau milih, tak deh. Kumai merincak kita itu nun. Kumai merincak kita itu, tak deh. Ya, nama utak kita lain bab bilik kita itu, ah, nama kekurangan, ah, ya, ya. Ah, tahun si teh nak berbini, tahun si teh nak berbini. Ya, kumai ya, kumai ya nak tuleh kusida ya. Udu, udu udu milih, rindu, tau kenyal milih ke menantu. Kebini tau asai ai pak ya
3: ba ya inai kumai sigat lama gamanya kia mutuai ya
2: amatnya amatnya nuan urang ai kapaknya kapaknya nuan nya nya bise seni paknya nya tau me kuntia le bise pulai kau ai tau pelak dai mari ai pelak dai tenya ya buah mari bersai sawah kapal nya nya nya nya tau nya nu.
4: Lemai 31 hari bulan, udah makai serumpuk baruai, malam gawai nyadi. Ruai benung capuah, mayu hana ucuk sedas rumah pulai magang ke tahun tu. Ni ke benung karaoke, ni ke benung petanda, ngajat, udah tembuk makai serumpuk baruai. Ndak mukai-mukai, sebuah kerita besai sangkai. Urang barumah panjangnya, naresiko na pansut, medak kerita sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi hari kerita, lalu berit ke biak. Ni ke begawa, ni ke beberapa ngurang kedatai mendak sida, ngambat sida kedatai.
2: Apu, mai lama sida datai cari tau. Apu, apu, tu, tentu, tu, apa, apa nyuat tu kakak, udah tau lagi. Apa doan, apa doan, apa doan.
5: Nuan negara kayak ku mai guna mulai seruai teh kayak kita pun ni ucuak kayak kita ucau kita kayak aku baru muat ucuak kayak
6: kayak
5: lama cuma hari jalan sama kita nggak aku ketunduan negara ku mai guna mulai kita.
7: Eh, sikit pulai kami dua ikat tu apa? Tanya tak dek meh, sikit ke rindu kan undek dek apa? Sikit pulai kami dek, tak nak madah ke dek?
5: Nama terbaik kita nun.
7: Eh, nak tak mayu, aku tak baik kutu apa. Tak boleh beli aku, mainnya aku tak baik kutu pulai. Laban, berhati kutu, nak ngerundi yang mayu. Mimik tak kutu beli aku. Jadi aku puas hati apa, nanti sudah bertemu dengan wanya lah kutu pulai. Jadi tak ke mimik baik kunya, maka tempat kita.
5: Eh, yang ngiranya luan, luan. Aku tu, ni buah dia beli ke kita utai. Aku nak di ruang, nak ngira ke. Utai keberguna baku dia tu, luan balau cuk pulai, nuan pulai. Laki nuan pulainya cukup baku ni buah berbaik kutai. Mai dari pun cukup menuan. Ha, terima kasih nuan kita aku dah datai jaga mai. Aku nuan kita datai balau cuk kutung aku tidur malam tu.
7: Au, baik menyapai terundi yang sudah berkenyak, Pai. Terima kasih ya, Pai.
8: Ya, mapai. Kami tu segi kedatai pulai. Kerja segi amat mayu lah, mapai. Tang. Ya, amat tadi, apa sih kau ajak di dunia tu? Ya, kami kangen bas nuan pulai gawai tu. Ya, minta minta ampun mah apa leban nya meh lu ande sino nyo brai ke kami ndak pulai gawai itu nya meh kami minta ampun apa sigi pulai ke meh apa ni rao ni ni mang tu tadi mang nian mang nolong ko mai nian tai tempat nian mai ana bobo net bekereta nian tadi ni ka ilmu menian menya ai kota meruti meh cabe eh mai wa manua manua tuai menya babi meh nya baik ko tadi nya bak pai sabar stand nian din lai ni bo nya dia tu ni tadi bisi ko muda tadi ro rawah ngang ngau ka pai bo tu bo tu capi ngede kuih tu nya bagi kita senyang ko mai wa sangkong ko dan nian nga pai bo spend ni bisi sangkong tu bo kita bo
2: bo nama tarawahnya apa nya baru ama mai wa bareng beli kat nya aji aji aji enggak deh nak makan buah nian beli barang niat tak berlama dia agak tua sila nyari patut dia beli mayuah barang ia gawa laki gawa gak ia nak kalak kak nyangkuang cita itu aja nak bakai ikat tau tak ada ikat tau ya capai lampangnya beli ketua tau
5: ya baru capuah ramai gawai tahun tu nendun Tino ko ngenang ni luan ti non di bisi dito. Nya bro penuh bidik tu tahun tu nemang.
1: Selamat gawai.
2: Selamat gawai.
4: Tajak pan kita gawa tau ke belajar bak menua orang. Jauh bakan ni pandur kita ngiga jereki ngau pemandai. Sagi kita bisi apa indai di menua pulai mi kitai. Tajak pihak ambik meh ajar ari cerita tu. Ana becipi ngau balana. Mimi atau kemayuh tadi beli sidak maya pula gawai itu ukai sukat pengerinduk ke balana. Ke pemaduk berguna, balana pulai ngabas kitai kapai indai. Pia mega, anak pancar jaku ngau orang tuai. Kami, meri selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nguan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apa induan Edmund Langi, Ina induan Penny Ribut, induan Melati Badi, Igat Daniel Steven, Wat Rajesh Booking, Mel Nancy Tambom, menjadi apa induan Nancy Nanggai, petunggal induan Imelda Joni, ngau tuai rumah Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, gayu guru geranyamai lantang senang muan menua.

0: Aku Edmar Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambu Minta Keisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Joni.
6: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari gawai. Gayu guru, gerai nyamai. Lantai senang, muan menua.

0: Aku Cigutuba Analimbay, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuan Tu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai. Ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngajak ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kun Selalakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuan Tu, dekat merek pesan Selamat Ngintu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, Selamat Hari Gawai

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Data ini dari Terbaik Bilion kami YFM 101.3 MHz. Terbaik, aku jatuh terbaik. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang luar jadi 7.000
3: kaki di langit biru.
2: Menu kita ke sehari itu, ngelak pagi, program minum, ngelak tengah hari, rencak ngelak hari, sadar lemai, ngelak pemerintah yang malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, boleh ngok kami, Bapak FM 101.3 FM.
4: Bisa ngenah mantua kita ucau.
5: Dek, kita banyak banyak cinta, dek. Nak utai kerenah orang, nak mutin pakai cai. Nak hidup di luar, nak tahu ya, anak.
6: 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12. Apu, para ayah kula mama ayahnya. 9, 10, 11, 12.
7: Lepas di sangau, nyau sam tambah ku mujab. Nama ke 9, 10, 11, 12 nya.
6: Kai minun. Padahal di jam dia tuh pukul 9.
7: Senram ngamai aku ke pasar lagi. Pukul 12 nemu, nakak penglama. Tumbuh akar, tumbuh aku di pasar tuh lagi ngante senram. Nama tu sah. Dinga aja radio YFMI ban rentak 912 kena berperindang. Ukainya aja mayo mega info dikunci ke DJ sangau.
6: Hai deh, hau datuk aku dengar radio YFM kena terima bincang aku tau.
8: Segmen rentak 912 berindang kita ngau lagu-lagu serta ngatai ke mayo macam demo rentak 912 YFM.

Pas pukul 9 pagi. Terima kasih ya ngagai Daniel ngau mega isi. Kau udah mulai ngau kita bawa pengerak pagi. Ini datang bawa aku Gaby dekat mulai ngau kita 3 jam bawa Y 9.12 ke pagi tu. Jadi hari tu kita nyambut hari gawai wah ya. Dah tentu mayuah antara kita agak terbelah pihak bawa aku. Tak apa, agak tergaring. Dah tu dah pukul 9.14 minit tau. Pelawak aku buntau ya. Lepas malam kita nyam beramai ke kita pukul 12.30 malam. Nyerup air pengayu ya. Lalu pihak megah selamat pagi ngagai kita ke baru muka radio jam kerja tu lebih agak kita ke bak dapur. Nyangkanya benua ngangat ke lawak atau ke tabas ya. Kalai lagi engkau sekedar hari balap peningah kita dekat ngabang ngagai pangan diri tentu ke kita jaga penglikuan bak dapur ke lebih agak ya. Lebih agak kita ke benuang bertanak ke lawak atau ke tabas. Lalu pihak megak ngagai kita ke benua di rantau jalai ke lebih agak dekat mulai kedirik ke menua kini. Nyangka pulai nak lama. Tau ke nyangka benua di rantau jalai mulai kedirik ke pasar besar. Tau ke dekat membeli ke barang. Tentu ke kita nyaga penglikun. Laban tadi lebuah aku benuang berlantu jalai mulai kedirik ke Kuching. Lepas aku mulai kedirik hari Tekaluang Semunjan. Ya, selamat pagi orang Tekaluang Semunjan ke pagi tu ya. Mana sama adat orang tungak kian tajakkan penukai menua dirik. Tang lapan ke ngintu gawai di malam mulai ngosidaknya. Adat bahasa cukup mana ha tok me site ari ngawak ke cukup mana ya ukai semina ngau diri sebilik tang ngau ra bukai kena ngapit ke kawul ya maya gawai tok me ya luar kita berkelalang ngau pangan diri ya. Sekali lagi terima kasih ya guys sida di Tekaluang Semunjan lawan adat masa ke cukup mana orang bak menuanya ya. Lalu peringat mayu nampung nama utai ke di pedak aku tadi lalu aku mulai ke diri hari menuanya bak bisa jalai aku bisa menda penusa jalan luan menyadi utai ke berketuk peningat ya nanti uliah seliah mah anak laju-laju jajapan jalai besai kita mana kai reti kita sukati berjimat ya lebuh kita berubah ya berubah ada ya. Tajapan kita ngasai ke jalan luan nak pen bonio nyemana nyepedekak kita naik kereta ya ana bekenya tetap nitih ke hat tau ke tikas pengelaju ke udah di tetap ke tau ke sama-sama nyaga penglikuan titih undang-undang jalan alun ya. Nyak tadi siti hari perkara ke patut diperhati ke bala peringa. Laban kita dekat berami. Bukai berami ngau air mata ya. Jadi peringa mayu 18 minit lepas pukul 9 pagi. Kita berperina ngau lagu-lagu gawai. Jadi peringa mayu ngagai kita ke dekat telefon ngagai kami ke berkonti. Aku muka arus telefon nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi engka berisik sekedar hari kita dekat mantai ke tau ke merik selamat gawai ngagai pangan diri jam ke dia tau kelebih agak kita ke nak boleh pulai gawai bukai semina di kita di Sarawak dan megak di Semenanjung kini ya peluang dibuka ngagai kita laban pukul 10 tu lagi merik awak kita ninga ke program nyaga nuju penglai ya akan dikeluar ke Melati Bali dan sebenarnya kita berperindang.

0: hulu pulang biak mai raga tutup makai.
1: Tutup pintu kita sepia, nya lemang sindap mai raga tutup makai kita. Kayak ngabangnya nya.
0: Ba ya, malu mah kita ngoi. Sepiak dewai.
1: Au ah.
2: Aram makai nu aku, menua keraga aku tok. Bisa dempak kita pulai tu kita.
1: Ngai kami baik nuan, tutup makai urang.
0: Aram pulai kita, pulai ke siko jadi. Aram pulai kita.
1: Pulai-pulai aram.
3: Hai sis, hai Bob. Aku Ulat-Lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu teban jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Irok kai amai, irok kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang gaw YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gaw.

Ya, ngagai bala pendengar ke dekat berkongsi cerita gawai ke pagi tu, alus telefon kami 08225634 atau ke 08225633. Lama berita gawai bala pendengar kita ke biagi malam tadi. Ka bisa utai ke ngasuh gelik hati gini ya. Ya, selamat gawai ngagai semua. Bala ke benua nyambut hari gawai ke biagi benua gawak kini jam ke dia tu. Bos Edmund Langi ya engka benua apa yang kini jam ke dia tu. Pihak mega pelinga-pelinga kita Apostolat Iban St. Joseph ya selamat pagi. Ke biagi ngagai Daniel pihak mega Martina. Kita set Lucy Umin ya. Di kapit Umin. Pihak mega Thomas Tegolaka. Ngapung-ngapo glam kita kebuka ya. Ya selamat pagi mega, selamat gawai mega. Ngagai sidak cikgu Selimun Sebilik ya. Lalu pihak mega ngagai dan Anna Jiram. Peringat-peringat kita ke bukai mah ya. Emma ya, Kak Emma ngojes ya. Selamat pagi. Auntie Kat. Ya 27 minit pas pukul 9 pagi ya ngagi kita ke benuang. Ninga ke YFM ke pagi tu aku dekat merindang kita ngau lagu-lagu gawai. Lalu pihak maga ngagai bala peringat kita. Di sebelah ngalai kita ulih ninga ke kami jam ke dia tu. Dah kita tahu telefon ngagai kami bak konti ya. Kita bercerita kita pagi tu. Apa kawa ngau gawai ya. Tahu kongsi ya cerita gawai kita wai. Ngagai kita bala peringat bayaknya di pasar-pasar besar tahu ke di menua pesisir jam ke dia tu.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelipa harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Jadi aku ingat YB Datuk Wilson juga nak kumbung cakapan ahli parlimen P216 Hulu Rijang Kang Natai kejakup pesan ingat merit selamat hari gawai tahun 2026 tu sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia Pihak Megak Ambiak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemaik penyenang, ngemaik pengelantang, ngemaik pemidik Pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah Bapak Menua punya sitik hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara yang ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir ngepangan diri. Jadi ini buah kita pikir ngepangan diri asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngain ngelalau lebih lagi sebagai malam menteri digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang neka nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita anda nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita sudah berperang Amerika melawan Iran artinya social economy penata pemisik kita yang tadi bedau bekenyak tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak boleh bakal Sarawak udah ngadu KSKS hanya nulung kebagi kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak perintah kita di menua Malaysia ianya ngarap ke sidak yang tadi ngatul pengawak hanya pembangunan ataupun jalai pemansang datul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalan-jalan kita di menolu. Jadi kita harap ke bala pemimpin kita pemimpin atas saks kita hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi pihak mega mesti kan ingat jakuk hari wakil rakyat lebih baik ke kami ke dia di menolu. Ke nombor tiga tahun nak jakuk kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti mengolahkan nak kita ngagi tika setinggi awak sedak boleh ubah pendiau penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngona kau lih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke usia anak belajar bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kau lih kita nganjuangnya laban tu nang saranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Sarawak kaya bisi ba belajar ba tingkat setinggi ba universiti enya universiti kita di Benua Sarawak tu. Halo ngapno di kumre tabi setabasal ngagi semua bala rakyat aku kaya bala pengundi aku di Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P2160 Rijang, aku ngau datin ya, selamat hari gawai ngagi kita semua. Lalu lebuh kita begawai kita yang tanah berjimat, berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya anang berjalai kena kereta, hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun, pengelikun ruang bilik kita. Jadi nyalai lebuh mereka gawai itu. Ngarap kita yang dia rumah panjai, sama-sama sama kita. Hanya ngeratai ke penyenang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026. Sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang muan menua bidik lansia tuah melimpah tahun ke kak datai lah nyajak. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong kayaknya Ceban Parlimen P2160 Rejang.

0: Ya, lagu ke di Sarawak Rock Kaban Sampai Mati. Cangkak ku mayu antara malam peningat kita bisik Kaban Sampai Mati. Engka lagi bisik di kangau kita ngabang ya. Pihak megak kami pun di YFM bisik peningat tak ke Kaban Sampai Mati megak ningat ke YFM ya. Terima kasih ya peningat YFM ya. Apakah semua mudian bisa meniang ke YFM selamat pagi peningat kita hari ya, Sibu Jaya ya, 082-258-634 atau ke 082-258-633 ngakai bala peningat ke bisik meniang ke YFM ke pagi tau engkau dekat berkongsi berita tau ke cerita kita gawai tau ya. Lalu pihak megak nyangka bisik sekedak dekat merik selamat gawai. Kelebihan kita nak uliah bergawai abak rumah panjai ya. Kita mulai dengan peningat kita ke terubah. Hello, selamat pagi.
1: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku beranak, Wai?
1: Selamat, aku tu Bijak Anak Sujun.
0: Hari ni, Nuan.
1: Selamat gawai, kita aku... Aku kau bijak, apa aja aku pesan.
0: Tu bangsa nama tu Iban tu. Bidai
1: Iban, Iban.
0: Hari ni ni kan, Wai?
1: Hari abu apa tu? Tapi ya janang, apa janang?
0: Apa ini? Kini berita gawai kita dia?
1: Rami.
0: Dia malam, pihak?
1: Ya, Rami.
0: Boleh cerita mimet nama pengawak kita di malam?
1: Oh, makai mak kami kunci macam-macam berjoget berlagu macam-macam main.
0: Sampai pukul berapa kita pagi tak?
1: Sampai yang kaku sampai pukul tanya. Sampai pukul 7 akhirnya mana? Benar lama bado.
0: Patuat lah, nuan tak ragu ak lingat. Ruak aku benar bergerai kita bungeh lah.
1: Ya.
0: Okey.
1: Aku pesan lah.
0: Terus ke dia, Wai.
1: Ya, aku pesan. Alau tu aku bina anak sujun. Dia aku pesan yang gaya jimun, gaya kato, kawi, yang gaya sepagi, risa, tuyah, mena. Semua kami serumah. Ada temu, sama temu pegawai, Pak. Okay. Ini lagu yang kasih tak benar berbutik malam tadi. Kelebih lagi sekedar-sekedar dua sikit dah bisa ranyai dan pelabak aku benar tu yang ranyai ni. Jadi bak menua terkalung ke di lawak aku ya. Silap tak bisa nyabut tiket menasihat. Jadi peraya cukup mana benar aku mesin bahasa menyedia katil banyak dia ya macam-macam ya kita mulai ngopi dengan kita. Hello
2: sama gawai
0: siapa ngau ku beranau
2: Samso dari Sebuyau tu
0: urang Sebuyau nare ngaban tele sam
2: bebau
0: legit ne
2: au
0: mayu kaban Iban sam
2: mayu semunjan mayu
0: au dini bak semunjan kaban kan
2: Pengelingkau, tua, kentalan.
0: Ngapain ke si tak ya? Pedak ngai mah buat lagi Sam. Iya, selalu nak ada line Sam. Kalau ke Sam, telefon baru lagi au. Ya, pukul 10 lah kita dekat ni ke program Nuju Pengerai. Yang ngagai bala pelinga ke agik kat telefon ngai kami. Nang yang dibuka nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi. Kita ini ngai cerita bala pelinga kita bergawai ya. Tajapan diri empu. Nak uliah bergawai ke Tegal. Nyak mah. Merinang bala pelinga kita ya.
1: Lalu pihak mengat sebagai ngagai semua peningat-peningat YFM ke ngelamat tok nyukung YFM ya. Ya kita lagi berperinang dengan lagu-lagu peningat.

0: Aku Ed Malangi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari.

0: Ianya tadi lagu hari ya pilih jabu air saduang wahai ya. Ya ngunjung ke jam kita 58 minit lepas pukul 9 pagi. Sekali lagi mulai 9 pagi ya kita kembali muka radio jam kedai tau. Ya sudah kita ningat ke program Nuju Pengerai ke dikeluar ke Melati Badi. Lagi mulai selamat pagi dengan semua bala peninggal kita akan bisa nyambut hari gawai ke pagi tu. Akhir pagi kita ke dekat Nurun Ngabang, harap ke berjiman di rangka jalan yang ke dekat Ngabang ngagai menua ke jauh hari rumah kita ya. Lalu pihak megak ngagai kita ketinggal di pasal-pasal besar. Kita sepiak-sepiak bilik kita sudah mulai diri ke rumah panjang tentu ke sama-sama jaga penglikun ya. Dia jenguk meh bilik rumah sepiak. Lepas kita nangi penglikun di genturung pendiaunya. Mari membantu kita lalu tidaknya mulai ke diri ke rumah panjang sama-sama kita jaga penglikun bukan seminat rumah kita dan rumah kaban kita sepiak-sepiak megak ya.
1: Ya, jadi ya mari selamat pagi dengan semua bala peninggal kita bawa FM ke pagi tu gulai bak Y9 12 kita ke pagi tu nyalai kita ya gulai baru bak segmen dan nuju pengerai kita ke di keluarga kami nanti hari 1 pukul 10 pagi. Jadi ya pagi tu bekas selama megak bertuah bertuah benar kita bawa YFM laban bisik pemesai hari pias pengerai megak ke bisik datai ke konti YFM gulai ngau kita bak program nuju pengerai kita ke sari tu kalai ya sekali itu ke berandau ke berkawal dengan penyedia servis gigi sekolah di Sarawak nyalai ke pagi itu buat studio aku lalu ke Siko Indonesia Gigi kita ia kedatari pejabat pergigian bahagian Kuching ianya Puan Lina Anak Girum. Selamat pagi Puan.
2: Okay, selamat pagi DJ.
1: Jadi ya selamat pagi. Terima kasih laban udah ngelimpang ke Drempu mengulai engkau kami bak nuju pengerai pagi itu.
2: Okay, selamat pagi pagi semua para peninggal. Jadi terima kasih Mayu ngagai Nuan DJ. Laban kau dah merik peluang ngau aku berkongsi penemu senentang ngau penyedia servis gigi sekolah di Sarawak. Bakal ke pagi itu.
1: Iya, jadi kami pan berasai bertuah mega anuan ulih ngelimpang ke Drempu gulai ngau kami ba nuju pengerai kita ke pagi itu. Jadi ba pun tanya kita topik kita ke pagi itu puan ulih nak kini nuan rang ngau ngelansak senentang ngau servis gigi ba menua kita di Sarawak di tu.
2: Okey, servis gigi di Sarawak tu disedia ba kau opis menteri.

0: Pengarai Malaysia ataupun KKM ngau kerjasama Menteri Pelajar Malaysia KPM program tu di perjalai nintian tahun ungkup nemiak prasekolah sekolah rendah ngau sekolah menengah lah engkau mesedak KKI atau ke kanak-kanak istimewa ataupun lebih di kenal ngau kanak-kanak keperluan khas lah.
1: Mm-hmm.
0: Bak semua sekolah perintah ngau sekolah bantuk perintah lah umur 18 tahun ke baru ngau percuma tu. Lalu program tu di perjalai dengan dua titik cara ianya klinik pergigian sekolah ngau klinik pergigian bergerak atau ke klinik mindahkan kita lah. Raban sidak ke ngau pengawak tu ianya sidak lutur gigi misi gigi dibantu ngau pembantu pemendahan pergigian lah ataupun selalu di ngau DSA ngau pembantu pemerawatan pergigian PPK ya. Klinik pergigian sekolah dengkah di klinik ataupun di no disedia ngau bak bangku ngenak ngerawat gigi serta perengkap bukai terlengkap bak kliniknya. Jadi klinik pergigian tu kak merawat nemiak sekolah ke bak no klinik tu dengkah serta ngau nemiak ke semak ngau klinik tu lah. Siti lagi klinik mindahkan kita ataupun klinik pergigian sekolah merawat nemia hari siti sekolah ke siti sekolah ngenak jadual ataupun atau masa ti udah diatur ngau pihak sekolah lah. Klinik tu ngenak barang ti uliah dibaik pindah serta dikenakan kita. Cara tu mujur ke nambah ke bungkuan nemia sekolah ke lebih lagi di menua pesisir ke kanadai
1: jauh hari klinik
0: jauh hari
1: gigi,
0: klinik gigi ya. Ungkap ke dia tu urung 90% sekolah pemberi sekolah rendah di Sarawak udah nerima servis tu lah.
1: Reting tadi udah nyuka selampur mah abah sekolah bisa nerima servis namanya rawatan gigi tu abah sekolah ne. Jadi ya, nama tujuh pengawal berubat tau ke servis gigi abah sekolah tu depan.
0: Jadi batang tujuh pengawal berubat tu atau ke servis tu abah sekolah ianya dikena ngangkat ke pengerai mulut nemiak sekolah lah nengah servis nagang atau ke serta berubat gigi ngau sistematik ataupun tator lah. Siti gigi tu megak dekat nernak ke penyedar senentang pengawak gintu gigi ataupun nyidik penyakit gigi ngau tumor lah. Nyedia ke cara ngintu gigi ngambil ke balan nemiak ngemuan pengerai mulut di mana sepemanja hidup sida ya. Program tu megak ngemuan ke tujuh dekat nentu ke nemiak sekolah nyapai pengerai mulut di optimum tau ke pemaduk mana ha?
1: Iya. Jadi buat tujuh perintah ke merik sebis ke berkata ngagai nemiak sekolah tu dia buat nama tujuh ni.
0: Jadi tujuh kebenar perintah merik servis tu hanya ngelindung ataupun merik pengerai gigi atau mulut sedak lah. Nambah ke pengerai gigi bakal gigi berlubang serta pengerai gusi tak termasuk ngau gusi tadi lah. Nambah penemu nemiak sekolah senentang ngau nyaga pengerai gigi. Siti gigi nyedia ke rawatan awal atau apa pengawak merubat di pemadu tumu ngambil ke gigi nak nyadi jahit lah.
1: Nyamai sekedar itu juga ngatur servis untuk ngagai nemiak sekolah ne. Jadi nama servis ke bisik disedia ke perintah dalam program untuk puan ulih nak berkongsi ke ngau silik agi meh ambil ke namanya tadi pulai ke penemu abala peninga tu lah.
0: Okay, sebenarnya mayu servis disedia perintah dalam program tu ianya bakal merasa gigi ya. Ti merasa gigi nemiak tu diperasa nintiang tahun ne. Biasanya start buka sekolah ya terus dicek sampai sedak tutup sekolah lah nitih ke sekolah hari sekolah siti hari sekolah siti lah. Tinggi merawat ataupun nyaga gigi yang kaum nampal gigi nyabut gigi terjahit merawat ataupun nyaga pengerai gusi buat penskeleran ataupun mai karang gigi ataupun tatarnya melekat di celak di bak gigi sedalah. Siti gigi pencegahan ataupun tau puh pengawak nagang gigi hari tumu jahit lah bakal nyapu Florida sitik ke facial sealer nanya lapisan pelindung di paling atas di mua giginya lah maka lekok-lekok bisa lekoknya nak disapu ngau sealernya tadi lah. Sitik ke pendidikan kesihatan pergigian lah belajar ataupun randau merik pengerai gigi atau ke mulut lah bakal ceramah senentang ngau pengerai gigi ngau mulut dermoterapi memberus gigi teknik berkena kita berus gigi ya. Siti ke kempen pengarai gigi ngagak pameran merasa ngau merawat gigi lah. Pasnya mari ubat gigi ngau berus gigi secara cuma ngagai nemia tahun satu atau ke pemberi satu lah. Siti ke intervensi merokok, tidak tu akan disaring lah. Tidak merokok.
1: Ambil ke badu mana ne?
0: Ya, tidak akan ditanya siko-siko yang merokok karena ada keluarga tidak bisa merokok. Kadai semua ABC tidak akan disaring satu persatu kenyalah.
1: Au. Ya Siti, utai ke mana menjadi sedia ke perintah kita ungkup balan biak baskula atau puan ne? Jadi nama kebuah program tu berguna ke balan biak sekolah ne?
0: Jadi program itu amat berguna ke balan nemiak sekolah laban ngambil ke kesihatan ataupun pengerai gigi sedak nemiak untuk mana berengkah hari sidak miat lah. Siti gik ngurang ke belanja ataupun ungkus rawatan apa cara berubat jemahilak. Ti gigi sedaknya berlubang yang terpaksa sidak dicabut gik. Contoh sedak ngai di sekolah terpaksa gik klinik. Nanya klinik berdebat lah terpaksa membayar lah.
1: Awalnya besar gig kos ya mana?
0: Ya kos ya besar gig lah. Okey, sedikit meri keyakinan ataupun tetap hati yang akan dimiak sekolah ngambil kasih dah alian hati ngau diri pun yakin lah ngau diri ya. Siti yang ngam maju ke pelajar nemiak sekolah laban pedis gigi maya sekolah tahu nanggo ke pelajar sidak lah. Nak nurun sekolah kan.
1: Okey, jadi ya, buat tiap bengkah pengawak atau ke perkara ke di kerja kita sudah tentu bisa penekul, bisa penanggul. Jadi buat kita tu namanya tadi nama penanggul program tu buat perintah tahu ke buat pengerja pengawak UPS Menteri Pengerai tahu ke KKM puan bisa kini.
0: Sebenarnya mayuh penanggul tidak tapi bala pekerja atau KKM tu. Maya sidak dengan natai ke program tu. Bakal sekolah ti jauh di menua pesisir lah. Tusah ke di lawak laban bedau bisik jalai di tengah kereta. Kereta pengangkut lebih lagi bermenua ulu lah.
1: Ya. Awak ni berkena ke perahu ni?
0: Ya, perahu. Dan yang jalai nanti mana.
1: Ya. Okey.
0: Bedau cukup bala pekerja pengawak. Sepatutnya ti contoh misi dua ikut. Pemantau dua ikut. Kadang-kadang yang laban tina cukup misi tiga, pemantau dua. Jadi kerjanya di
1: nyulama.
0: Terjanggal lah. Ya. Siti ke apa inai korang penyedar senentang kau pengerai gigi lah. Sepatut apa inai pun sama tolong-menolong lah. Nyaga gigi anak di rumah lah.
1: Untuk senentang untuk aku suar berarti ke bisik sekolahnya tadi break, the break. Namanya break bala anak kita yang tadi borang ya. Kena kita yang tadi break persetujuan ke. Ulih tak sedaknya tadi diperiksa ngelik, dijaga pengerai ngelik bukannya ada. Jadi utainya ke namanya disik kita. Nanti kita setuju nop ya.
0: Kadang-kadang apa ini pun lawan sedak ya kak sainnya nak. Jadi nyo
1: terjanggal
0: ke kerja kami. Siti ke balan demi tu terlalu takut. Tengok rawatan tu.
1: Bisa ke berani-berani ke nyana. Okey, jadi nama perkara atau ke perambu dikena kita yang teringangkat atau ke mujur ke servis gigi buat sekolah lebih ke bermenua kita di Sarawak tu puan.
0: Okey, kena angkat ke pemujur servis tu mayuh langkah di atur perintah serta di pejalan ya. Maka negap ke cara tenyeliah atau tengubat tu lah. Maka merasa ataupun ngau sistematik lah. Mari fokus serta merasa nintan tahun dari tahun satu ngai tingkatan lima. Okay, menilai risiko sekolah tu disebut persis lah okay, kami ah. Ngena tu ngela apa? Lala ketika risiko sekolah lalu fokus ngagai sekolah tipe maduk berguna. Contohnya sekolahnya terlalu mayuh nembiak jahit gigi jadi lebih fokus dengan sekolahnya lah. Sekolahnya lah. Okey, penjagaan klinikal apa tadi yang disebut tadi lah. Fusilan ataupun sapu dengan fluoride ya. Ngemaran ke cara berubat naga ngena fluoride tadi ataupun fusilan nyeliah ke gigi jahit kelebih lagi dengan nembiak ke pemaduk berisiko lah. Di rawatan awal sebenarnya tu. Siti penilai risiko keris ya, ngagak penilai risiko keris. Keris tu sebenarnya gigi keris tu gigi berlubang sebenarnya. Dia kena ngelala nemiak lebih berguna serta diperhati ke suah lagi. Nemiak terlebih berisiko tu tidak lebih lagi dinyalah diperhati ke suah lagi lah. Yang tu promosi ngau belajar pengarai mulut, belajar pengarai mulut mari apa pendedahan atau pengajar sida tindik memberus gigi ngo betul serta ngemasai guna apa ngintu mulut nengah randau atau ke demonstrasi lah program luto gigi muda eh? Mari kuasa ngagai nemia nyadi ejen pengarai mulut antara raban sida ya lah kimpin pemakai pengarai ya eh? Pengerai lah ngajan demia pasal ngempat pemakai TBC gula ngagai penyakit gigi kene penyapa baka penyakit apa namanya gula-gula apa gula batu
1: atau apa pakai kenyal eh
0: okay, kerja sama antara sekolah ngau apa indai lah pemena berubat ana tu tadi sebut tadi lah pemena berubat tu ngisi form tu tadi atau pemborang eh desain apa indai lalu dipulai ngau jam 4 lah tu dia pulai ngau jam 4
1: labanya si Teri tunggu pengawak kita ke apa indai ge mari kerja sama bak senenta perkara tu ne
0: ya okay, selain artinya jadual penemuan di Pramu sekolah mari kerjasama dalam menetap ke jadual penemuan tim pasukan pergigian bergerak ataupun tim pindahkan kita nya ambil nak ngacau sisi akademik sidak ya kelimpah harinya dia ke luar ti keman lah pengawak ngawal PIPG itu persatuan ibu bapa guru tu ngelaku ke pemesai guna berubat gigi ngaya pindai bakal sedak promote lah sama-sama ngau pihak KKM tu PIPG tu promote ngagai apa pindai lah
1: ngerang ke ngagai sedak ya ne ya. Ngakas kedaknya tadi nantu merti ke perkaranya
0: iya ya Siti akhirnya program pemasyarakatan klinik bagian sekolah atau ngermai ke servis ngagai pengajar atau pengapa apa apa kaban pelaksana ngau semua kaban bas sekolah maka sudah kerani ke nyaa semua kaki tangan sekolahnya dia lah
1: ambil ke sama pesawat
0: meh iya ngangkat ke logistik ataupun sumber manusia yang masuk contoh jadi tu pasukan pergigian bergerak tadi negap ke servis ngagai sekolah menua pesisir ngau ngau tim ano pergigian bergerak tu tadi pindahkan kita lah
1: nak ngira mana mau tak kena kena bas kini bot ya, kini
0: bas berarti sudah sungai yang kena bot nanti bekanya kena bas lah klinik gigi sekolah tentu ke klinik bak sekolah ke bisik lebih 1,000 ikut nemia berfungsi ngau mana serta disikap ngau penuh lah nanti ngelatih bah atau bakala atau ngelatih induk misi atau bakal kami tu lah ataupun staff KKM tu ngau teknik berubat ke baru serta ngelandik ke sidak nemu agak berjakuk senentang ngau pengarai gigi tu
1: lepas tu berguna ke pengelandik berjakuk mengkak puan eh ya kita tadi ngatai ke penerang ke namanya tadi
0: lebih siliak
1: siliak
0: lagi tiga pemantauan atau penilaian ni tu analisis data atau LPA tu maksudnya kad rawatannya tadi warna kadung warna kadung kena kad tu tadi dikena ngagak analisis lah status pengarai nemia ngau betul lah hari datanya tadi boleh di nyala udah dikena tu tadi lah
1: kira ke berpanggai datanya
0: mana ya berpanggai bak data LPA tu kad rawatan hijaunya gadung-gadung Siti ke target orally fit maksud dito rawatan yang pasal tidak perlu rawatan mana nanti ya semua cek gigi-gigi langsung ada jahit nak ada lubang ada untuk cabut bermana ya tidak perlu rawatan lah boleh nyapai ke orally fit tu tadi lah atau tu di harap boleh ngurang ketika gigi secara rusak bandamia serta nanam ulah ngintu mulut di mana sepemanyai si umur si dah lah si tiki niti SOP ya pengelikun tentu ke pengerai perengka PPE ya nanti cukup serta niti ke garis lalu tak pakai PPE tu ke face mask untuk mulut tadi
1: utai ke perengka apa jadi kena kita ne.
0: Oh, iyalah.
1: Jadi utai nya ada tahu nak ko kita yang tadi lengkap mesti kena kita ne. Ya,
0: mesti lengkap dia kena lah.
1: Okey, jadi titih ke kati ko kita madah garis lalau penglikun lebuh ngereja pengawak tu ne. Okey, jadi nama jaku tangkan nuan puan ngakai bala peninga balua dien ngambil ke program ya ke disebut kita yang tadi nyedia ke sebis sekolah tu terus mujur di penyalai ke.
0: Okey, jaku lalau aku ngarap ke apa ini sekolah, bala raban sekolah ngau bala raban PAPG sama-sama bekerja sama ngau opis pelajar serta ngau opis pengerai lah. Ngambil ke atau pengawal ke depan jalan ngau mana serta uliah ngemansang ke pengerai gigi bala nemiak sekolah dikena nyapai serta nyaga tikas pengerai gigi serta ke pemaduk tinggi lah.
1: Au.
0: Nuju nemiak sekolah jaga pemersih diri gigi diri mpulah anak takut lah bertemu ngomisi atau poluto gigi lah. Raban menjaga lebih baik daripada merawat lah. Nyaga lebih mana hari ngerawat gigi lah.
1: Okey, nyalai ya, terima kasih puan. Mayuh penerang ke dikongsi kenuan begulai engkau kita bawa FM pagi tu buat program menuju pengerai nya di aku ngari ke bala kami bawa FM ke terima kasih ya ngagai anuan ke udah kiru datai ke konti begulai engkau kami buat program menuju pengerai. Jadi kami harap ke mega semua tu pengawak ke di penjalai keraban kita pan sama mujur magang sama lancar magang di kerja kita.
0: Nah, terima kasih banyak maka ngagai semua bala peningan ngau semua bali DJ lah.
1: Ya.
0: Terima kasih. Oh,
1: nyalai nya dekat program menuju pengerai kita ke pagi top dinga. Jadi kita bertemu baru buat topik ke bukai buat minggu ke bukai.
2: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku Densi Tambo Minta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
7: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
8: Mari selamat hari kawai, gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, muan menua.

0: ya mai di tahun tujap mama di bisnis salah makai ubat pagi itu ya
1: aku madah kade bonyau itai mesti berubah nemu de bonyau ulah lama anang nyimpan agi laban 7 tahun lagi itai dekat datai bawasan 20-20 nemu de bonyau mesti bisi transformasi bab hidup kitai
0: ya ya jap berubah gak kunti bekenya laban ti kita datai ba 20-20 hilang mesti bisi transformasi tanggap nomor di transformasinya jap
1: cik aku ngapa aku mengumai di nemu

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
0: Nyamai yang main mentepi ya?
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

0: SBS jalan kami bawa Wise Milana 12. Yang kepala pertinggal ke dekat berkongsi cerita gawai 082258634 atau ke 082258633. Nyentuk dengan pukul 12 tengah hari tau lagi sebelum kita mendiang ke berita YFM ya. Tak ke pesan gawai kini. Engkau bala peringat bisik mendiang ke YFM. Rupiah megak ngagai bala peringat kita. Nyangkanya agik beruai kini ya. Benda ngantik pengabang. Harap ke kita linang serta gagati lebu hari gawai tu ya belayak aja atau kecarut aja nak disagi lebuah pengerami tu tentu ke bala tuai rumah nyaga tidak ke bak rumah panjang ya lagi orang kena pegai kita ya. Selamat pagi bala tuai rumah, bala pengulu, konselor ya. Ya, dah pernah minat lepas pukul 10 pagi, agak ngantik bala peningah kita telefon. Kak bisik sekedar di bala peningah kita dekat berkongsi cerita atau ke pesan gawai ke pagi tau. Kami merik peluang agak kita bala peningah ya. Kelibah kita berperindah ngau lagu-lagu gawai. Ya, selamat pagi dengan Gati Sabatun. Aha. Ya, kita mulai dengan pelingat kita. Hello, selamat pagi.
1: Hello.
0: Apa nama tau termau tau?
1: Oh, benar. Benar. Benar.
0: Balik pula. Balik pula. Balik pula.
1: Balik pula. Balik pula. Balik
0: pula. Balik pula. Gawai. Siapa yang aku berandau?
1: Jerry.
0: Hari ni nak Jerry.
1: Hari Bintulu.
0: Oh, orang Bintulu. Apa ke ni gaya pengrami malam tak ada kunci meh.
1: Oh, ramai ni batu bau tau.
0: Aman. Bisa ranyai kita dia?
1: Bisa.
0: Bapa itai?
1: Tiga itai ranyai.
0: Apa, paman? Ngelebayah kenyak lagi?
1: Apa, berdau tau. Itai
0: berdau. Ngon, pau rebayah lagi lah.
1: Ya. Saya lagi bahas malah tau.
0: Ya, ne. Oke, terus ke dia pesanan.
1: Pesan ke dia ya. Pesan kepada aku ke Bengkulu ni tau. Ngagai nilai semua di kawah aku semuanya. Saya ngidup mana-mana ke baka di kawah tau.
0: Au.
1: Ngagai ke semua kami tubau di tau meh. Sama gawai ngagai kita lah semua ATM.
0: Au, nyaga penglikuan diri wai.
1: Oh.
0: Okey, mabuk tindua. Ya. Iya, nyak tadi ketawa bala pelingat kita. Pelingat kita hari Bintulu. Nyak berita gawai. Tiga itik ranya ya. Alah deh nyak. Ini kita bak meluan julau. Udah rebah ranya kita dia wai.

Ya, cerita lagu Bidayuh. Ya, sama gari gawai ngagai kaban kita Bidayuh mega. Ngagai naik Boniface atau ke Cikgu Pola Ruman.

Ianya tadi Siti lagu gawai kena merindang peningat kita lagu Bidayu ya. Jadi ngarap ke malam peningat lagi terus telefon ngagai kami di Konti. Ya ban gayari di Bandaraya Kuching. Lepas aku pansut nak lama tadi cukup mana panas. Yang ku benar ya. Pengawak ke dekat di kerja kita yang kat sekedar hari kita dekat ngatul main kini cerita pekit kini ya atau ke mayu macam perambu bayaknya baru panjai atau ke badaiwan atau ke balai raya ya ke pagi tu. Kita lagi nganti balap peningkat kita telefon 082-258-634 atau 082-258-633. Jadi dengan kaya balap peningkat ke benua dalam terjalai. Dek ngasai ngantu. Tau ngetu dulu bak tisi yau. Ana laju-laju kelebih lagi bak jalai pen bonio. Kita ke nak boleh mulai ke diri ke rumah panjai. Nanti ngawak berpesan aja ke kita wayau. Ngai kita ke benuang berbelah bak dapur jam ke dia tu. Aku bagi balai orang induk kita. Ya, yeah, sama berbelah. Ngakai kita ke menua nganti pengabang. Udah tentu mayu macam kuih. Tau ke kuih ke udah disediakan ngagai bala pengabang kita. Bayaknya di kakak kita pun tau ke main tunjuk aja makedai. Ha. Lalu bala peningat kita lebih lagi kita ke benua mendiang ke YPN. Terima kasih ya. Yang lagi kita ke benua ngadu ke ranyai jam ke dia tu ngantuang buah ranyai kini ya. Ya, kita ni ingat ke lagu tu.

0: Kaya siya ma-hospital.
1: Bahaya aku. Saya terima kasih lalu kemarin selamat hari gawai agak semua orang bangsa Dayak.

0: kita yang nyaga penglikuan yang lain mah. Bila bos kita yang riba mengasai diri yang lelak, tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening, ke bisa udah ngelaban air beram, anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai, apalak nyonya mai baru tau riba ngambil ke penglikuan jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita, kenganti kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuh kita nya berbelanja, maya hari gawai tu berjimat lah. Awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli, anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak. Awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang aku itu ianya ini aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Abang Nutai tu tahu ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, ngawak masa tu nyadi, nya tahu menusah kita, pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal menusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumeri, selamat hari gawai, Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Parlimen P202 Sri Aman.

0: yang ni segala jalan kami bawai 9.12 ke pagi tu. Jangka aku sekedar hari kita baru angkat ya. Lalu pihak mereka sekedar hari bala kita benung kiruah ya. Kelebih lagi bala induk kita. Lepas tidak tahu sikit di dapur pengawak ya. Dan jadi ke pemakai untuk bala pengabang ke dekat ngabang agai rumah tidak ya ya. Ya 08225834 atau ke 08225633. Bagi malam peningan kita banyaknya di Sarawak atau ke di Semenanjung kini yang dekat ngenatai ke pesan gawai. Lebih lagi kita di Semenanjung yang sekedar hari kita nak boleh mulai ke diri ke Sarawak. Sudah tentu tertengap ya. Menda video call aja atau ke menda TikTok ke atau ke bah Facebook aja sama kita ya. Hello.
1: Hello, selamat pagi DJ.
0: Selamat gawai. Siapa enggak aku beranawai?
1: Ricky dari Kota Semarahan.
0: Ricky, apa Ricky tu si kok orang nak ulih pulai tu pelabak aku Ricky ne?
1: Ada, pulai menua bini di tu sama aja.
0: Bini nya awai.
1: Sampun di to.
0: Urang sampun. Okey, rumah panjang ya?
1: Bisa rumah panjang bisa enggak? Rumah kediri.
0: Oh, ramai malam tadi.
1: Rumah ya gede je, benar ngetat salah.
0: Apo? Tupai orang.
1: Ya.
0: Nama kini main malam.
1: Nah, dari bertanda bersimbuh ke air ngegai pangan diri.
0: Apa? Nya mana eh?
1: Masak tunggu pagi.
0: Aw, pia, aw, nya sitai hari main lah kita malam ne.
1: Ya.
0: Pukul 12 lalu bersimbuh.
1: Cun ke 12 nya lalu bersimbuh kami.
0: Aw ngadeng yang diri nya ne.
1: Kak pendak lah. Aw. Ngenap aja lah, ngenap penyelap ya. Tunggu pagi disimbuh orang.
0: Aw lah bawa orang ke bebungeh ne.
1: Ya.
0: Ah, bisa sekedar dua nya tadi bunsut ke ruak bermua.
1: Oh ya kan. Agak mendak terkenyak.
0: Aku pun baru ninga kita nyoba simbol ngai amana bekenya.
1: Aku pun first time gagal tidak ya.
0: Nah, asa ana ringan ne.
1: Ya.
0: Kena kita
1: melindang hati.
0: Kena melindang hati. Okey. Pesan kita wai.
1: Semari gawai, ngarap ke tidak menyadiku, tidak makku pulai ke kapit. Jimat ya lai?
0: Jimat, aman.
1: Agak nuan ke DJ, semari gawai?
0: Iya, semak gawai mega.
1: Nere cuti.
0: Sama mentua tu.
1: Okey.
0: Nere ngabang lagi?
1: Pas tu, gi ke sumai, beli barang.
0: Okey. Jimat, ngelebuh ngabang wai?
1: Okey,
0: sama gawai.
1: Sama gawai DJ, bye-bye.
0: Ya, nyak talik berita peningat kita. Mak dah ke sidang bersimbua ngopangan diri. Ya, tanah berbunga, ngapit ke kaul. Ya. Munyi kaku belayak carut aja nak disagi. Jadi kita mulai ngop peningat kita. Hello. Hello. Hello. Ngarap ke telefon baru aw? Ya, macam-macam cerita. Maya ngintu hari gawai tu ya. Jadi tidak tentu. Okey, sebenarnya aku ajak dekat nemu tambahlah peningat kita kebukai. Lama kini cerita peningat kita. Hello. Ya, hello. Hello. Nama tu nak nanti mana lain tuan wai? Tipun baru ah, nguci baru. Yang ngerak kepeningannya tadi tipun baru wow, halaman nak boleh didengar putus tadi. Ya 08225634 kita mulai ngopening kita ya. Hello, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Ya, siapa ngaku beranau?
2: Nama Ari Sampun, Kak.
0: Ura Sampun, now. Nama berita kita di Sampun.
2: Oh, mana?
0: Ya, tarik kapan kita ke Tripun, tarik kapan, Nuan, ya?
2: Aku dulu, itu nama sidaknya, Wah. Oh. Ini apa, Hulung, ya?
0: Aku pian nembiak baru aku nyaya pan mada ya baru mulai ngau sidaknya tadi aku ya bebung ya bimua kai bisa ngau orang bimua kai malam tadi
2: ada
0: aku nama main
2: itu aku belagu sampai pukul 3 tadi
0: apa benar nu ampu belagu ke
2: ada ke ame aku tu ada rumah lah di ada yang saya aku laban kita udah tua ini lagi hot.
0: Apo nak nak ngira bekenya ya nanti ke bunga ya. Nah, lama main kita ada malam dah. Kelimpa hari belagu.
2: Apo ada kan ya berjuget.
0: Ah berjuget. Anu anak ngau
2: malam baru air rumah panjai.
0: Bapa panjai rumah panjai tak?
2: Ada panjai lah 9 pintu aja.
0: Apo panek dah kenya nah.
2: Ya lah,
0: aku. Pesan gawai kita, wai.
2: Gawai, semua nak kaban gayaan di sini ngaku. Aku tu sunti, anak ngadan. Ada sampun gerungang. Aku pesan ngeke bala aku di semua jandin, di kampung Sabang, kampung Sungai Labi, Sungai Bulu, Sebuyan Sungai, Serangan Tungkah. Semua bisa ningang, bisa sama hari gawai ngeke kita. Laban aku tu, ada yang nyebut nama kita deh. Kalau menyebut aku semua ucu-ucu isan-isan aku.
0: Aau.
2: Semua isan aku di sini ngah. Mari sama hari gawai. Selamat gerai nyamai gayu guru ngagen wan gawai.
0: Iya terima kasih gawai.
2: Oh. Ada pesan lain tu gawai.
0: Aau. Iya terima kasih gawai. Harap itu gawai ngolantang hati lah.
2: Aau. Okay.
0: Iya, nyat tadi peningkat kita hari sampun. Iya, bukanlah peningkat kita. Hello, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Sama gawai.
0: Sama gawai. Siapa ngaku beranau?
3: Mak Bibi Anna tu, tu kudi tu anna saya. Hari prima, prima di Bintawak tu.
0: Di Bintawak?
3: Oh, Prima. Bintawak.
0: Bintawak. Oh, nak kata berita gawai kita di Hawaii.
3: Oh, kami di Prima tu. Pas bunyi sepin ada orang tu. Pula kampung magang lah tak. Tu DJ.
0: Oh, dia impo. Nak boleh pulai ni?
3: Aku impo tak. Dia pulai. Ada orang di kampung ada. Orang tua ada. Ada lagi orang di kampung dia.
0: Oh, kasih ya, Mak.
3: Ya, Mak. Apa boleh buat?
0: Oh, gini yang orang sama kita ni ngerita orang aja.
3: Okay, nah ini yang agak DJ. Ini yang mama mai.
0: Asam, nadai rumah panjai ba?
3: Nadai rumah kami di to, di kampung sebuah-sebuah.
0: Oh, amatnya.
3: Di lunduk dia nak awak di sebuah-sebuah kami.
0: Oh, nang awak gak udah tau lagi nguji ngagai bala kapan tau ke bala madai ke lagi ne? Kena.
3: Oh, ya ma.
0: Mantuk ke Pengelangau hati.
3: Oh, ya me.
0: Okay, pesan kita, wai.
3: Pesan gawai itu tujuh aku ngaji belum jadi aku di Serian Den harap kesidai gawai itu gawai gak gerai nyamai tidak nyanek dan mucuk ya kalau ngaji bala ucuk aku di KL Den ngaji san aku di Johor ngaji bala kebala kaban ada lunduk dia ada udah dirintai nama megang kalau kesidai nyangkong mau gawai itu ngaji kaban aku di kampung kude ngaji Mak John nama berita nanti tu Mak John. Ngagai abang ku di Batu Kaweh. Ngo semua bekap-bekapan yang boleh disebut maga. Ngo joko pesan arah ku sida yang itu gawai itu ngau. Ngau geranya mai maga gayo gurung wan menua.
0: Iya.
3: Ngagai nuan ga DJ, nade cuti DJ.
0: Nadai, kak pengai bagi suaka mentua tau.
3: Iya, nasi gi tugas kita.
0: Iya, tahun tau bungkup kami lima ga nyaga. Nama aku bau ilak sida ya gak.
3: Oh iya sini ada orang jaga kubo ada nak dulu ya gak.
0: Nada boleh ya sunyi dunia lah. Nada ready dia lagi.
3: Ngagai bala kita dia diam ada kunte kongkonte dia ya.
0: Okay. Iya terima kasih ya mai-mayu ah.
3: Sama-sama.
0: Iya nyak tadi peninggal kita. Eh. Ya, munyi kaku mayuh bala peningkat kita nak boleh pulai gawai, ya. Apa pesan aja mak kita wayau? Ya, kita ningat ke lagu gawai.
4: Hai, aku Roslina. Gau peluang tu aku dekat

mantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengkah pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Ya, peningat semua ya. Agak tak tahu lah ngelalau kita. Ngambil ke kita ya, sama-sama jaga penglikun. Lebuah musim nak pengrami itu kajak bak jalan luan atang megak bak dapur ya. Lalu pihak megak pengerai kita. Ya 08225-8634 atau ke 08225-8633. Agak dibuka ngagai bala peningat kita ke dekat ngelatai ke pesan gawai atau ke berkongsi cerita kita pada malam ya. Ya kita mulai ngau peningat kita ke sekali tu. Ya selamat pagi.
1: Halo selamat pagi DJ. Selamat hari
0: gawai. Ya selamat gawai. Siapa ngaku beranau?
1: Nah tu okey nu yang tu ada kampung kula jalan ke doktor yang tu.
0: Okey, bukan ni gaya pengalami kita dia wai.
1: Umbas ya, ya pengalami kami tu malam kita beranya.
0: Oh, udah kita sebenarnya.
1: Udah ada kalau terbang teruanya tu kemarin malam. Kau dah belajar.
0: Oh, nak bermalam melanyai kita.
1: Yang dah lama saya cukup main wah. Yang belum buat ni salahnya. Dua tahun kau dengar ngetanya nyari nduk mai kaku.
0: Kati kena rindu dan mulai kau namanya kaban belayan suku juru ngabala kaban deh.
1: Ya ya ya ya.
0: Ah, bisa boleh praya semalam tadi.
1: Ai nada iki ku tahun-tahun nada saya boleh praya kau.
0: Apa ne? Nada ingat tahu bukai ka ne?
1: Nada tiket betua, nada boleh tiket betua aku masa balik kau. Tahun
0: tu. Ah, bad bird mana ne?
1: Ya, sampai rezeki
0: banyak ni. Iya, okay. Terus ngau pesan dari mana?
1: Aku tu, pesan dari kau itu, menuju ke belam nyadi. Aku berbagi terdemiri dia nak boleh pulai, ngau ada lundu, ada kampung sual, ada mereka yang nak menyadi aku. Aku merita sedaya sama dari kau. Lebih lagi tujuh aku ngagai balai pa aku di menak din, menak hulu, menak ilik, ngau kampung gurah. Ngau di kampung Senyabah, pesan aku ngagai abah gincu, angana kalau gelang hiruk, di kampung Senyabah. Ngau di sepawah, di tegelam. Nyajak pesan aku, dari aku, sama hari gawai. Wah, kita gaya guru.
0: Oh, ha, okey. Okey, sama gawai megak ngin.
1: Ya, sama gawai. Terima kasih, DJ.
0: Hanya tali peningat kita, Ya, Rami magang si dak ya, Mai. Rino mat ninga ngana. Tetengok ninga. Ya, kita mulai ngau peninga kita. Hello, selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
2: Oh, aku Toto Ari. Kampung Berang waktu dua pemenang setengah aja lah kucing yang serian.
0: Oh, kata yang agak legas bagi tau agak uliah agak.
2: Aku tu medak balan meya nung nak tu berapa sihat.
0: Oh, nyari kita itu. Oh. Nan nagang diri mana ne?
2: Nagang diri mah.
0: Oh, okay. Ngintau gawai baru mah panjai tu.
2: Kelihat apa panjai mana kami deh tu nung.
0: Kediri.
2: Aw kira kira tak lagi dia.
0: Nau pihak ne, bisa rumah panjai dia pihak.
2: Akhirnya lagi tahun 68 lagi rumah panjai kami coba.
0: Aw udah nyanyo ngakak sebuah ke kita dia ne. Berapa pintu ya?
2: Coba terubah rumah panjai kami coba bisa 16.
0: Oh.
2: Jadi dia tu dah. Tahun yang kemarin 68.
0: Apu, amak mahiwanya.
2: Awaknya
0: kuah. Awan, nyon mu mahiwas mahiwas mahiwas nyon nampung penampung cilaknya dia.
2: Nampung penampung.
0: Okay, lah banyak hari balaneknya kawan bayan banyak dia.
2: Ya, ya.
0: Belaki sih kau nyon. Ngak rumah kenyak.
2: Ya, ngak rumah, ngak lama kami itu. Dan itu jauh dah. Aku siang serian.
0: Udah bisa tanya bala menantu udah bisa pulai magang bala anak?
2: Bisa. Bala ucap aku kerja semenanjung. Saya datang kemari. Saya dah kebukainya. Sama dia tunggu aku.
0: Oh, cakuah ne, Rino. Hati. Nau rino na nya dari tu mau nya lama rino.
2: Ya.
0: Kakak kebalau cau ne.
2: Oh.
0: Okay.
2: Gremenya malamnya sembayang.
0: Oh, sembayang.
2: Sembayang. Sembayang. Makai pengayuh ke 12.
0: Oh, di ni kita berdewan kita.
2: Nah, lepas bila kaminya tertengah menunggu. Baru ayah aku dia.
0: Oh, pihak ni. Nak ada main kita?
2: Main bukanya. Dari pagi tu sedangnya. Kita berjalan yang menua kami.
0: Oh, ngapain? Yang kita buah.
2: Berarti bakal disebut orang itu daun. Pihak kan ya.
0: Nya main kita dia di cari tahu.
2: Nak paneban.
0: Apa mana mana?
2: Bedau gak bedau si datai baku di tahu.
0: Bedau berengkeh hanya pelabak aku.
2: Oh, pukul 8 tadi.
0: Pihak ne. Ilai lah berkongsi video mai ne.
2: Pihak.
0: Okay, pesan kita wai.
2: Pesan aku enggak belakaban si petunggal. Aku di semak kula dia hanya tigo bekas tigo suba jadi rumah telepon nuan dan nadai jadi minta nuan telepon ngaji aku nemu ya aku dia megang ngaji keban aku kade kemunyang sibo meteo ya mereka lepas semua lepas telepon kota baru semua umur orang kelal lamanya dan ada lagi minta kita telepon dengan aku ya mereka anggap tunggal aku jalan dia robot semua ada ya waktu kita si telepon aku lelengau mah semua kaban anak meyadeko pak melugu skempi jumbet den inguang bujang inguang waktu telepon aku meri selama regawai lah angge kita ngage orang te ngelalaku nyaja wai bari sama gawai lah
0: iya sama gawai oke iya oke nyata di pelingan kita yang gue ngage pelingan kita ke sekali tu hello iya nak muju ngarap ke telepon baru meow. Ya 082258634 ke 082258633 peningat kita hello selamat pagi.
3: Selamat pagi DJ.
0: Ya siapa ngaku beranau?
3: Aku tu lah.
0: Siapa?
3: DJ selamat gawai.
0: Selamat gawai. Okey hari ni nuan wai.
3: Aku diam di kampung menjauh di kampung Tebuan Melayu.
0: Melayu tu ne?
3: Melayu.
0: Nanti ngawaknya lapan kita, lapan kita mayuh kawan iban ne?
3: Mayuh kawan kerja je.
0: Lapan lagi kang abang belak aku.
3: Nada bici abang je dah tua, nana pan abang je.
0: Dapat ni tau munyinya. Bisa gaung kuap kita dah tua lagi.
3: Tu kebam layan aku di kampung Pani wai.
0: Okay, terus ke dia au pesan wan.
3: Kebam layan aku sama kerja dulu wai di kampung Bampangi, Bandar Baru, di kampung Jemukan. Mayo wai, mayo kebam layan ku wai. Memang juga aku kerja dulu.
0: Amai, okay. Sikit ni nga program iban wan.
3: Bisi ke sampai 12 malam.
0: Apa? Wai. Terima kasih kesukuan Nuan. Tajapa Nuan bangsa bukai dan tetap nyukuan program.
3: Ini aku atas Iban, Wai.
0: Patut ya, patut. Haluan Nuan menjaga Iban, kan?
3: Aku nak ada menigah lagu Melayu. Lagu Iban mua-mua.
0: Ya.
3: Semua mayuh lagu Iban, Wai. Aku kan tidak minat kuai.
0: Lapan nuan nemu jaku ibannya kebuan nuan.
3: Nemu memen wahai kadini.
0: Oh, jarang Melayu nak nama jaku iban eh.
3: Oh, dah dikit. Wah, aku 25 tahun dah tentu.
0: Amatnya.
3: Okay. Terpaksa nak panjang umur lagi. Aku ngigak kan.
0: Ngigak namanya?
3: Tapi sekarang ngigak umur aku panjang.
0: Amat. Dan kuang umur kita yang ambil kepanjang. Nguan-menua.
3: Sama-sama,
0: DJ. Ya, sama-sama, Wai. Terus ingat ke Wai Pem.
3: Baik-baik pulang, DJ.
0: Oh, terima kasih, Hau.
3: Kapan belayan aku minum dia je. Dengar udah kepala berhenti je.
0: Amat gak. Awnya pesannya aja.
3: Jangan melaban dia je.
0: Aw mabuk tindu wak ne. Aw kenyak ya.
3: Ni gak ya. Dia je.
0: Aw.
3: Sama ni kawan.
0: Okey. Nyak tadi peningat kita bangsa Melayunya ya.

0: berkongsi ke info berita. Randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y912. YFM, segulai sejalai.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
1: Nyamai amai mentepi ya.
2: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: Ianya tadi lagu kedimai Ramlai Sewater. Ya, kita lagi nganti peningat kita. 08-22-58-634. Telepon dengan kaya konti kami. Kalau bala peningat kita lagi dekat berkongsi sekedar cerita gawai malam-malam. Atau ke pesan gawai kini ya. Nangira kita di Pasar Besar atau ke bak menua pesisir ya. Jadi alika di perhati kaku lebih lagi gawai hantu ya. Arami pada aku maka ke udah di kongsi bala peningat kita bak sebelah Facebook lebih lagi di menua kami di Meluan Julau ya. Bapa buah bengkak, bapa buah pintu. Angin tu hari gawai. Berantau aku lebih agak ya. Ya macam-macam mula. Ngasuh ketawa bisa ikannya. Aku lebih agak tidak kengluluk dirinya di antau ya. Bisa cerita gawai kita wai dikunci kita ngagai bala peningat kita ya, nak ngira dini menua kita ya. Lebih lagi pelabakku kedari kita dekat Nurun Ngabang udah tentu bala pengeluar programnya kita pun dekat Nurun Ngabang ya, udah dipandang ke Monica Midi ya, pengurus kami udah bergamal ya. Engkau dekat Ngabang pelabak aku ya. Selamat gawai Monica Midi. Ngau peningat-peningat tau ke pengelapogan kita kebuka ya. Gak bisa bak rumah panjai jam ke dia tau peningat kita. Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau aku beranau?
1: Bujang tu dari Sungai Rintat.
0: Okey, nama berita gawai wai.
1: Nadai tu tu dia diri aja tu baru rumah.
0: Oh, nadai ber nadai ngintu gawai tau tu.
1: Nadai.
0: Oh, kak pengai ngini yang orang mak kita itu.
1: Ya, kak pernah.
0: Ayah, lapan nak kerja pelabaku na.
1: Nadai, lapan kami. Betul lama kena penusa.
0: Oh patut, okay. Kat pesan gawai kita?
1: Pesan untuk tujuh ngagai day selamat hari gawai.
0: Iya sama-sama.
1: Ngagai naik ke bawah Sabang kuari dia. Untuk nadai oleh pulai tahun tu. Siapa-siapa kena ngalaku lah selamat hari gawai semua. Kayaknya ajak DJ.
0: Okey, hanya tadi Bujang ya. Kak pengai Bujang. Memang baru kena penusah ya. Nah, jadi ya penyanyi kita Nelson Nehru, mana ke Rami Gawai Dayak 2026 ke. Baru mah panjai guyang nangan surai merilai baliah kapit. Ah, hanya berita hari Nelson Nehru.

ya, engkau bisa sekedari bala peningat kita ya, kak berkongsi berita cerita kita ke pagi tu. Kau gawai. Lebih lagi kita ke bisa engkau nguluk pengrami di malam ya. Lalu pihak mega engkau bisa dekat berkongsi berita. Nama kini pengrami ke diatur kita sehari tu. Lapan bak sebuah-sebuah dua nak sama ngintu pengrami gawai tu ya. Bisiknya rumah sebuah-sebuah, bisiknya rumah panjai. Tak rasa supaya aku buat rumah panjai. Belah saya mana pengrami ya. Lapan kita bergempuruk berbalamanya muah. Boleh bergulai ngopangan dia.

Hai, aku Duna dekat Merik. Selamat nyambut Hari Gawai Dayak. Bagi semua pendengar YFM Iban, Bak Serata Menua Sarawak, Marak Kuih Kitai, sama belak gerai nyamai, gayu guru, lantang senang, celap lindap, nguan menua. Oh, ha.

0: Ya, 39 minit lepas pukul 11 pagi. Lagi segera senjalan kami, Mak Wai. 9.12. Jadi malam peningan. Kita lagi bisa awak, ya. Dua kita nak taik ke pesan gawai. Pihak Megat berkongsi cerita gawai pikitai ke pagi tu. Sudah aku nyerah ke penduduk aku. Dengan pengelola program kita. Bawa ngelar tengah hari tau ke kita ningal ke berita lagi ya. Yang ngagai bala peringa ke baru sangkai datai ngagai menua kami di Kuching di selamat datai selamat pulai. Ya kita ningal ke peninga kita ke sekali tau hello.
1: Hello Nancy.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Alex.
0: Alex, hari ini Alex.
1: Hari ke 7.
0: Oh, nama pengawak tadi Alex.
1: Baru pulih kerja di.
0: Nada yang abang sari itu?
1: Malas buka jalan ke rumah orang di.
0: Apa? Introvert tau, introvert.
1: Dengar deh, sensitif aku sikuk nak dekat dengan di rumah orang.
0: Oh, sebuah kata tau, berkaban tu lah, bertabik jari.
1: Ya, tu bertemu dengan kaban ku, bertabik jari berkedai kupingnya aja.
0: Oh, pihak aja bisa ikutlah berkenyak.
1: Nanya berita, nama berita ni aja di sini. Aku sikuk ngai, ukai cumbuang dekat rumah orang dah. Aku gejik rumah orang dah. Aku nang sensitif, aku nang gaya berkenyak nak berjalan
0: bisa,
1: rumah
0: bisa orang. Orang berkenyak. Bisa orang berkenyak. Ya. Hati diri, orang hati diri.
1: Ya. Ha. Untuk aku pun aku nak gaya ke rumah ya.
0: Ya. Okey. Tua. Bicara di belakang kan tua ni.
1: Nak buka aku sitik lagu hari tenyak lagi lah. Mana-mana. Nuan kaban aku.
0: Lagu dari siapa? Wak Rock.
1: Wak Rock ya.
0: Udah Wak Rock berlagu tadi. Nuan kaban aku sampai matinya lagunya.
1: Antin nak nonya ke lagu gak sebarang lagu hari mangwat ke lagi.
0: Okay.
1: Lagu tu tujuh aku ngagai muton atas sudah muton baru lah. Ngagai rumah kol muton ngagai tegur rusi. Ya jadi DJ, ya kenuan ke DJ, ya kita dah DJ dia.
0: Iya, terima kasih.
1: Tuntun mesti mulai ke DJ.
0: Tuntun udah mulai kelirik ya.
1: Apa lawan eh tuntun nih?
0: Oh, okay. Jabut, aku ningah ya udah mulai kerubahan ningah aku.
1: Iya, lawan aja jabut. Iya, kenuan ke DJ.
0: Iya, kak pengai. Okay.
1: Okay, thank you DJ.
0: Iya, sama-sama. Ya, tadi peningkat kita ya. Iya, bisanya ke pasar berbeli ketabah suap aku ya. Yang ke ngadeng bala bakih dekat datai ke rumah. Yang 42 minit lepas suara pukul 11 pagi lagi segala sejalai ngau kami bawa FM agak berenang kita ngau lagu-lagu gawai laman kita dalam mood gawai.

Aku Terbawan Mandi meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku besampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

Alessandro. Ujung ke jam kita tinggal 7 minit lagi. Nyokap pukul 12. Alai pukul 12. Ninga ke berita hari YFM. Ia te peningan mayu nak kata ajak aku segulas jalan kita bawa Y912. Terima kasih ya. Selamat ke udah bulan kami. Kelebih lagi kita ke bulan kami kenyau. Tumu pagi tanda nyentuk ke datu. Tanganan lejuk. Laban kami hari YFM 24 jam dekat melindang bala peningan kita. Selamat gawai ngakai kita. Lalu pihak mega ngakai bala peningan ke benua Ngabang. Harap sama nyaga penglikun diri ya. Nang lebu peningan kita ke minta lagu hari mawat tadi. Jadi aku dekat Ngabang kita lagu hari mawat ya. Ini lagu ke diberi nama Miet Kelicit. Angau lagunya aku nyurut ke diri bala peninga ya. Selamat pagi. Selamat serta mega selamat nyambut gawai serta belak hari pemisi tau ya. Ngetuk mupuk dulu aku.

Selamat tengah hari bergulang dengan aku, Nancy Tambor, bawa berita tengah hari YFM kena 1/6/2026. Perintah Sarawak semampai ngenang pemesai guna nembiak di nampung pelajar di menua luar, lalu sidaknya jadi aset berguna bak pemansang menua. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke Perlebak ti diulih bak menua maju bakal Korea Selatan ulih nyawup nampak modal mensia berkualiti ti diguna dikena nyukung agenda pemansang Sarawak Dudi Arila. Ia megak minta nembiak Malaysia kelebih lagi anak Sarawak dipinta nguna peluangnya ngau mana nambah ke penemu ngau Perlebak di Korea Selatan sebedar pulai baru gawak ke pemansang menua. Ia madah munyinya lebuah pengawak sesi libat urus bergulai ngau gerempuang nembiak Malaysia Korea PPMK ti diatur SMD Semiconductor di Seoul, Korea Selatan kena hari Minggu tu tadi. Pengrami ngintu hari gawai ukai semina diintu nintian tahun ajak. Tang megak nyadi ke pelasar berguna ngetan waris budaya, adat engau identiti komuniti Dayak ngagai nembiak rebak baru. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Terbeduk, Dr. Simon Sinang Badar, madah ke pangkuk pengawak raban nembiak berguna benar, dikenal tentu ke waris budaya terus dikemeran serta ndak lenyau ditelan arus pemansang globalisasi. Nyalai pengawak ngatur mayu macam aktiviti budaya ngau adat nyerumbak pengerami ari gawai boleh nyawak merik kelala warisan raban bangsa Dayak ngagai nembiak rebak baru. Ia maksud ke jakutuk bak pengerami makan malam berserimai ngau pengerami gawai bak kampung Tai, Serian. Ngenang pasal pemansang bak sitak di Pegaya, Dr. Simon Sinang Badar, madah ke lebih 19 juta ringgit diagih ke ungkup pemansang infrastruktur pemun enggau perengkau guna komuniti bak kampung Tai. Projek nyak megak nyengkaum ngagak sekedak ngangkat ke pemanah sistem entali air, ngadu ke jalai serta pemansang infrastruktur kebukai. Ia madah projek besai ti diperambu bak sitaknya ianya projek warisan Bung Sadong ke bungkus 13.5 juta ringgit. Projeknya megak sebagai hari pengeransiang perintah tindak ngetu berjalan ke pengawak ngangkat ke pemanah perengkau guna pemun ungkup pengelantang rakyat bak menua pesisir. Bak pengawaknya ia megak bisi madah ke geran ti diberi perintah sepenyampau RM20,000 ngagai komiti pemansang gau penglikun genturung pendiau kampung Tai. Berita ti ke Perudi. Penyikar orang kediau bak sebuah rumah panjai nangan tawa balih kapit mujur ngerara api tik nyerara.

Sungai Bepun Ari Bilik Dapur buat penusah nyak-nyadi tumu pagi tadi. Nitiaka penerang Ari Bilik Operasi Upis Bomba JBPM Sarawak madaka sidak nerima kangong ngenyit berkawal dengan penusah nyadi pukul 1.11 minit dini hari. Sebedau nganjung raban Ari Upis Bomba Kapit dengan gendul penusah tu nyadi kira 95 km penyawah Ari Upis Bombanya. Lebuh datai bandurnya, raban bomba tertemu ke api endang udah ngangus ke bilik dapur bak luar rumah panjainya 100%. Tajap pihak api oleh dirarak, sidak ke diau bak rumah panjainya sebeda raban bomba datai bak palan penusah tu. Nada orang diriput ke bebadi nyawa, tau ke bakal bak penusahnya kenyadi. Udahnya raban bomba berjalai ke pengawak matau serta meresah penglikun rumah panjainya. Dikenal tentu ke nadai agik pun penatai api ti tahu nyadi baru. Lalu operasi ngerarok api tembuk pukul 5.25 minit pagi. Pengudah gayanya ditetap ke likun benar. Tunaka berita tengah hari sehari tu kena 1.6.2026. Beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai serta Salam Malaysia Madani. Dia tu kita terus berlengkau pengelola program kami bak awak ngelah tengah hari, Hari YFM Sibu.

Hello Malaysia, selamat hari gawai, gaya guru gerai nyamai. Oh ha, nyone. Sarito 1 rebulan 6 2026. Tentu ya hari 1 sarito nya kebuah kita ninga aku hari sibu. Ba awak ngela tengah hari kita. Gaya hari kita di sibu peningau. Nyebut gaya hari dulu, gaya hari kita di sibu mana ya? Kira-kira nyangkong meh tiap itik pengawak kita ke kerja kita. Baiknya baluar rumah atau ke dalam rumah, tanpa jak pihak nyerumba hari gawai itu aku ngarap ke kita jenuh meh di rumah. Ngabang ngapangan diri ke sepia-sepia rumah dulu. Ane gue mindah nanti ya say, nentu bedaun tu nyamai say. Nah, tanpa jak pihak pelabak aku tengah hari itu bedau ya. Ngintu dirimpu dulu. Au. Laban tentu ya bapak pengami gawai tu mayuh macam pemakai ke bisik denah disedia ke kita. Okay, peninga tusun program kita sari tu kira ke bisik berubah mimit hari ke sebedau tu. Laban sari tu aku dekat muka arus telefon pukul lebih kurang pukul 2 ngalih hari lagi aku dekat muka arus telefon. Kita tahu telefon ngenatai ke pesan hari gawai kita sehari itu begulai ngok kami di YFM Sibu. Tentu saja ya kena ngepun ke program kita sehari itu dia aku dekat maca sekedar pesan berat pesan batang ke bisik diterima di YFM seberang nampung baru program kita bawa randau temuai di tampung baru ninga ke sekedap pesan ngemega pesan gawai pesan lengau hari bala bakia kita ke nyangka nyana udah pulai tau ke bisiknya udah pulai tang rindu ke ngatai pesan ngagai bala di menua bukai ngaunya sitik lagu sebenarnya macam pesan berat ngau pesan batang lagu hari Melissa Francis Air Mata Bari Gawai nyangkanya Bari Gawai ke tahun tu tahun keterubah kita lenyau orang kedisayau tan tajak pihak ngarap ke sampai ke semangat sidak ya begulai ngapai di syurga.

Nya lagu nyabe ba aib mata bari gawai. Ni ka aib mata lu nyabe na au. Okey, nang awak peningau kita terus kerja program kita tajapan bisiknya ngasai ka tisino ati siro tang nereng awak tentu e bamaya bukai bawa bukai kita pan ulih apakah orang bukai gagal bari gawai. Okey, ngonya aku terus ngau pesan berat, pesan batang ke bisa diterima di YFM. Pesan ia keterbato ianya Siti Jako Tesau gawai antu ia ke diterima hari lenya anak ngabung tau ke inai nuja madah ke pengawak dekat berantu ke niang laki ya ianya niang David anak sawang serta berantu ke niang apaya niang ngabung anak jeli ya ngau niang indaya ianya niang lia anak mawan. Jadi pengawak gawai yang tu dekat diatur kena 4 bulan 6 2026 ianya betasak tau ke pengawal hari nyadi ianya 5 bulan 6 2026 berumah Dipa Senabung Sungai Lemayung Pintangur. Jadi pesan mega dituju ngagai semua kabar belayan ngau sedak ke ngelalah niang tu tadi. Lalu penerang ke silik kita tahu telefon tahu ke bertanya ngagai lumur tu 019 845 4863 tahu ke bertanya ngagai tuan rumah di Pampu ba 012 834 7785. 8 pengawal berantunya sekayu rumah panjai. Nya tadi pesan ia ke trupa. Lalu pesan ia kedua tu mega siti pesan berantu. Ianya ke niang kadawa anak gemar tau ke apai madiang. Jadi pesan diterima hari jebli anak kedawa tau ke apai kia ngari kesida sebili ya. Nesau semua kaban belayan ngau pengawal berantu ke niang apaya ianya niang kedawa anak gemar tau ke apai mading tidak diatur 2006-2026 pagi hari 2 nikik ke Sungkup lalu 3006-2026 pagi hari 3 ke Pendam. Jadi pengawal tu diatur buat bilik nombor 6 tuan rumah ayang anak seran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Pesan dituju ngagai kaban belayan di Ulu Mukah, Ilik Mukah, Tamin, Dijih Belawai, Tanjung Manis, Serikai, biar megak kaban belayan di Tapang Hujan, Miri, Sibu, Bintulu. Ngau semua kaban belayan kenala derintai ke dito, ia kenglala ni yang apai sida ia, ianya ni yang kadawa anak gemar tau ke apai ban apa mandiang. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke silia kita tahu telefon ngagai lumur tu ngagai lumur apa ke ya 014-895-2148 tau ke ngagai bibi inyo uco ya ba 013-842-0531. Nyak tadi dua itu pesan gawai hantu ke bisik diterima kami di YFM. Nangkan ketuk lagi nanti semua lagi bisik lagi aku nando baru tau ke nampung berita tau ke pesan kita ke bukai ngaunya terus pukulan kami di YFM peninga Siti lagu dari William Depa pukulan ngau Doni Depa bergawai nada paindai.

Ya, lagu Begawai Nada Painai Tan Tajap ya. Kita aku ngasai ke udah umur baka kita itu dia tau me peninga udah nyo bisa ruang bilik ke rempo, bisa laki, bisa anak. Nyo kita ga ya ke munyi ko kita ngepun ke semua kita ngaga nyedia ke utai ngambil ke bala anak kita mega ulian ngasai ke pengerami hari gawai baka kudah kalak dia asai kita suba. Berita be puji me ngaga semua Painai ya ke ge nama tau ngau ba benda tau nyedia ke derimpu ka gawai sebedau tau ngambil ke bala anak kita pan bisik pengerindu oh ransi hati gaga hati ka gawai ka pulai gawai nanti agak bisin dua pulai gawai bisik awak pulai me kita au munyi ko lagu ke dekat dimain ka aku datuk lagi tumu datai dulu gam lempai tang tajak pihak anak nak ingat ke pengerai derimpu dijaga kita tajak pan rindu ke melempai. Jadi udah lagunya lagi kita mendiang ke Randau Temuai. Bukulai ngau pengeluar program kita Lucia Thomas Kasau bekaul ngau hak pekerja atau kecuti Jabatan Tenaga Cuti dari Jabatan Tenaga Kerja di Sibu ngambil ke kita nemu lebih lagi bekaul ngau pemisi atau kecuti. To siti lagu dari pelama ngau Azroy Tumu Datai Dulu Melempai.

0: Ya, pendengar bertemu baru kita ke tengah hari itu dalam program Randau Temuai. Idar kami hari sibuk bahawa awak ngelah tengah hari ungkup kita ke minggu itu ngepun ke hari keterubah dalam minggu itu. Dia aku dekat mic kita boleh ngau temuai ke bisik udah nang bertunggak ngau aku buat studio ke tengah hari itu. Dekat berkongsi ke penerang ke cukup mana. Au ke asai aku patut ditemu bala pendengar kita ke bisik mending ke radio ke tengah hari itu. Lapan temuai ke dikangau itu ianya pegawai tenaga kerja ari pejabat tenaga kerja bagi menua kita di Sibu itu nyedi ngau basam gak kita yang lalu ke Tuan Dominic anak empara nyedi tok tuan nuan ke bisi udah bertunggak ngaku di to mere selamat tengah hari
1: lagi ya, nuan terima kasih lagi ATM oleh mere awak ke kita yang kunci penemu lah
0: ya laban te ko meda utek ke dekat dikenang atau ke dikunci serta dikenatai kenuan ngake bala peninga bak YFM ke tengah hari itu ngenang hak cuti bala pengerja pengawak nitia ke atur ordinan Buruh Sarawak Kepcer 76 atik baru diperjalai ke berengkai hari 1 bulan 5 2025 tok kemarin eh. Jadi tok tuan uliah nuan madeh kenama kini bangsa cuti tok ke dikumai kita ke misilan eh tidungku pengerja pengawak di menua Sarawak nitia ke pindaan ordinan Buruh Sarawak chapter 76 tahun 2025 tu kemarin nah anyu terus anggaran au tertarik lah tuan au ya
1: bisa empat bengkah cuti untuk pengajar pengawak di menua Sarawak te udah dipindah atau ke udah di amendment lah kuara putih atau ke digagak mana lagi berengkah hari 1 bulan Mei tahun 2025 tu kemarin ianya cuti sakit, cuti hospitalisasi, cuti maternity, cuti paternity, enggak cuti hari besar.
0: Oh, kiranya bisa empat itik komisi lah tu tadi ni tuan. Oh, jadi ba dia tu jamin tak nuan nerang ke site-site hari komisi ke disebut nuan tadi tuan.
1: Nitih atau Ordinan Buruh Sarawak atau kami kami short form ya OBS di baru cuti sakit tu dikira kedirek lalu cuti hospitalisasi dikira kedirai laban seberau tu dipegulai kaya bak ordinan kelama sobak lah nyari suki cuti sakit dia tu kedirai ianya bisa 8 hari untuk pengajar pengawak tu dah gawa kurang hari 2 tahun lalu 12 hari untuk pengajar pengawak tu dah gawa lebih hari 2 tahun tapi kurang hari 5 tahun lalu 16 hari cuti sakit diberi ngagai pengajar pengawak tu dah gawak lebih hari 5 tahun. Jadi cuti hospitalisasi itu sepakat magang ianya 60 hari setahun. Dua itik cuti sakit tu mega nak ulih di pegulai ke bala company laban bisi lepas ya. Jadi cuti sakit biasa aku kitanya MC semina outpatient atau ke kena ku Melayu nya berehat di rumah nya atau ke nak nurun gawa teh ya nak masuk hospital jadi cuti hospitalisasi itu ya masuk wad bermalam bawa wad masuk hospital nya ya dikumai kami cuti hospitalisasi jadi dua-dua cuti itu mesti bisa sempulang au surat atau ke sijil sakit atau ke surat masuk hospital lah. Jadi nanti pengerja pengawak nak boleh meri surat yang agak majikan agak company sudah erti nak sah lah cuti sakitnya laban sudah mesti meri bukti. Jadi cuti maternity atau kumai kita cuti beranak tu dia tu udah ditikik atau ditambah ngagai 98 hari seberau tu 60 hari aja. Jadi berkeni atu ya tu agi mengkayang sepaka bakal kelama sobat lah berkeni ke kelayakan ya arti ya berapa lama ya udah kawak lalu berapa iku anak. Jadi cuti paternity atau cuti baru lah baru di namanya ditrade ke bak ordinan buruh tu cuti paternity tu diungkup sidak ke lelaki ia ke bini sidaya beranak ianya 7 hari Jadi bekeni seraya tak boleh tu lagi lagi kita tanya lah. Jadi cuti hari besar public holiday atau ke cuti umum dia tu bisa 6 hari mesti dalam list cuti public holiday dalam dipilih company. Ianya hari buruh 1 Mei, hari jadi yang di Petuan Agong 1 hari 1 keterubah dalam bulan 6, hari jadi 20 ianya hari 6 minggu kedua dalam bulan 10, hari Sarawak 22 Julai, hari kebangsaan 31 Ogos ngau hari Malaysia 16 September. Jadi 6 itu hari itu mesti bisa dalam list public holiday company. Pihak mega sidai company itu mesti milih 12 titik lagi hari bukai, hari besai bukai, jadi semua total ya segi 18 hari. Jadi 12 hari itu berpangai dengan company lah, ti company itu nadai pekerja bangsa bukai, ambil banding semua pekerja itu bangsa Cina atau ke bangsa Iban aja, ti yang nadai Muslim. Sedaya ya tahu ni boleh milih hari namanya awal Muharram contoh ya lah.
0: Jadi nya senantang hari komisi nyerumak ngari besainya tadi tuan udah diterang ke luar artinya dalam setahunnya company patutnya dia ke 18 hari besai ungkup orang ke ngerejap ngawak ba company sidak ya nah. Jadi nyu pulai ngagai nuan tadi bisa nyebut komisi paternity tadi ungkup bini keberanian nya atur baru tadi terit ke bamenua kita di Sarawak di tok di pejalai ke ulun nuan neram kena atur tok di pejalai ke hari upis kita tuan.
1: Cuti paternity tu ukup semua pengejap lelaki punya koko tarik lah. Nak milih pangkat, nak milih berapa gaji ya, tau ke kumayor yang gaji hari kini, gaji bulan kini. Teng ya syarat ya mesti bisa surat kahwin ke sah lah, sijil kahwin. Cuti tu mega bisa limit ya, ianya 5 kali bini beranek. Nak milih berapa ikut bini lah. Laban bisa gak bala ke tanya-tanya Muslim untuk bisa 2-3 ikut bini. Tapi sikit dikira 5 aja lah. Jadi cuti itu nak namanya nambah kenyak ya mesti gawak ngau company itu habis nadai 12 bulan sebedau ya ulih minta cuti itu lah. Lalu ya mega mesti udah madah tumu atau ke notis dalam sebulan ngai company ke maya bini ya di pelabak ke dekat beranek tante bini ya beranek tumu hari ke sepatut ya ya mesti madah nak pengekas lah.
0: Aku ngamik ke company nemu tumu lah na tuan. Aku artinya sebulan tumu lah notis diberi ngai sida ke majikan ko kita deh. Udahnya tuan aku bisa ningan dan nerang karipun tadi kita bisa empat ite komisi na. Jadi ba komisi keempat tadi bisa gaji magan diberi ngai sida ngamik komisi.
1: Semua cutinya segi cuti bergaji. Nak kira sekali kesira ya bergaji hari, bergaji bulan atau ke bergaji jam atau ke kontrak berkerti pis retat ke roputih atau berkesedak ke bergagak ke rumah atau ke gawak ladang sawit lah.
0: Dan sikit bergaji makan tadi sekali ke kontri sekali ke gaji hari itu tak diberi nah. Lah tuan entah nyemak lah bak sesebuah atau kesemengkah company itu nadai mereka komisi kenuk-kenuan yang tadi nah. Tapi yang mega diputuang sedak ya agak gaji orang ke komisi tadi kata ke tanggung pengawak kita hari upis tenaga kerja atau tadi nah. Sekali ke orang ke diputuang gaji tadi tak kena diberi komisi tak boleh agak report dengan kita kini.
1: Ya, nanti sidak nanti semua kami bisa nemu atau ke bisa nerima komplain gaji diputung maya semua cuti koko tadi kami boleh ngambil tindakan lagi company lah. Lalu company boleh kena tinggal hukum mata duit maksimum 50 ribu ungkup sitipnya lah. Reti ya sikuk pekerja nanti ya 10 ikut pekerja reti 50 ribu kali ngau 10 lah. Nyalai kami nangkan bala pengajar pengawal anda ngai ngereport ngai office kami nanti semua nul sidayanya gawak bisa narai merik cuti atau ke udah dikala diputung gaji company sidaya boleh nuntut utai ke udah diputung company-nya dalam masa 3 tahun lah 3 tahun ke belakang kami lagi boleh muka kes.
0: Awak kira ke kena tinggal hukum bala majikan ni tadi. Nah, tanya bisa tanya tambah tu tadi tu. Ambil kebanding lah bakal aku tu tadi ngeriput. Nah, aku gawak bak company nuan, nuan mutuang gaji aku ketika aku ngambil komisi 4 itik kena sebut nuan tadi. Nah, kata report akunya daripada nuan lagi company tak kena nuan ngelalai ke identiti aku ke? Kena ke kita ada tenaga kerja?
1: Sudah tahu ngeliput ngagi office ke semua telefon aja udah ya agak aduan aja lah mereka kami namanya maklumat dini do gawa dini address ya tante sudah ya kak menuntut ko kami nyak ngaga tuntutan gaji ku dar butuhnya tahu mega datang ke office hanya mesti datang ke office lah
0: jadi identiti sudah ya dilalai ke kena ke
1: nah nak boleh nak ya. Nak boleh nak rata.
0: Ya. Aman ke kan jadi.
1: Iya, menggunakan tanda tangan apa ya, semua.
0: Lepas ngambil kota tu terang. Kadang orang yang dipotong orang gaji. Kadang kita ada nak diberi komisi yang takut ngeriput. Ngai kedai buai kemenik kerja ada. Mayu apa kenyak
1: bisa, tuan kenyak, ya? Bisa kan nangi kenyak. Tapi nak ada gak nanti semak saya dia dibuai kerja setega ngeriput utainya. Kami boleh charge toke mai pekerja ke.
0: Oh, bisa kenyak. Bisa. Bisa atau yang pun.
1: Bisa pelindungan kenyak.
0: Jadi cukup mana utai kedai terang kenuan ke tengah hari itu tuan. Jadi aku merit terima kasih. Mayu akan penatai nuan ngai studio. Berkenang ke Bekawang ngau hak cuti bala pengerja pengawal nitiah ke atur ordinan Borong Sarawak Kepcer 79 ke baru dah berengkah di pejalai ke tahun sitiknya kemarin nah. Ngarap ke anak nangi aku dah ngagak report. Jadi terima kasih ya ngagai okay, tuan.
1: Sama-sama.
0: Tuan the meeting anak perah inya pegawai tenaga kerja hari UPS buruh ko kita tau ke pejabat tenaga kerja bab bagi berdua kita di Sibu kuliah datai ke studio ke tengah hari tu berkunci ke penerang ngau bala peringkat kita bekau ngau perkara ke baru aja udah disebut tadi. Jadi ngarap ke kita bertemu baru maya buka lah tuan. Okey,
1: terima kasih.
0: Ya, okey.
2: Ngaunya peninga atau siti lagu Ari Fabian Doom Terence Ten Roger ngamega artis JC ngau lagu sida sarito ari gawai hanangkan kenya lagi ku dekat mai kita mendiang ke perutusan khas hari gawai 2026 ari tuai pemegai menua kita ngamega ari Premier Sarawak.

0: pesan aku ngagai semua bala peninggal kita diri untuk kita. Kedia tu benar berbaik ke kereta atau kena berbaik ke kereta, lemai lagi kini kat berbaik ke kereta. Minta kita sama berhati-hati, berjaga, berjimat kita yang kita ke berbaik ke kereta, berbaik ke pengangkut. Titih ke atur, titih ke undang-undang, kau dah bisik, kau dah tetap ke perintah. Lepas nanti kita ini titih ke atur, titih ke undang-undang, tetap ke perintah. Okey, ngumbai utai tak jadi, tang lubah lagi jadi. Utainya tak boleh diseliah ke kita.
1: Ya.
0: Nyalai. Oh, mupuak engkau selamat pulai datai pekita engkau selamat. Bantul ke degagai kita. Ngagai bala kita kekak mulai ke diri menyagawai tu ilang. Aku ngarap ke semua kita nya. Berjimat maya kita batas nyalai maya kereta maya keluka pengangkut. Persa dulu kereta kita udah tentu kereta kita nyamana boleh dikena kita berjalai. Baru kita nyap berjalai lalu mupuak ngagai nur ke tujuh. Pihak mega anak tak ingat nanti kita nya bisik ngantuk bisik dah kalau lelak ngetu dulu belelak dulu baru kita nyambung penjalai kita ngambil ke kita pun datai ngerti ke lantang orang kan terima penatai kita pun lantang ngerti jadi serimbai kau gawai itu saya sepi aku tak kalau temu aku beri selamat gawai ngagai semua ke berbangsa Dayak ke ngintu gawai Dayak tahun 2026 tu harap kita ya semua mujur dalam semua pengawak gerai nyamai lantas senang kita ingin menua. Okay.
2: Tuan Jelepin Anak Entalai Ketua Cawangan JPJ bagi menua sibuk.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti, budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan. Kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan, kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK-13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu bahan.

0: Pening hai ke Benuang Barantau Jalai menung mulai kedem putau ke Benuang ngena perengkap mengangkut nama jap perengkap mengangkut kena kita sekali ke ngena perahu ngena basikal ngena muto kini tau ke Benuang berdarat jam kena tau leben kena tau jauh kini tau ke jauh atau rindu ke berdarat maya tau jam harap ke kita sama berjimat au nyaga penglikun kita nak ngira dinin dur kita jam kena tau jadi udah tu lagi dia akur kami kita mendiang ke biau gawai dari Encelanggu anak Grinsa ditangkan ke ngau pantun puji serta merik pengaruh hari gawai rilisa namanduh dari ulu yuang kapit.
1: Oha, oha, oha. Nak kubusuang langgah gunung, nak kresin ngai ari, nak danyan ngai bulan, nadek tumbang, kadah bintang, nadek tulai. Mereka lantai, nadek tulah, melanggah tanah. Nai namap musuang, namap ngelunguang, namap ngresi, namap mati, namap madam, namap nanyan, namap nyulai, namap marai. Ketua dia, kati ku napi ya. Laban kaki, kudap kenyi, atas bari, besi belumpuang, bak pala. Ngaku dah tatak, ngenak lalak, minyak duyuang naik lengan. Ngaku dah raran, bergenteran, sangku haguang belakang. Dah tinggang, ngenak seluntang, baju buruang. Nyalai bakai tali, tu nampuang wi, bakai segak, nampuang lembak, bakai rutan, nampuang danan, bakai hijau, nampuang penuak. Nyalai pecah, periuk tanah, ganti periuk tani, padam bulan, ganti matahari, parai, sidak tuai, ganti tubuh kami. Oha! Oha, oha, nyalai dek tawa, aklop-klop, gagang, pinang selekon, sepik diri, dek kena biau, anak bujang, lemambang, kengkang labong, nak selinjau hijau, manuak bandop, dada nyalong, ngerang payang. Laban eran siang rinuk gagong, ngantip taro, tak segena, datai ngabang, datai rimnua, tucuang, saduang ngebala, bukit, lalit gereja, les muka, duduk sembiang. Alah ada denguk-denguk, ada yang piring kapuk, sepik diri, kena biau, anak bujang, lemambang, tepung buluk, anak selinjau hijau, manuak pelabuk, ikut merunuk, ngelangai rajang. Laban dia gagal, rio, balak rinuk, ngantip natai ayok, apai miguk, datai remunguk, tanah nyaguk, tumuah kayu, madang kajang. Nyaurang muan, batu bukuk, semamuk ngerang. Nyalai dah tawa, depan-depan, ada yang piring penganan, sepik diri, kena biau, anak bujang, lemambang puan, ngena selinjau hijau, manuak jelayan, bulun seriban, labang kengkang. Laban negara Rio kena dalam ngentip natai ini andan datrip nyawan pintu bulan ti meruan tempat terangnya orang muan batu intan tau kubat jadian mali lengkang. Nyala ada cai-cai tawa ada yang piring sungki sepi diri kena biau nak bujang lembang paling nak selinjau hijau manuak bungka laki kaki turis nyadi tisiap melintang. Laban negara Rio kena nganti ngentip natai keliang ngaji datar tujuang keranjik padi ricah rami munyi gendangnya orang muan. Kurun tua tanwa kenali ubat batu lempang berani tau serang. Nyalai ada kisik-kisik tawa ada yang piring tumpik sepik diri kena biau niak bujang lemam-lemam madik ngenak selinjau hijau manuak belansik bulu nyelai sematu yang tapang. Laban yang gagal rio rindu orang ngantik tip natai ribai seduai menit datar rilik sakang renik alun gumbang. Ini orang ngemuan batu air ngesua kita bisik malih pungkang. Oha! Oha, oha, nyalai dek tawa gagal mat ada yang piring senupat sepi diri dek kena biau anak bujang lemah ingkat kena selinjau hijau manuak piat bulu wasuk rapat nadek timpang. Labannya gagal rio rindu amat ngantip natai kumeng dayang belangkat datar puan tapel lenat uran jerangkap selingap batu belubang. Alai ada tawang-tawang tawa ada yang piring tepuang sepik diri kena biau anak bujang lemah meluang nak selinjau hijau manuak tuntuang ikut pelapuang bertugang labang. Labannya gagal rio kena jantuang ngantip natai kilang sengalang buruang datar kebuang langit landuang bekas sempayuang bumuang sergang. Ini orang kemuan pucuang malih rampuang kasuh kita bertampuang menang berperang. Alai ada gagal bala ragak diang piring ngasih lemak sepi diri kena biau anak bujang lemaman nenek ngenak selinjau hijau manuak jalak bulu burak buyak anak bayar nandang. Laban yang gagal rio rindu nganak ngantip natai apai pandak segatak datar menua durat nyintak padu nganak ulal kenawang. Nya orang muan batu melaban kupak untuk kita biak berbak mansang. Nyalai terai-terai tawa diang piring renai sampai diri kena biau nak bujang lama matu pai nak selinyau hijau manuat tawai belangai panjai ni pas bidai pakan melintang. Laban nak gagor rio rinu amai ngantip natai bujang jangkak kirai date sungai kresi rangkai seberai tatai ke bumi yang nya urang pun tua tanduak rasa mulai tariang tiang babing lampai nya gubat kena bumai minta ke dandang. Nyalai dek tawa risiang-risiang semua perengkap piring spedire kena biau anak bujang lama mayang simpang gadiang ngena selinyau hijau manuak biring tada nungkiang dua tentang. Laban nak gagor rio rinu rensiang ngantip natai apai gemuriang gadiang datar tintiang buluh kuniang tau dambik kaksuliang ayam bujang nya urang ngemuan. Tanuak nyamuak ngetariang tengiliang ngasuh kita jempat kuyang nitih kiriang singkang pemansang. Oh ha. Oh ha. Nyalai bujang jangkak kirai udah datai penyurai rumah panjai ngabang ading pirir renai digulai lintin pisang nyalai nuan pulai lok nana dengar kami. Peruntuk tanwa rusa mulai tariang utiang babing lampai. Nya gaubat kena kami bumai ngamik nabrasai ngisik sengkabai penuh tibang. Bujang sempulang gano udah datai penyurai rumah raya ngabang ading piring penganan jalo gulai leko nyundang nyalai nuan pulai lok. Anak-anak dengar kami batu buku, semamuk jero, batu takang, bintang tiga, ngelik janik, babi menuanya ubat kena kami nguliah ke pengeraja, ngambil semua kerso, tak sedia datai muntang. Umeng dayang belangkat, udah datai penyurai rumah entap, ngebayang ading piring tupat, tersirap buah pinang nyalai nuan pulai lo, anak-anak dengar kami batu kerat, gemalai lenyang. Nga gubat sida teruno, darah nelap, ngambil sida pandai surat serta lanjak ngebat tahun kebang. Bala pai panak segetak udah datai penyurai rumah gaya ngebang ading piring ngasih lemak dirup tuak din surak kuang lembang belenggang nyalai nuan pulai lok nan ningar kami batu kupak melaban umangnya gobat sedak tituai yang tibia ngambil asai tiberbak sama mansang. Oh ha. Oh ha. Nyalai keliang ngaji udah datai penyurai rumah lanji ngebang ading piring sungki nyadi nawa lalang nyalai nuan pulai lok. Anak-anak dengar kami keruntuak tanwak rusaknya di tariang utiang ngelek babi batu pensenan bulan pegari batu takyang bintang perdani. Nya gubat sidak tibiak rebek dudi kena sidak yang masuk universiti ngamik degeri boleh PhD nyadi menteri megai orang. Akilang sengalang buruang udah datai penyurai rumah beluang ngabang ading piring tepuang gulai upuang baluang lawang nyalai nuan pulai lok. Anak-anak dengar kami batu buku semamu nganuang batu takyang bintang berenatuang batu tensenan bulan kembuang. Nya gubat sidak melanyi buja lempuang ngawek kemeduang sidak beruntuang menang dagang. Ini anan udah datai penyurai rumah nyururan ngebayang ading piring penganan. Maka bulan rerek rumpang nyalai nuan pulai laini anan dengar kami batu takyang bintang beriran batu tensenan bulan keman batu bingkok liat tanam. Nya ubat jadiannya. Ngamai semua kami ban udah ngintu satu bulan enam tu tak semeruan mansang mau megah. Nyalai nelah tesok kita sidak nuna nesok lajak puang matang nelah tiap kita sidak bakal niap singkap ngerawai midang. Piring adiang kita tu udah bergok taro bergok kubat rengkap genap bergok pengaruh gemar tu buah. Ngamai kita senang kita lantang maju um kita tilak bakal Melayu kayom kita sebakong Cina. Panayam kita tilak bakal sidak ribai menua mereka. Dayu guru wan no lantang senang selama ya.
2: Aku Lisa anak Mano. Asal aku datang dari rumah Jano ulu yang kapian. Ngau peluang tu aku dekat merek. Jako selamat hari gawai. Ngagai semua kita kengin tu hari gawai. Arab ke kita gayu guru gerai nyamai. Nguan menua metuah belimpah hari tahun kuda. Jadi aku dekat berpantun ke kita hanya pantun puji serta merek pengaruh ngagai semua kita kengin tu hari gawai bakal tahun 2024 tu. Terima meh pantun hari aku.

Nadae na nga madas madas nya wae ma nya de tambang nya rang ulang tanggae nya buluah bala nama puan nya mangat badas baluan naluan taru suara muan labuah nya urat nya bujang asiga mat badas panapat nyaranggap lenggap saluruah manua batang naninga dek sawa alunang mangat badas sagunang gunang nyuruah remang nyalangiat jerapuan nyamangat lawa badas lalisa duja kebungang.

kita kang indu gawae gawa araya negi panyi bulu ahabala nyamurang kamurah kita tanua atanah galiga nyatanua agana nyamurang kamre kita pangaruah kacukup mayuah seribu manzong angguat kita batu semuat giging kaluluat tanua sembada asinya pengaruah kebisa debere petara kena kita mata.

Tajuat tariang meluat api tanua sembadao yang giang kidai tariang utiang babi dua kale spamre kitae kilame awe baju satra ngadu skru siku sumbiang dada ngame kerita kita udah gawa tila gawa raya tuada bigang menuah kemahanua.

Orang kengah me kita batu ase ule sida nyamah nepne prian tamaga nyengau kita batu merau ule sida ya nyamah bagiau tajau managa ngame ke rumah kita enak sundua.

ruat menggutu asi puluat Abraham biganya tu Abraham bisa tu Abraham rirang ditandai kumang sedua ewenya tu orang pangau dan pang kita eka umang kaya raja nguan manua orang kekaya raja seraja tu tahu anuyat taruah kita elak majak pamayuah nalah kira duyat simpan kita elak ramauang dan majak mundan bajuta juta ilak damda elunang akam miliak besar eh ngok kita lawai nadah nuar bajalai nuar kita muka kedaet kuar mangku panyai ngau mija mija biliak tising kita lah si nadah nuar badirit kuar nyamarit kang ngamala biliak miat kita lah nadah menseliat nuar kita ngunci nyamari aduh ya.

Ronde biluan penekok kita yang ngentuan nusuan namuan remang ngejeron de kapar penegal kita yang udara suah menua ini ya de patawa penekok kita yang mata sejenggar ilon de babenai penekok kita yang nyapai randuang merona dae kenadae mekita elok menyade wae ngwan manua busuang lunte kita erkalae site gemar duot barunyan kita elaku jako urang danunyan datiang balian kayo bacor tepan nindan leka gemala musuang rajam semua kita ek diau de manua iwang rina tuila ku jako sumbah hantu tua jako raja petara ngaurani ke klalaga bintang kita ela sawa lunang sama ngaurani ke kapangau bintang. Terima kasih ya.

0: Hello, tabik semua. Aku Dr. Patricia Anak Ganiang, pengelicar dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Aku megak ketuai bidang pemansia Ibanik Dayak Research Center Institute Teknologi Kelim Kumang Skadau Indonesia. Ngau peluang tu, aku dekat merik. Selamat ngintu hari gawai. Ngagai semua kita bangsa Dayak buat Sarawak. Semenanjung Malaysia, Kalimantan Indonesia, ngau serata menua. Bersampai ke kita majak entucung baka bukit, ngebong kita baka langit, lelinang baka danau, tampak baka pulau, gayu kita kosong tuku, gerai kita kosong pandai, jelai nama tampak rita kok petara. Bala anak ucu icit belak pandai sekolah, kaya raya semua peturun kita kok raja menjaya. Ngau peluang untuk megak, aku mai kita sama belak ngenan ke waris daya, hidup kita bangsa daya. Pemandai, penauk kita mensia tu ndak sebakal. Sempama bakal cabik, sama nama tang ndak sebakal pemisah. Nyadi berini ari segenteran jakuknya. Aku ngarap ke kitai, ti bisik ngembuan penglebih ari segi pemandai, penauk ngau penglandik. Nadai salah, kita nyawup lalu ngiring ngembiang balan miak, ti benuang dekat ngangkat ke diri. Kena meh peluang ba ari gawai tu, kita setapak sejari sedada sati, berserakup lalu ngerapit ke kawal ngau pangan diri, sempama bakal ngelurus ke temuku tali ti tusut, awak ke jurus. Ngambil ke kita sama belak angkat, dalam penghidup nitiah kesegang pemansang dunia, lalu berdiri sama tinggi, duduk sama paras, ngau bansa bukai. Nya ajak ari aku, oh ha, oh ha, oh ha.
1: Oku Erik, min selamat odo gawe sawat tudu sumadi pengoma de kompostas bau. Sobal daya di sawati.

0: Kau kereta kat pulak pegawai. Mayu kereta cukup orang bunuh ulu, bunuh ilik sedik. Berkena ke perahu. Berkena ke perahu. Dia nak kereta mayu barang kat debat kereta. Tapi dalam masa yang sama, mesti kat hati-hati mendak gaya pengelikun. Jalai air. Okay. Mesti ngemerat ke belah anak. Okay, berarti ke belah anak tadi kadang-kadang bayar tu lah tidak ya pulai ke menua mulai ngebala kaban dia mandi DJ kadang-kadang bayu cash berkata bayar cuti tu bab bunuh lu kadang-kadang kita berarti ke bisik cash lemas siapa lemas tadi nembiak ke pulai cuti bukan nembiak ke bunuh dia pun nembiak bunuh pun dia tadi ya dah nemu dah kaya ai sidak tu tadi kalau gaget kat mandi
1: ya berbaik
0: nanti pindai nak nemu pindai tu lagi pucuk-pucuk baru air dia sidak itu mandi sungai
1: ya sidak bawum kelire
0: ya bawum kelire sisi tiam tu dah empu okey denya tadi berkena ke life jacket lah ataupun jaket keselamatan tadi mai kita tadi ngulu ataupun ngilik sungai lah bila kita itu pulai nak ngira maya gawai ke nak maya nak ngira kita itu tadi pulai cuti okey maya bersekolah semua.
2: Pegawai Kanan Penguasa Bomba Tuan Jerry Anak Bandang hari pejabat JBPM Zon 4 Sibu.
3: Angganya peninga macam kita lebih kurang 9 minit lagi ke pukul 2 ngali hari jadi udah tu lagi dia aku mai kita mendiang ke program kebisi dikeluar ke pengeluar program kita Christina Jam Suntai secangkir kopi sarito ngenang hari gawai 2026 sebab aku muka arus telefon kita di konti YFM Sibu balumur 08435-3224 atau kanjong pesan gawai kita ba page Sibu FM page Facebook Sibu FM gaunya terus mendiang ke secangkir kopi.
4: Oh, pesunai.
5: Nawi.
4: Bisa minta nawi ayan, wan. Ame benar, nawi itu ne. Hari pagi tadi datang ke tengah raya, alun ada pansut kerwai. Ini yang nama pengawal ayat ini.
5: Nah, dai tentu Allah nanti pansut nawi ya puyu.
4: Ya apa?
5: Ya segi ngeriang diri pegawai lebihnya. Ame kayak mimin belakang kaban, tu dah datang hari pagi tadi. Tak aku. Ada nanya udah mabuk nawi bilia dia saya kuah.
4: Iya. Nah, ente pihak aran tua nggak pas yakin pesunai? Sambil kelalu ngapa ya? Tua tuh tadinya gaya deh. Tua tahu menjadi pegawai yang pagi itu nuku deh. Oh,
5: ente ya, nanti murang ngebang banyak tuh. Apa haram ya, wiu? Ngebas namanya tua. Ada nih, ya lagi kelalu tua lagi. Nama udah benar sepagi pagi itu.
4: Kamar ya pesunai, mungkin tua.
5: Haram.
6: Nah, seduanya tadi pegawai puyo pesunai. Lalu meh lalu tamak. Lalu dia dulu aku kan ngambil teh dulu gak kerapu kin nya kan kak utai ke bisik tamija nya jengkaunya jengkaunya malu seru ade nyanyah terempau menya duduk dulu aku ke belakang kin dulu
4: nih buah kiruh mantai ke utai mai wah deh nawi benda nuan kena deh ayan nya kami dua pesona itu tadinya udah teh ngabas engkau nuan tehnya udah rebe ya meh
6: sekumpah
4: balap ya mes kumaha bala pengabang ke dateng abang deh
5: kemai ke puyunya na we main wan kage main bala pengabang nyot ke yang nuan ke kami puyu itu tadi tu nya dah na dai ke pengabang kira kami dua menjadi pengabang kage bila nuan gitu
6: kayaknya selalu deh kita tok bagawai puyu setahun sekali aja maya tau mai kita ke kempuro ngapangan dire ah. Nggak mamai, gak seru ay tama. Kira kampit, main ngau ngelapan tulen babi. Nggak wasik ruas akunnya. Berapa rengga tuh deh pengabian keratai. Sekitar nyak meh. Main utama dekat sedak ya. Nyak meh nih kakau.
4: Hei. Bisa ngeruas nuan kemari. Biar nawe. Amat lawan nuan pada kau.
6: Nah, bisa ya puyo. Gagak dalam 30 ruas aku lemai kemarai ah.
4: Oh, apa mayuahnya pesunai?
6: Kira 15 kilo bisa beras pulut kena aku kemarai.
5: Kebun itu bang.
6: Nah, nyoka ambil dao minyak. Dia minat tinggal dalam 6 ruas. Kini aja dia
4: amat bagas. Pengabayang dehnya makai nawe. Amat
5: cukup laku si ruas nonton-tonton ne nawe.
6: Eh, ke kena gaya.
5: Tahun dulu ne kami nyau. Bari diri si ruasnya leban ke mayuah. Kue bukai di bantai deh. Tahun tu kurang beli ke ku ya saya udah nyodi ayah ngapo
4: mak pesunai enggak kami upa pantau campur ngetulan babinya. Barik meh tahunnya kemarin. Laban kelalu mayu teh bukai belan bantai deh.
5: Oh.
4: Jadi tahun tu tadi kira keperubah mimiat macara pegawai bak dunia ke nyaw makin hangat ngeregau tae deh. Keklimat minyak tadi.
6: Bak ya ada puyo apa sunai. Aku tahun tu laban mayu bala ke dekat datai ngabeng. Nyak kenyong ngeriang direi ah ngalah deh. Bala pengabeng pulai lapar. Hai bilik aku tu saya tu pekial lagi. Kau jago ngabe yang pula nyu hafal.
4: Ya suka kengai makai.
6: Nak putus tu atau dekennya orang berlama lama lah. Eh ngabe ngakai dah mungkin kami gawai suba nyu pula rapal. Nada cukup pemakainya. Nyau tak kengai kau ah.
4: Kau ada kedes. Tanya kebangsa kejung kau. Nya nak ada pesunai. Eh amat gak tak kenuanya tadi nawi. Tanya amat tadi kita ke gawainya tadi. Okey semestinya. Dekat muas kata orang datang ngabe yang.
6: Kepuyuh
4: bala ke belayan tik datang ngapain pian pihak mega ni utai ke bantai meh kedeneh kurang ke empu bilik ya, meh nya utai ke dipakai tau ni bu minta lebih ya
5: kayu kau kedai kupi
4: amah ni bu meh nya minta lebih agak apa bilik orang ada ni ke bantai nya empok
5: kedai kupi nya main ni kau kita ngudah
4: mulut tu nya main penyebut penyebut.
5: Betul, kenapa Puyo? Kadang orang tidak tanya ngabang. So, amai mandiang-mandiang ke bilik atau ke rumah ke lain sedang ngabang.
4: Oh, amat kuda yang pesunai.
5: Nyok, mereka suah lagi ngasuh orang malu setelah lebuh maya tidak nyebut bahasa nuk tu. Yang tanya lah, empok maya utai air rup. Ngop mekok tang kami bahasa nuk nyin. Pulai lapar kami lebuh nyok. No, manda. Lawak sup ketabahnya tubuh 6, tubuh 7 kunci semangkuk. Oh, suah amai temu ke ngabang sebekanya.
4: Nah lah, aku ni dengar lah bangku sikit itu kau.
6: Ih, pama, mulut sedak ke ngabangnya ni. Uji tak pama kau sedak nyebut bunyinya, Pak Sunai. Sikit pemadau, ya, mah sedak ini ke rumah penyai kita tau. Ya, aku pama, ya, Pak Sunai. Nama tak dekat perpainan, makai berumur orang. Aku dah, tenyak kumai orang sebayan. Apa? Ya, ni, lapar deh. Ya, aku keridan. Eh, narai kira kenyak deh puyo apa sunai seru ayo deh natai babilik aku tengah hari tau narai kopi yao maya gawai tau sikit air ke berpupuk nyamir rup kita tau nah tabah sudah kau hari belaga din salai jelu babas tau maya kira murang sebenar gawai lebuahnya bangi rup kita tiga serta selamat mari hari gawai dayak 2026 magas duai.
4: Au menawai.
6: Cheers dulu kita ngirup ngirup.
4: Sama gawai mawi.
6: Tau sama mawi.
5: Nek abang ke kau lagi medah itu.
6: Udah aja pesan. Yo kita tiga.

Aku Joseph Malan Aduat dari rumah Libau Sungai Sekalun ya. Beri pesan selamat hari gawai ngagai semua kaban belayan tengah itu hari gawai kelebih lagi ngagai kami serumah baru rumah Libau ngagai semua kengin tu hari gawai kelebih lagi bala kuba di merudai beram sirak di padang kerbau tua rumah Francis tua rumah Mulin tua rumah Saud Pengulu Philip di Sebatang, Sungai Sebatang. Ngau balot adinie moga sebagai balot di rumah Anir Wabe. Ngau semua kaban belayan di Serata Menua Sarawak tingin tu hari gawai. Aku meri selamat hari gawai. Kayu guru gerai nyamai celap lindap muka menua. Jadi selamat hari gawai ngagai kita.

0: may bisyo ma mayari gaway. Ah, gaway sa uwan sekali. Ana blalay na. Aho, ana blalay. Tajap pa na kuno mo. Hindi, sema baka bala kita bisi. Papandu ako tay ba dapur. Ana gwa lubi riri raw. Prati ka dulo dapur kita. Padam dulo. Kini apinya sambung dulo keluarkan. Lagi ganampung api tay kepanduannya baru. Hindi ka enggau brami di ruwaya. Jadi aku muka harus telefon dia tau 084-353-224 tau ke kena tai ke pesan hari gawai kita, pesan rindu hati kita apa page Facebook Sibu FM ke dia tau aku dah bisa nerima pesan hari Rita-Rita Merit selamat tengah hari kuya, selamat gawai madai kena buah hari kapit pihak mega selamat hari gawai nuju semua pesan kuya, nanti mabuk tindu awak amat ganyak. Amanya mai gama bu anti tindo tindo anti mabu. Okay, bu Jess Jess mina ngatai ke pesan hari gawai sama hari gawai mega Nor Agat meri selamat tengah hari kuya, selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih minta diputar ke lagu Tuak Dara Ari Gilbert Gawang Gau Jessica Timah dikenal berindan semua balipar menantu anak ucok ba nanga lajan sung pemegah kepamlayan ulu bawan kenawit kuya tuar mesiah ba nanga kabah kenawit pengulu mau sebilik di Stalun Belawai pihak mega nak tinggal ngagai semua bala peninggal ke mendiang ke YFM Sibu bakak tengah hari tu. Pesan ngarap ke terperindang serta selamat hari gawai 2026 mari Sekolah SK Ulu Durin Kibak Sibu kuya. Pesan ke sekali itu mega diterima hari jampung ba meret sama tengah hari sama hari gawai kuya Dublin ke baja mega bisa nyapa meret selamat hari gawai selamat tengah hari mega. Apai jambai kuya meres semang alih hari kuya minta tebah ke lagu sakit gawai kena merindang dirimpu ke benuang gawa nak ulih ngau orang begawai nak dengar waknya apai lambai tahun dudi ga tahun bukai ga kita ngau orang begawai nak ngawak tahun tu sip kita gawa dulu out. Okay, Hillary John semang alih hari kuya sama hari gawai tahun 2026 hari menua serikai kuya minta lagu hari Ricky L kumang gawai kena merindang dirimpu dituju megak ngagai bala kaban ditau ba Tasik Labuan kuya kai nyak meh nak sabar meh nak boleh cuti nak nama tu Labuan kuya sabar meh apalabak kupiak meh kuyanya sabar meh nak boleh cuti sabar ke kita tahu deh nuju kami serumah kuya di cepuk ba ruai dia apalabak ku capuh ba ruai kuya tau na nama Hillary tau nuju nuju aku neh terima kasih sama hari gawai gaya guru geranya main lantan senang hari tahun ke udah. Okey, terima kasih ya hanya sekedar pesan ke bisa diterima kita ba page Facebook Sibu FM hanggaunya sebenarnya kangau kita tahu telefon peringkat tu oh lu bisa telefon aku baru kan main ke situ lagu tadi. Okey ngawa aku nyawa kangau tu dulu. Hello, siapa baru telefon?
1: Halo, selamat hari gawai.
0: Halo, selamat hari gawai. Siapa ngaku berandau tau?
1: Nuan hari seratu.
0: Halo, nuan hari seratu. Ramai kita nuan.
1: Kami tu diauk diri-kediri nade berumah panjai.
0: Halo, kediri pantai kan
1: ramai-ramai. Ramai lah, ramai. Saya bisik nyati datai. Saya bisik ngakdiri kamu dindai aja.
0: Halo.
1: Nanti balori gereja te udah tatai lagi eh.
0: Nama pesan deh nun.
1: Sebenarnya aku pesan kau beri selamat ya hari gawai ngajak kita sebilih ya ngajak semua balori jadi je. Keng lama tu kede sayau kede lengau ke harap ke sama belak lantang sama belak gerai lebih lagi ngajak tonton jam sebilih ya de kucing ngajak face painting ya. Angga guys anin sai nangang. Alo ngga guys bala dijet bukai baka sida hurricane maker arab sama gerai. Lu ngga guys umar rebino ke selalu pesan lama tu nuju aku. Alo ngga guys. Sida ina yakun sebili de kali. Yo tai ke tuju ka ku benda tu tuju ka ku ngga guys. Hari ni megat nak nemu dinin dua orang lain riau. Alo ngagai balok kaban Facebook balo kaban WhatsApp, lalu balo kaban TikTok ngadai oleh nak sebut kediau di Amerika, Ari Australia, lalu ngadai menua Hotland, Arab ke semua kita belagerai, saja apa kita nak oleh anemuai, laban tegal ke bekerja buat menua orang, Arab ke semua belagerai, dia ada dunia orang, Arab ke lantang, ngobalo ke gawak buat tasiak di menua Australia, harap kejaga terimpu dengan nama-nama dia apa kapal dia. Lo tujuh ketuk, lalu telefon ketuk dia tujuh ke aku ngagai hari ini megat tadi, ngenok kusuang 13524 9026. Harap kenuan hari ini megat tengah hari itu oleh call ngagai aku atau ke WhatsApp ngagai aku. Lalu Siti lagi kusuang 19 9 0 1 8 0. Lalu dia tujuh ke aku ngajai sudah indah tuang sebiliak. Ngajai sudah pengundi sebiliak semua satu di matang. Ke subak lalu ngajai sudah bertunggal aku sudah sana sebiliak. Ngajai sudah ngadan sebiliak di Bentulu. Harap semua belak gerai, semua belak lantang. Selamat hari gawai, gerai nyaman, gayung guru, lantang senang, wan menua. Oh, ha. Hanya jamar.
0: Oke, terima kasih, Nur.
1: Oke.
0: Awnya pesan kangau ke terubah pesan hari gawai kita. Engau nyak tu lagu ke bisa dipinta peninga kita ke tengah hari itu lagu tua darah.
2: Bertapa perindangku sedaya tinggal lagu tidak kubai tua darah sama-sama tempik ke jari kita wai.

0: Lagu Kak Bin Seri Pinta Peningah Kita Tuak Darah Ari Gilbert Gawong Kau Mega Jessica Timah Harap Kita Perindah Meh Ngai Kita Kak Minta Lagunya Kita Mega Uling Natai Ke Pesan Hari Gawai Kita Ba Page Facebook Sibu FM Gaunya Aku Naya Agi Muka Arus Telefon Kita Nyentuh Angkat Pukul 3 Atau Lagi Hello Siapa Baru Telefon
1: Oh Hello Lagi
0: Hello Siapa Baru Telefon Tak oh, namanya munyi ta nangkap munyi to ne.
1: Apa pesan dia?
0: Oh, ngai nyadi to ah. Munyi kalau balangit gue ya dia. Ngarek gue nguji baru meh, baru telepon kita 084 353 224 084 353 224 tahu ke kena tai ke pesan hari gawai kita ba page Facebook Sibu FM aku benar live dia tu tajak pan ia kemedah aku tu nak datai 10 ikut nak ngawak aku nemu jam dia tu kita benung hari nang hati gagal bergulai dengan diri sebilia tahu ke diri serumah ngau kabar melayan ngau nya harus telefon kita hello siapa baru telefon
1: Halo, selamat malam DJ.
0: Oh, hello, Aulia, baru Aulia. Nah,
1: siapa? Eh, oh, Abal.
0: Abal, hari ini tepun, Bal?
1: Barahim.
0: Oh, Barahim. Oh, Barahim. Nya Abal, gede ngau, ne. Oke, Rahim, nama pesan gawai deh?
1: Ne?
0: Oh, nama pesan gawai deh?
1: Pesan gawai? Kagak kawan-kawan aku lah.
0: Oh, terus ke dia?
1: Betran, sudah dulu. Semua lah lagi tu pergi kelaban. Kawan-kawan dibuka, bakal balaku di Rania, ketua ke Kubang Beranda, Mirin Mulia Mbak Miri, Mr. Seduai Roti Mbak Astor Satwa, sebagai penyanyi TikTok aku, Juni Aman, Urai, Jasper Jalin, Puan Lo, maka tak lupa geng trio Kakek Kupi, Puyo, Panipai, Tawi si kesayau lah. Geng pergi ikut tak ada tengah hari tu dah apa nama
0: sini gua oh benuang
1: dengan gua minum aku dengan programnya dengan gua ini ada masa buat tak tiga semua ada pun tak ada roti asyik kau ke Boksor kita ya. Dan dikit pangkat major pergi Lieutenant General. Lieutenant General. Support Wiki. Banyak keputusan. Nak buka apa? Selamat hari gawai. So you go geranya mai. Lantau senang. Wan menua. Ya ajak.
0: Okay, terima kasih Barahim ke. Okaynya tadi Rahim bisa bertelefon kita, harus telefon ke bisa dibuka aku tu 084 353 224 atau terus anjung pesan kita antinya mana ulih telefon anjung pesan kita ba page Facebook Sibu FM labang kita lagi bisa wa meh dua aku macam ba harus telefon gaunya lagu acan gau Selin. Kebisi dipinta peninggal kita iba Pesci FM sakit gawai.

0: ne wai ne dinge din dia maya gawai tau na dai ora berumah maya gawai ko tan tajap ya ngarap ke kita nyaga meh kaul ngau pangan dire adire sebili adire serumah ngau nya aku kan nyawa kangau baru tau. Hello, siapa baru telefon? Hello. Ya, siapa baru telefon? Oh, nada nyawa tau ne. Kesal gini. Lepas udah boleh line baru telefon kita di konti jam kita tu tentang nawa. Aku gengan te baru telefon kita 0843532224 nya arus telefon kita di konti YFM Sibu ke Sarito. Tentu ya bari gawai besai kita tu kita benua rami, benua gaga sekali kena benua gawa kini jam kita tu benua kekesih hati kapulai. Nada ko ngau ga atat ke dulu nada ngawak bamaya bukai bari bukai gini pergi lalu sak gini ulih agak mulai ke diri tajapan aku nemu pengasai yang kanya ndak sebaka ge dan nada ko ngau ga ente udah idar kita ba tahu ento gawa ke ngau nya nguji nyawut ka ngau baru telepon. Hello, siapa baru telepon? Hello, YFM Sibu ya. YFM Sibu, siapa baru telefon?
1: Jerry.
0: Jerry, hari ini telepon Jerry.
1: Hari bawah.
0: Hah?
1: Hari bawah.
0: Hari bawah? Bawah apa di ininya?
1: Mau celum dalat.
0: Oh, oke. Okay. Nama pesan hasar itu berserimai ngori gawai?
1: Nuju ke pesan ke...
0: Berapa? Aku nanti tu ingat tu Jerry. Ingat ke gengnya awak dia? Engkau jaga putus apa aku Jerry? Nanti tu ingat tu. Aku lagi tepu maru. Baru telefon ke sebah kau ne. Engkau nya aku main ke situ lagu. Laban aku nemu hat, bisik ke gawak. Sari tu bisiknya benuang ba menua orang. Tau ke ba menua tasik. Tau ke ba menua luar din. Anda boleh pulai. Yang kanya bisik penangguh. Kena boleh selia. Jadi tu situ lagu hari ni yang Jeffrey nyalui. Ngau Win Hilbert bergawai atas kapal baru.

lagu hari choir gawai CMP. Kumang gawai aku meda gambar ke bisik dikunci kita belah media rama. Nah ya cukup rindu aku meda gaya ngepan ngau gari asal kita di ayan ke kita di bantai ke kita kita ngenaknya belah ruai pia mega maya rambi cukup terang cukup mana. Tapi puji ngai kita laban uliah mantai setengahian ke pemanah ngepan asal kita bangsa. Jadi ke sekali itu aku bisa nerima pesan gawai hari induk kenawit apa page Facebook Sibu FM yang ada merit semari gawai daya tahun 2026 ngagai semua bala DJ Sibu FM biar megak ngagai bala kaban Facebook Kang Lala Emilia Sam. Ia minta tebak sebarang lagu kena merindang dirempung semua peninga WFM Iban ngarap ke semua terperindang serta meri selamat hari gawai ngake semua. Terima kasih aku ya segulai sejalai ngaunya lagi sempat ke ente kita kat telefon jam kereta 084-353-224 barus telefon kita di konti YFM Sibu. Sebenarnya aku bermain ke lagu setelah merindang kita ngau lagu-lagu gawai ya ke udah dipilih ke tengah hari itu. Tentu ya sehari itu aku nak meri awak ngakai semua lagu kena main tau ke depasan sehari itu ingat lagu gawai ni rombak hari gawai me kita ngambil mood hari gawai ni ngau radio tau ke radio kita jam ke dia tu. Jadi peningat sitik lagu hari Rick Anderson ke tengah hari itu kena merindang udah tu lagi tajap pia aku mai kita perindang dulu ngau lagu hari Clement Mann terantang tawa gawai.

Lagu gawai reklaman mantran tantawa gawai peninga harus telefon 0853532224 kira ke nyawat kangau ke penuh day meh sebadau rutuk program ngelak tengah hari WFM Sibu ke sarito tentu ya 1 hari bulan 6 2026. Jadi ngau awak tau kira sebadau nutup program kita itu lagi peninga. Aku meri pesan selamat hari gawai ngagi semua bala peninga WFM nangira di nindur kita sekali ke di Sarawak, di Semenanjung, di menua luar ngarap ke gawai tu tahun tu meri tuah meri limpah berberkat ngagai kita, ngagai ruang bilik kita, rezeki kita. Oh ha, sama hari gawai gai guru gerainya mai. Jadi ngau nya peninga lagu ke sekali tu kena nutup awak kita sitik lagu dari Ricky Anderson seperti yang bunga jarau ditangkan ke ngau lagu gawai ke bukai nangkan ke tologi ngau nyak mupo dulu aku terima kasih laban dah bugulai ngau kami hari pun program nyentuk ke dia tu bahawa awak ngelak tengah hari WFM Sibu edisi hari gawai sarita nawai ngau nyak. Bye bye, semari gawai Rick Anderson seperti yang bungai jarau. Berjimat kita, nanti kita benung bertengah ke jalalun, tau ke benung begawai begulai dengan diri sebili, diri serumah sama berjimat, biar mereka jaga penglikun, gaya api kita ke, tau ke gaya penglikun balanek kita, tau ke orang bukai ke ngelingik kita. Gaunya, bye bye, semari gawai.

0: Lentang Ngalihara
1: YNN 101.3 MHz Terus memulai program.
2: Aku Edman Langi.
3: Hai, aku Melati Madi.
4: Aku Rajesh Booking.
5: Aku Densi Tambum Takeisi.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
2: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
8: Mari

0: Aku Cigutuba Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutung, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai guys semua bangsa kita Dayak, kengin tu hari gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku kun selalu kinggol Timbalan Pengerusi Majelis Daerah Lubuk Hantu, dekat merek pesan selamat itu hari gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat hari gawai Dayak.

Cari artis PVP ya, ai basuh kaki pengabang. Jadi sehari tu hari ke terubah kita ke nyambut hari kawai tentu mayuh bala temuai bala pengabang ke datai. Ke nyengkawum bala kaban pelayan kita hingga bisim ke bala pemesai ke datai ngabang pak hari ke terubah kita ke nyambut hari kawai ke sarito ya. Lalu pihak muka kita ampu ke nurun ngabang lebih haki ke benua bertengah ke jalan alun jam ke dia tu jadi harap ke sama nyaga penglikun kita ampu ya lebuah ke mindah lebih haki lebuah kita ke berjalai ngusung bala kaban pelayan ke sarito ya. Okey, terima kasih lagi mendiang ke kami di YFM. Kali pulai baru ke konti YFM di Kuching. Tadi kita baru dah bergulai awak ngela tengah hari hari YFM Sibu. Maka selama hari satu. Jadi pak awak rentak ngalih hari ke ngalih hari tu kita bergulai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi ya. Tentu ya terus merindang kita ngau lagu-lagu gawai dikena ngericah ke hari gawai kita iba hari ke terubah tu ya. Lalu pukul 4 lemai tu lagi kita dekat mendiang ke Siti Ari program ke dikeluar ke YFM punya sketsa atau ke drama YFM. Okey, nyari lagi terus merindang kita ke ngalih hari itu peningah atau hari Ika Bujang Pengabang. Nuju kita ke benung berjalan ngabang ke ngalih hari itu ya.

0: kay tinyamay nga asay pamakasal, kena meh, produk babas.
1: Produk babas, digaga ari rempah utay tumbuh asal.
0: Tepung kari mano, gaw kari daging babas, kari daging, gaw kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, gaw tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh titik cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hingga hari minggu lah. Untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
2: Ya.
3: Raja Kita.
2: Raja Kita.
3: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke berguna belaranya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul

0: program siti ke tahu nari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kak dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelonikan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.

0: salamat ari gaway. Gayo guru gray nya mai kelebih lagi ngagay bala club aku, club ng Panas Reman. Nda ditinggal kemega ngagaya bala kami sebilia, payina aku bala tua ng bala kaban ng pelayan aku ba menua Reman. Selamat ari gaway, gayo guru gray nya mai. Lantas senang wan menua. Wow!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sriaman. Jadi nama aku Arya Anak Giranang.

Okay, hari Ricky and Rosan ya, tuai pengabang. Jadi berkenang ke kita ke ngabang muka ngusung pangan diri ya, lebih lagi maya musim pengerami. Jadi sari tau tadi ya, muak ke pagi, bisi diatur pengerami nerima pengabang hari Kawai Dayak 2026. Atau ke pengerami rumah terbuka hari Kawai Dayak ke diatur pe kompleks Unifo di Kuching. Jadi pengerami itu bisi digolo Premier Sarawak Dato' Pa Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping, bisi muka Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusung, bala pemesai upis perintah kebukai tuai-tuai Raban Bansa ngau muka mensia mayuh hari pupu Raban Bansa ya, ke bisi ngolo pengerami nerima pengabang hari Kawai Dayak 2026. Okey, jadi penatai Premier Sarawak diambat Sapit Premier ya, Dato' Amar Douglas Ugah Mbas, kenyadi Chairman Komiti Besar Pengerami Kawai Dayak 2026. Okey, jadi pengawaknya dipun kengau simbolik rasmi Pengerami hari Kawai Dayak 2026, ianya pengawak muka kucua ya. Okay, lalu pihak mereka sepemanjai program untuk ke diatur Mansia Mayuh ngau mereka bala pemesai dinah ke ngau Mayuh macam pemakai asal, lalu pihak mereka diperindang ngau sekedar penyanyi terbilang hari menua kita ya. Okey, lalu sama besi datai ngulo pengerami nerima pengabang Kawai Dayak 2026 tu ianya Speaker Dun Sarawak Dato' Amar Tan Sri Muhammad Aspia Wan Asar, Sapit Premier Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuihian, Menteri Kerja Raya Malaysia Dato' Sri Alexander Nantalinggi, ngau muka bala pemesai menua kita kebukai. Okay, ya, tadi berkenang ke pengerami nerima pengabang hari Kawai Dayak 2026 ya, atau ke rumah terbuka hari Kawai Dayak 2026 ke bisik diatur ba kompleks Unifo di Kuching ke pagi tau tadi ya. Okey, lagi okay, terus merindang kita ke ngali hari itu peninggal atau hari Fabian Doom, Terence Ten, Roger Ngau, artis JC, Sarito Ari Kawai.

0: Muna Meri, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no Meri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
1: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu.
2: Jadi aku ianya YB Datuk Wilson Gak nak kumbung kaban ahli parlimen P216 Ulu Rijang kang natai kerja kepesan ianya merit selamat hari gawai tahun 2026 tu sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia Pihak Megak Ambiak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pengelantang, mai pemidik Pihak Megak kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah apa nama punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara yang ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir pengen diri. Jadi ini buah kita berpikir pengen diri. Asal kita ni boleh ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngain ngelalau lebih lagi sebagai Malam Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register ba telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia. Nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelaban Iran. Artinya social economy penata pemisik kita yang tadi bedau berkenyak tang barang laban minyak asal minyak tu nike semua barang kenguna minyak minyak nike magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak kulih bakal Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kebahagiaan kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai. Setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat di menua ulu, kita harap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia, hanya harap ke sidakian tadi ngatul pengawak, hanya pembangunan ataupun jalai pemansang, datul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalan-jalan kita di menolu. Jadi kita harap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi. Pihak mega mesti kan ingat jakuk hari wakil rakyat. Lebih baik ke kami ke dia di menolu. Kenapa tiga tahun nak jakuk kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti ngolahkan nak kita ngaget tika setinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngonak kau lih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke usia anak belajar bahan universiti tempatan kita yang tadi ngonak kau lih kita nganjuangnya laban tu nang saranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak dia bisik bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu Halo ngap nudi aku umri tapi sudah basal ngaji semua bala rakyat aku kayaknya bala pengundi aku di Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai ngau semua bala pengundi bak P2160 Rijang aku ngau datin ya beri selamat gawai ngaji kita semua alu lebuh kita pegawai kita yang tanah berjimat berjimat rezeki kita yang berjalai tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebuh mereka gawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanuga Kumong kayaknya Ceban Parlemen P2160 Rejang.

0: Aku, penuang anak manggil, wakil rakyat perkuasaan N76 Merudi, dekat Merik Tebi Basah, serta selamat gawai daya tahun 2026, bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat, sebedau tahun 1963, gawai daya itu selalu diintu kita. Bak bulan 4, bulan 5, malah lawan pun bulan 6, kena kita madah ke penghargaan diri, lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita bak tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963, gawai daya itu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Nanti aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, mulia irup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngau pengendiri. Ngai kutai kena mana tau nyadi bak penghidup kita ya, siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi. Saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai daya besar ngau Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak. Sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku berkenyak mga hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang Manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan kuda tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke rumah kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama mula terbelakang ngau magang ngintu gawai daya kata kata untuk jadi kena aku mujur ke jaku aku ngari ke kamis bilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bermenuk sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru utila mai tuah mai limpah ngau mai utah kembelbih mana lagi hari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.
1: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang untuk meri pesan selamat ngintu hari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasan ke pengawak ngau kerja kita. Pengasih ngau pengerai ti diasai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu udah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, papa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Ngau semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat merkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.

Okey, hari Douglas di Bunga Maya Gawai nang Sigi Bakar kita yang lebuh ke bisip ngeramin tadi nang berbotik bergakai laban ke jarang boleh bergulai ngau pangan diri kadang tadi setahun sekali boleh bertemu ngau diri serumah diri sekaban ya. Okey, jadi kelimpah sarito nya hari ke terubah kita bangsa Dayak ke nyambut hari Gawai sarito muka 1 bulan 6 ianya hari besar hari pengada yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ya. Jadi nanti kita bisi ninga promo tadi mega kalau pengerami nyambut dari pengada yang di-Pertuan Agong Renggat Menua Sarawak ke tahun tu diatur dibagi menua betuang ya ke berengkah hari 11 hari bulan 6 nyentuk ke 14 hari bulan 6 2026 tu ialah yang mayuh pengawak ke udah di perambu dikenak ngericah ke pengerami hari pengada yang di-Pertuan Agong ke tahun tu yang ke diatur dibagi menua betuang Renggat Menua Sarawak. Okey, lalu sehari itu mega peninggal 1 bulan 6 ianya hari kengintu penumbuh 68 tahun TUDM atau kesedadu langit menua Malaysia. Okey, jadi meri selamat hari TUDM ngagi raban sedadu kita raban TUDM ngamaga raban pengelikun raban sedadu kita angkanya bisi ke gawa maya musim pengerami tu ya. Nak ngirami raban pengelikun kita ke bukai mega ke berjalan ke pengawak nyaga penglikun ngau penglantang kita jadi meri terima kasih hangkai sidak tu kau dah berjalan ke pengawak lebuh orang kangin tu pengrami. Okey, lalu pihak mega kita ke gawa sari tu mega selamat berjalan ke pengawak peninggal harap ke kita sama lantang meh berjalan ke pengawak ya. Okey, jadi pukul 4 tu kita mendiang ke drama Gawai YFM. Okey, peperindang ngau lagu-lagu pemerindang kita ke lemah itu. Tu hari Dennis ngau Ken berami Gawai.

Aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngare semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedikesayau kita. Selamat Hari Gawai.

Hai. Di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, kiranya mai, lantang senang, wan menua. Oh,

0: Nintian tawen, apain dun suhamat belawak kai mata, telebagi arigawai nyo maja sesema. Yesua mengenang niang inain dun, ngenang balana kegawak ba mengeri lama nda pulai kemenua. Maya niang inain dun lagi hidup suba, ia mendua apain dun mantai kesebana, nda geberasai sunyi diau kediri. Maya lemayari, nyauka sesilawari, apain dun berasai sinu, duduk kediri baruai, tegenuang berarti kemanu abak tanah.
1: Sunyi matahun tau. Nanti nuan lagi ditau inen duan. Nggak aku tau tekediri beketau. Anak tuanya. Mayu tengnya meh. Sidaknya. Bekakar nadai apa yang nadai indai. Ya bisa ke kita itu agi dia menua ditau. Nadai ke siku boleh mulai kediri maya gawai. Dia pedak belanak orang bukai din. Oh, Nenduan. Ingat dia tua sobat maya tua ke beranau sobat medak sedap pulai sekolah. Nakak me pengelantang hati. Nenduan. Bakal ngelamat tau me. Tentu ya pulai ngagi menuan tua ya dedil. Kadang magi ingat kita. Ikat kenyak di telepon ngagi ya. Madah kediri benung kiru. Benung kiru. Nadai hari makutu. Nama pengujuang belana ketu. Wat nadai boleh mulai kediri. Nadai kemisi kenau ke. Seminak tu memang ajak aku bisa main gawai tu. Sino mat gak aku menang tu dah ya. Ti nadai ya nadai aku tu. Ya gak nak dapat tu nendun nendun. Apa mau aku tu dito.
2: Apa nendun? Ingat kenuan jago aku tu ilak pendun. Tajak pen aku tu udah nadai bulai ngau kita ilak. Umbu mesti dah anak, sida ucuk tua pulai ke rumah panjai belama. Ente nak nadai tubuh babila kita itu ilak pendun, pendun. Tu, pedak nuana pendun. Nibu tanya maya mulai ke diri ke menua. Nyau telepon pun sida jarang beranau lama. Jauh ente beranau mana, bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak ba menua orang, makin sida nak ulih pulai ke menua pendun. Pendun, ingat menua na pendun. Suah mengumbuak sida pulai pendun.
0: Meang baru datai ba palak tangga ruai sida, lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
3: Apai? Oh, apai? Apai? Apu, aman apai tu nama dak aku datai piak. Apai, nama anu tu? Jawa amat tergendung apai?
1: Ni, akai lama anu ada datai mang. Makai amai nak medak nuan kau tu tadi mang.
3: Baru datai aku tu deh apai. Aku tu hari baru lah tadi nyodah rawah-rawah gagau ke nuan. Umbai ku nuan ngantik perhatian aku apai.
1: Dek nganjong
3: dek kudi. Bukan nuan aku tu apai.
1: Ngakai.

0: Penyak menang. Nyu dah tua-tua itu demang sikit gaya ya.
1: Dah tu telefon lagi nuan nuan.
0: Kau nya. Ni kabar nuan tadi kenyangkai ke nuan ngan tadi mana dah sonik ke ne?
1: Iya, ya tu tadi dah boleh lama nyak ke yang dak tamak tadi bisik mak aku madah ngan saya tamak.
0: Mai kasih ya betul dah nan manik. Ni ke memang apa kita biar dek ku mai ya.
1: Nah nah, tu tabrik kabar ku tadi kasam babi.
0: Apa bisik nah tu kelawak tu lagi ne ya.
2: Pagi 31 hari bulan 5, tuan rumah ngerah sedas rumah panjai bekawa ngau pejalai program lemai 31 hari bulan 5.
3: Jadi lemai itu kita serumah bisi makai serumpuk baruai seria kita ke ganti tengah malam ngeradak ke air pengayung. Jadi Siti lagi ngena lalau nesau kita serumah ngambil ke sampal. Anang dah nyikap diri baka ngelam atu meh kita bisi ngelalu ke petara berkena ke garis mana depan kena kita ngelalu ke penatai satu hari bulan 6.
4: Hidup ke rumah, hidup ke rumah.
2: Apa induan udah nengah gerah hari tuai rumah dia ia lalu ngigap meng beguai mai meng ke pendam dulu paginya sedau nurun ke pasar laman ia segi nada hati dekat begawai laban bayi hati ti sinu nak ransia ngati ia dekat ngintu wari gawai ke tahun tu.
0: Oh meng meng tua lagi aku mai tua sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tu ke pasar beli kelawak. Kena kita yang makan serumpuk munyi ke tu rumah tadi. Kau pernah ni tiah kurang memah. Ti ni tiah ke nak ti ku di tu. Tak lemau nak tanya men tadi lah bagi tanya sawum serumah tu. Ni buah beli ku temai. Wah tu lagi ni. Buan pak tu aja sudah bukai lagi. Nak ngengau pulai lagi. Ngai kenyungai ya ku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging mimin. Nyak metua meli air manis mimin. Ingat ke lagi memang aku pendam dulu tu ah.
1: Au dia tu apa?
0: Au dia tau.
1: Au arah mai nanti ku bergerak dulu nak lama. Udah ku apa? Aram durun tu ah.
0: Maram memang.
1: Apa ai bisi mai Dian nanti dia apa?
0: Dian. Apa nak dai ku ingin dah ingat ku mai Dian hari ni tu boleh Dian memang.
1: Ya, nurun pasal dulu ke tua meli barang udahnya. Alung itu buat pendam dah tu lagi.
0: Oh, nyak dia ni buat jauhnya tu. Nyak berkedah siang dia lagi.
1: Oh, aw ni buat pasar dulu lah.
0: Ni buat buatnya kedah siang. Tisi jalan bisa.
1: Aw, aw. Apa rupa amat ke baba itu apa? Bisa mai dukuk nun tadi?
0: Bisa emang.
1: Mai ngomong tena ingat nun tu apa?
0: Nyak bisa itu nyak dah tangkin kau. Padahal adanya apa pengalaman anak kita nyak. Nyak pada adanya nyak jiman yang bisa. Tanya kubur ini tuai dia sebiaknya dia jimat no tu jalan no.
1: Au au.
0: Ya pada ada penam inai kita mang mang ya pu repak me tu. Ma berita nenen duan.

0: Halo Nun, kamu berita kita apa itu?
1: Namanya apa?
0: Nanya ke Rita kita, lama dia nak ninggal Rita kita, telepon ke kundak ke kita. Ni boleh sedak ucok ke deh.
1: Dia murang, nama kita telepon berapa lama apa? Nama teka deh.
0: Nai, nadai masalah aku telepon ke kita Nun, nyun lengau aku tu Nun. Mang beseng aku di tau nya, ngau aku, kamu doa itu terpaksa apa beli aku tahu.
1: Ya nama mereka telepon lama apa? Kami tu benar gawat tu.
0: Okey biar anak. Aku tu apa kita nyun lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau terbelakar lama re aku nyu telepon ke kita, aku tu nyu tanya ke kita gawai tu nyu pergi lah ke nyu kak gawai. Benda mu puak kita nun.
1: Nadai pulai kami tu apa? Udah kemadah ke derinya kami tu nadai pulai. Nemu de apa? Sedanya nadai cuti, nadai pemisi. Nadai kami pulai kia.
0: Biar. Nai sunyi makanua mang tu pihak deh ura bukai penuh magang nun sidak selinanya sebilik pulai magang namanya laki apa pulai ri tasia ngau magang sidak dia nadai rum berapi ditunun amai nak pulai kita
1: nadai kami pulai udah gemadah kedek serinya apa kami tu nadai pulai deknya bekenya amai de telepon ngasu pulai udahnya kami pulai lagi. Baka kami menyadik mayuh pulai itu lagi. Aku nak beli ke barang mayuh lagi. Nak itu di kemudian ke dek. Nak nyamai hati ku apa yang nyamai ku nak pulai. Dia sama kita. Mayuh balam menyadik bukainya pulai.
0: Iga gede kenyak dan nun.
1: Udahnya.
0: Nai, nama nun tamadam ke telefon lagi kak. Berendau ngendun. Halo bedau ke bejaku ngebelu ucuk.
2: Nah, anda pulai sedak kak apa-apa. Engkau nak lelengau ke kita kini apa?
0: Namunyi nyaman ke yang kak. Penuh sah siku-siku nak dai mungkin kita nemu nuannya ke dia kan nemu mangah nuan mangah menyadi dengnya nguji telefon gigat gitu ni telefon gitu tadi apa nemu telefon ikat tu ni ikat tu mayo na nemu telefon atau apa bakku ikat sigat gitu ya
3: ngoi siapa telefon tu kamu tu apa ini apa nama apa yang aku tu benar ngawa. Aku apa kali madah nak ngacau mai aku gawan tika telefon ke aku. Malam lagi apa? Maka serinya dia nanya aku kemai pulai. Tahun tu segini nak pulai aku apa? Dia nemu tiket milun tu mahal ke? Kami sebeli 5,000 nemu dia 5,000 tiket pulai mansangnya. Bekeni ke dah? Pulai lagi nadai utai baik lagi. Nadai utai belanja. Dah pulai ke gawak tu lagi nya. Dah apa? Gawak dulu, aku gawak dulu. Bye. Soal gawak yuk.
0: Puh, balat nak gede tu ni kan. Tak selekang ko nyo timbal-timbal nuan nyawat aku. Wah, mai apa mau kita anak. Hai, bangan nak tahu dia telefon kita tahu.
2: Igat dah gaul boleh pulai apa? Apo amat kelalu si dah tu apa?
0: Nya aku madah ke demang mang tu sa. Telefon ko gagen duan nyo munyi ke nama ya nyembur aku. Telefon ngagi gat selekang ko tak benar ya. Ngembal kau kulon telepon ini kena tidak tahu segini ingat kau lalu tidak tahu tusah na balana kau tahu demang mang kenang kita nun di nunda sidanya mang
2: ndak dapai nang awak mai pai tu ajo ke ni nemu wat lagi pulai kini
0: kiruh ke sidanya mang am tu beli ku tai dia tu dulu ngiga dagian dulu ngai kerja habis lepa orang lagi
2: dan nunggu apa ke ngirup dulu ku dah am
4: Ba rumah panjai, menua ngari memesi, dia sebuah kereta sangkai, lalu orang dalam keretanya ngangau ke apa indun.

0: Apai? Apai? Oh, Meng. Ni seduai.
1: Nai, duanya wat. Kumai kuno nak pulai tu, mudah kak engkau ikan nak pulai.
0: Au, pulai mak kau tu. Lelengau kau aku, DPA.
1: Lengau, nama terbaik dekat aku.
0: Eh, mayu ame. Am nikit tu ah.
1: Am, am.
2: Eh, bisik pulai wat, DPA. Tahun tu, sama nanti mai bini gaya. Hei, sayau-sayau gamal dah kesikan. Bawa mana ya? Bebini ya lu berdau. Sumpah aku nyabuang ngau nuan aja ya. Ngai nai silanya. Malai ku jakau. Ya, mayuah, mayuah kedali ya.
3: Eh, ni kau ngau mainai. Bunyi kau lagu jenerino jeraki. Nak leh kempuak tanah seberai. Nak leh tunduk orang kengai nai. Ni buah penindai itu rendah ngai.
2: Hei, ya, saya nak bini. Ya, kawan kalau milih, tak deh. Kumai merincak kita itu luan. Kumai merincak kita itu, tak deh. Ya, nama utak kita lain bilik kita itu, ah, nama kekurang ya. Ah, ya, ya. Ah, tahun si teh nak bini, tahun si teh nak bini. Ya, kumai ya, kumai nak tulah kusida ya. Udu. Udu milih rindu tau kenyang milih ke menantu ke bini tau asai ai pa ya
3: ba ya inai kumaya sigat lama gama nyak kia mu tua ai ya
2: amatnya nuan urang ai kapaknya nuan nya bisa seni paknya nya tau me kudia le bisa pula ya kau ai tau Pelak deh, mari pelak deh. Tengah ya buat mari bersai sawah kapal. Nyak tahu nyenuk.
4: Lemai 31 bulan, udah makai serumpuk baruai, malam gawai nyadi. Ruai benung capuah, mayu hana ucuk sida serumah pulai magian ke tahun tu. Ni ke benung karaoke, ni ke benung petanda, ngajat, udah tembuk makai serumpuk baruai. Ndak muka-mukai, sebuah kereta besai sangkai. Urang baruma panjainya naresiko na pansut medak kereta sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi ari kereta, lalu berit ke bia. Ni ke begawa, ni ke beberapa murang kedatai medak sida ngambat sida kedatai.
2: Mai lo mah sida datai cari tau. Apu, apu, tu, tentu, apa ni tu kakak, dah tahu lagi. Apa doan? Oh, apa doan? Kita dulu. Ni nama tak ada kangau kunuan tu ini ajak rau.
1: Nya. Sebenarnya, Lek.
2: Hah? Nay, boleh makan kita, Nek.
5: Apai, selamat hari gawai.
6: Luar ni gara, kaya kumai kuna mulai. Seru hari ni. Kaya kita pun ni ucuk aki. Kita akai. Apu baru muat ucuk aki. Akai,
7: ya lama. Cuma hari gawai.
6: Sama kita ngagaku ketundun ni gak aku mau kena pulai kita.
5: Sikit pulai kami dua igat tu apai. Tanya tak dek meh. Sikit ke rindu kan undek dek apai. Sikit pulai kami dek. Tanya nak madah ke dek.
6: Nama terbaik ketundun.
5: Nak dek mayu aku terbaik ketua apai. Utai kuliah beli aku. Mainnya aku terbaik ketua pulai. Laban bati ketua. Nak ngerundi yang mayu. Mimik tak kena beli aku. Jadi aku puas hati apa yang kita sudah bertemu dengan orang. Jalan aku tu pulai. Jadi kita ke mimik baik aku nyak ke tempat kita.
6: Ini ngiranya luan. Aku tu. Aku buah dia beli ke kita utai. Aku nak ke ruang nak ngira ke. Utai ke berguna baku dia tu. Luan balau cuk pulai. Nuan pulai. Laki nuan pulai. Nyak cukup baku ni buah baik aku tai. Mai dia pun cukup menuan. Terima kasih tuan kita pun dah datang jaga mai pun tuan kita datang balau cok pun tu aku tidur malam tu.
5: Oh, baik menyapai terundi yang sudah berkenyak pai. Terima kasih ya pai.
8: Nyama pai kami tu segi kada te pulai kerja segi amat mayu ah ma pai tang. Ya amat tadi apa sih ko aja di dunia tu nyama kami kang abas nuan pulai gawai tu nya min minta ampun mah pai leban nya meh lu anda sino nyo brai ke kami ndak pula gawai tu nya meh kami minta ampun apa sigi pulai ke apa ni rao ni ni memang tadi mang nyen mang nolong ko mai ni tai dempak ni mai anda bobo niat berkereta ni tadi ni ka ilmu menian menya ai kote meruti meh cabe eh mai wah manua manua tuai menya babi meh nya baik ko tadi nya bak pai sabas tak ni andin leh ni bo ni aja tu ni tadi bisi ko muda tadi ro rawah ngang ngau kapai bo tu bo tu capi ngede kuya tu dah bagi kita senyang ko mai wah sangkong ko dah ni nga pai bo espian ni bisi sangkong tu bo kita bo
2: bo nama tarawahnya apa ho nya baru wah mak mai wah bareng beli ikan ni aja aja aja tak ada nak makan bunyian beli barang niat dia berlama dia agak tua sila nyari patut ia beli mewah barang ia gawa laki gawa gak ia nak kalak kak nyangkung kita itu aja nak bakal ikat tau tak ada ikat tau ya capai lampangnya beli ketua tau
6: ya baru capuh rame gawai tahun tu nendun nendun sino ko ngenang nendun tin non di bisi di tau nya bro penuh bidi atau tahun tu nemang
1: selamat gawai
2: selamat hari gawai
4: tajak pan kita gawa tau ke belajar bak menua orang jauh bekani pandur kita ngigak jereki ngap pemandai sagi kita bisi apa indai di menua pulai mekitai tajak pia ambik meh ajar ari cerita tu anak becipi yang ngobalannya. Mimi atau kemayuh tadi beli sidak maya pula gawai itu ukai sukat pengrindu ke balanak. Ke pemaduk berguna, balanak pulai ngabas kitai kapai indai. Yang mega, anak pancar jaku ngau orang tuai. Kami, meri selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apa induan Edmund Langi, Inda induan Penny Ribut, induan Melati Badi, Igat Daniel Steven, Wat Rajas Booking, Mang Nancy Tambom, menjadi apa induan Nancy Nanggai, petunggal induan Imelda Joni, ngau tuai rumah Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, wan menua.

0: gerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah yang Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan yang hari 4 hari, hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita. Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ayat ketiga ianya khutbah khas. Ianya dadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengurus Rentak Bertuang. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamek Bertuang. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 bulan hari Minggu bangka hari pukul 10.30 pagi tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seri Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 bulan ya, enggak berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seri Kaloningkan enggak ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau merana ke Pukul Sarawak.
3: Perempu mana berjalan kita, pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Aku Henah Grinat, mari selamat hari gawat, nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah, bertucung baka bukit nungkat neraja, berkebung baka langit, terang baka pandang bulan purnama.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngagai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM. Maka ke tahun tu. Engau tu, aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nyak ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production. Sendirian bahan. Oh ha!
5: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya. Ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu penggap pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba berjimat berantau jalai. Jadi pesan tu datai Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
6: Aku berai meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerainya mai lantas senang nguan menua. Oh ha.

Aku penuang anak manggil, wakil rakyat perkuasaan N76 merundi dekat merik tepi basa serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala peningah, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya itu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 bala lawan pun bulan 6 nak kita madah ke pengagati diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963, gawai daya itu diintu kita kena 1/6 tiap-tiap tahun. Itu aku sudah tercetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai itu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, mulia irup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngupangan diri. Ngai kutai kena mana taunya di bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke Kamis Bilia sekali lagi. Saya terima kasih bagi semua bala. Aku dah memujur ke pengawal gawai daya besar, no Ethno Culture Festival, peringkat negeri Sarawak. Aku dah dadu kita di Miri, kena 1/5 sampai dengan 24/5. Aku dah tu. Jadi bapak penemu aku, bukannya mga hari malam balas ke diberi orang mayuah. Pengawal tu undang Man Ahmad lalu mujur diadu ke kita. Nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita. Nitiah ke polisi perintah ke kumai kata inklusiviti. Hanya mai semua rakyat, semua bangsa, nada milik agama, latar belakang. Ngau magang itu gawai daya kata kata itu. Jadi kena ku mujur ke jaku, aku hari ke Kamis Bilia. Akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepedengar lebih lagi bala ketiban ke Riau Bandengri tau ke Bermenuk Sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tilak mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku ngaji tak semua. Berjimat meh, maya pulai ke menua. Enti asing ngantuk madri batau ngerti dulu dah lama au. Ingat meh, bisik family kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngajak ke gayu guru, gerainya main lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua balap ninga ke Semampai Nyukong lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barang tau jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

0: udah biha-biha.
1: Aku Cikgu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
2: Aku Dampi, anak Datuk Tutung, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia, beri Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita ingin tu gawai Dayak tahun tu.
3: Aku Konselor Lakin Kol, Timbalan Pengerusi Majelis Daerah Lubuk Hantu, dekat mereka pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai

Hai hai hai, aku Dorinda Dora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, ndak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua, gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh ha!

0: Sultan Ibrahim dalam titah baginda sempena istiadat menghadap dan pengundian Dajah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 sempena Hari Keputeraan Rasmian di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Baginda turut mensahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa.
1: Lebih rumit lagi apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deep fake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Sehubungan itu, baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkatkan pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Mengenai isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial yang dititahkan Sultan Ibrahim, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, kementerian akan terus komited dalam usaha membanteras isu tersebut. Jelas beliau, proses pengesahan umur bagi semua platform media sosial berkuat kuasa hari ini sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh.
2: Ini merupakan langkah penting untuk kita, pertama, pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Datuk Fahmi turut menegaskan platform media sosial yang beroperasi di Malaysia wajib menghormati dan mematuhi setiap undang-undang di negara ini, terutama membabitkan aspek keselamatan dan perlindungan golongan kanak-kanak di alam siber. Jelas beliau, perkara tersebut selaras langkah proaktif kerajaan menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran akaun media sosial bermula hari ini menerusi pelaksanaan Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia hari ini mengumumkan penguatkuasaan CPC dan RMC di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Kod berkenaan merupakan langkah penting ke arah mewujudkan persekitaran digital lebih selamat untuk kanak-kanak. Penguatkuasaan kedua-dua kod di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 itu merupakan langkah pertama bagi melindungi golongan kanak-kanak di bawah umur 16 tahun daripada sebarang kemudaratan dalam talian. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi menggesa ahli politik dan rakyat umumnya perlu menghayati dan menjunjung titah yang di-Pertuan Agong. Baginda mengingatkan rakyat mengenai kepentingan menghayati semangat dan nilai rukun negara dalam kehidupan seharian. Jelas beliau, penegasan yang dizahirkan Sri Paduka Baginda berhubung peristiwa 13 Mei 1969 perlu diambil serius oleh semua pihak. Ia bagi memastikan kejadian sama tidak berulang serta semangat perpaduan dan keharmonian negara terus terpelihara. Sementara itu, titah Sultan Ibrahim mengenai perpaduan membawa mesej jelas bahawa kepentingan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini amat penting. Pakar Perlembagaan Profesor Madya Datuk Dr. Syamrahayu Abdul Aziz berpandangan titah baginda yang memberi penekanan terhadap perpaduan bukan sekadar nilai sosial, malah faktor penting menentukan kestabilan dan kemajuan ekonomi Malaysia.
3: Perpaduan itu adalah perkara yang paling utama untuk sebuah negara Malaysia ini mencapai cita-citanya yang hebat dari segi kedudukan ekonomi semuanya, kerana kemajuan ekonomi ini adalah kerana perpaduan yang kita capai. Baginda bertitah supaya kita mengambil pengajaran daripada peristiwa 13 Mei. Saya fikir ini adalah amat penting kerana baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Pemerintah bagi negeri merupakan pancuran keadilan pada seluruh negara.
0: Beliau menjunjung kasih titah diraja yang menegaskan prinsip rukun negara perlu terus dipelihara dan diamalkan dalam kehidupan seharian sebagai panduan membina sebuah negara yang aman dan progresif. Berita seterusnya, Belanjawan 2027 dijangka memberi penekanan kepada pengurusan fiskal yang lebih berhemah dan berkesan. Ia susulan ketidaktentuan ekonomi global dan peningkatan

kebebasan suara di media sosial bukan medan sebar fitnah. Konflik Amerika Syarikat Iran kembali tegang, saling berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Sarito, 1 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu udah tembuk gagak kena ukus 97 juta ringgit. Projek tiket Rubahya diadang tembuk kena tahun 1990, tembuk ngelui hari timpuh tidi taga, ngujung ke ukus ngagak Padang Bilun tu manggai 112 juta ringgit. Tajapan pihak, penembuk projek Padang Bilun Baru tu udah maik pengelantang ngagai mensia mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti modern TBC bak Padang Bilun tu. Nyengkau mendur nganti kebesai, sistem timandang ke penerbai Bilun, serta sistem dikena Bilun sangkai lebuh maya malam hari. Nambah kenyak megah, Padang Bilun tu digagak besai hari sebedau tu. Lalu meri awak ngagai Bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah kagi sektor dagang temuai bak Sibu. Kelebih agi sidak tidekat temuai ngagai pelilih menua bukai kengelingi Sibu. Bakal kapit agau kenawit.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selain kan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
5: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: nyaga penglikuan jalan mah. Dilebuh kita nya driba mengasai diri nya lelak, tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban air beram. Anang driba dulu nganti diri nya nyonya mai, kepala nyonya mai nya baru tau driba ngambil ke penglikuan jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu piap enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang dilebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut yang aku ditu ianya. Ini aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita. Pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumri, selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kaban Parlimen P202 Sri Amat.

Okey, selamat hari Gawai Daya Arya GK Incun ya. Mai jam kita pukul 5.22 minit lemai. Datai bak jam ke penudi rentak ngali hari DYPM ke lemai tu. Kalai pukul 5.30 lemai tu lagi kita boleh mending ke program Panggau Cerita Tuai ke ditusun Thomas Tegong Laka ya. Okey, dan sebedau kita mendiang ke Panggau Cerita Tuai tu berkongsi ke penerang gaya hari ke baru diterima dari Opis Meteorologi Malaysia ke lemai tu. Kalian madah ke muak ke lemai tu di pelabak ke beribut serta berkilat bak sekedak kanan dur enyok di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Ngau Meka, Dimiri. Lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ke pagi pergilah di pelabak ke dekat hujan bak sekedak kanan dur ianya di Serian, Semarahan, Sibu, Ngau Meka, Bintulu. Tasik bergelombang sepeninggi 1 nyentuk ke 1.5 meter ngau ribut berpuput hari barat sepengelaju 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam. Ya, terima kasih ngakai Ainul Waldi Idris, pemesai Rupis Meteorologi Menua Malaysia, ke baru dah berkongsi ke gaya hari ke di pelabak ke dekat Nyadi ya. Kenyau dari pukul 4 lemai tu nyentuk ke Tumu pagi pergilah. Okey, jadi udah mendiang ke lagu Ari Leo James tu lagi, Madai Bagawai. Kita dekat mendiang ke program Panggau Cerita Tuai ya.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Mau baru kita ke sekali itu Bala Maiwah, Peninga Maiwah. Ba tusuan ke 81 cerita girai. Kenyuat nyoda suah sida ya dia wangi pun langkau. Sida bukai sama nyo nyepar magang ngagai menua ke retuju diri ke dalam kampung dien. Kedeka alai sida ya begiga. Giga jelu, giga barang utai ketau debaik pulai. Tinggal tudah kenyut diri aja balangkau penganti sidaknya tadi. Lebuah penganti yang kenyut tu tadi. Lalu nyalai palak musuh lima igi. Ya kau lihat ya nak jauh hari. Palak kerangan bak sungai din. Muak ke mua langkau sidaknya. Laban kena dai pengawal udah nyak tadi. Dia tudah kenyut tu. Kepua seka dua-dua nginsap daun kirai atau daun rukuknya tadi. Dia kenyuan. Nyuasai ke mata ya tanyau. Lelen tua dekat tindu. Ya lu ngamik. Lalu daun biru terdai kena sidai ngatap langkau. Ya kaki betul guang semak ya dia. Daun biru nya tadi. Lalu ditapi ya sia tebal. Ngamik ke nyak tadi nyamai nyadi ke panggal ya dekena ya tindu kujaku. Udahnya ya tadi alo ngalik ke diri maka tudah tuai semak mua langkau sidaknya tadi. Tambaru ke mejam ke mata kenyuat tu tadi oi. Dia ya tak bisa dengar utai munyi kenyo berujo-rujo. Muak hari yang tas langkau. Ada terkenyian kenyo tu tadi. Nak gaya takut. Tang hati ya dekat nemu. Nama utai kamu munyi. Utai kenyo berujo ya dengar ya. Nyepai utai saya dia ya lu ngambil duku. Ngosang kuah sumpit ya. Dikena ya nyendia ke diri ngelaban utai ke memunyinya. Nanti utainya tadi ternyau ngansak semak pakai langkau ya. Ya kurun dia ya. Kenyuan lalu angkat tu dua ya. Nyona jadi kali lagi dah. Ya hanya tadi udah ningau utainya ke muni. Lepas dia kenyau irawati ningau utainya. Tuhnya tidak kepulai begitu banget kebenarnya berjalan nyoberi irit. Kuati itu dan kenyuan. Jari ya sehingga udah nggak mulu duku ya. Lalu sangkuh sumpit dan udah dengkah ya ngimaya dia. Jadi mayanya arinya tadi sehingga agak terang baru tengah ngalih pihak meh. Utai ke memunyinya tadi. Amanya ngetu. Amanya munyi ke? Munyinya tadi. Nyoban sansa. Tak belayaknya. Dingaya utainya tadi. Namunya nama kini. Nyak ke perlu dia ke ya? Yang pemuas dirinya tadi. Dia utai ke munyinya tadi. Talungan sak. Ngakai mau langkau sidang kenyut. Ya. Namo kita peninga nama utainya. Tak babi rana-rana wai. Tak nakak pemesai-mesai babi. Seruainya ada dua ikut. Sama belak lelaki. Benua belayak. Dia tadi ngopangan diri. Nyurujo-dujo. Apa ni? Seruai kengergau aku dekat tinduak tadi. Pihak kuatin kenyuan. Ah, dekai kena. Mana ada sedua yang ngelatai diri kita. Aku kena. Ngaura begau, nitih kura begiga. Kebabas kianya sedua yang udah kita. Pihak kong kenyuan.
Bijak kau dalam hati ya. Oh, muda utai penyak dia penyut. Tak nak cu cabang ke no ya. Talu nariat sangkuah sumpit ya ke. Udah diisi yang kena laja. Babi dua ikutnya sadai alu ngan sak ngagati silang kau kira ke mendika depak ni. Kurang lebih pemesai ke seruai yang ngopangan diri. Tambah besai. Ukai tak berbabi diri sengapa nyaknya. Ya meseruaya benung berpangki. Tubuh seruaya sama melintang. Nungak. Ngakain kenyut. Kenyut lalu ngambil sangkuah sumpit ya. Lalu sintiang. Kaya ngakai siku hari babinya tadi. Tak lalu dikesuah. Kan kenyut. Oi. Pedak kena. Tak lalu berbital. Lekat. Barkuang babinya tadi. Ang kenyut perlu buka kuai ngambil siti lagi laja. Lalu tepuk yang agak sumpitnya baru. Babi kuda sumpitnya tadi pun lalu beriu serta luar bah ne. Kapan ya kesikunya teringkanya medak ya nyanyur bah menyakini ya. Menuang ya. Betul ya tadi. Ya lu bakal kekarari. Benda bekenya dia ang kenyut tanda juga oi. Lalu ngesuh kelajak ya ke siti. Nuju siku babi kerkak lari yang tadi daripada ya. Pada kena lajak ang kenyut lu mantil pah ya mua ari kanan. Udah. Kuat ting kenyut. Aman udah. Babi ti keduanya tadi alur bah kira dua depak. Hari kabarnya kemati dulunya tadi. Nama dah. Tanya nakak-nakak me pengagati itu dah kenyut tu tadi. Wai. Medak babi dua ikutnya mati. Dia sumpit ya. Tabaka kenganyuan diri. Ngagai langkau. Sidak ya kia. Okay. Oh bala sidak bukai ke begiga. Lalu mpai datai siku sidaknya. Tambah maka. Lepas hari kasih lagi tawas nahar ke. Udahnya tadi dia kenyut lalu berunding. Berkenai ya ngau babi dua ikutnya. Dia tadi yang kelama-lama dia ya tulis kerin berunding siti. Ya dekat ngirit babi yang agak mua langkau sidak. Bedau. Dabelah. Aku ngambil kepala ya tadi medak alu nemu utai kuliah ya. Dama dah. Kenyuat tu benda sikit udah keriang. Nyok bakar pangau nyame ya. Ya alu narit babi nyak siku-siku. Lalu dengkah ya semak mualang kau. Nyak me babi dua ikut nyetali tanah kak mesai-mesai weh. Nyogunyu-gunyu lah. Bak mualang kau nyak. Udahnya tadi kenyut tu nama diri baru ngagai langkau. Lalu gali napat ke pangal daun biru eh tadi. Ya dekat meda bekeni gaya ura pangau. Lebuah sidaya meda babi dua ikutnya udahyan. Gari-gari yang bermua langkau dia. Ah, kena udahnya kira ke bisik sejam pia. Nanti ya bakal dia tu kita hanya udah bisik jam. Dia tak adanya rawuh panjuang kurang di luar dia noy. Apa? Tak ada buat. Nama aduh kau babi yang musim saya gali bermualang kau kitanya. Pihak ku nyawa orangnya dengan penyuat. Nah, namun siapa kini? Siku hari seruanya ke biakuk tadi. Apa amat kini buat? Nama babinya lagi dua tahu ke? Kau siku nyari nyawa nak pus jakuk tadi. Namanya tenang ke buat dah buat. Kadang tinduak kini babinya. Kau siku nak nyawa dia. Nah, itu ya tinduak nak remes tu ayat nyungai diri ngagai mua langkau kita.
Biar aku sakut, sawut si kau ga. Nah, ni kan kenyuan dah. Nama ya tak nak dayan dah. Kini masih banyak. Kau seru ayam je kau. Dah lama adanya, dengan ada tayi ke orang si kau lagi. Bah, nama kakak seru ayam yang ngenuang. Merniang, ngakai mualang kau kita ada buat menyimbang. Biar korenya. Ngai nyadi nak ngenuang tu buat dengan. Nyen nyen nyen pada de nyen nyen babi nyen ne sim da de no do do ai ko nya gale beri mai ba mo lang kau kita ku menyimbang sambil nunjuk ke ngai babi ke ba mo lang kau sidanya tadi apu amar ya kenya ne muat ia nama gagak pajoh babinya. Tengah nak tinduk dia. Lepasnya ngai nak tinduk ke buka dia. Ni kan kenyut dah. Biar aku rengan ke aku. Kenyut kendang dalam langkau. Nak tak nyinu mendiang kesidak ya berjaku. Bertalak. Ngau pangan diri. Di luar din. Ngerara babi dua iku. Kedetariat dengkah ya. Bak mua langkau sidaknya tadi. Amat tak tuju mana, wai kenyut nenga si daya. Nada ya mat, gak pernah mu si da. Tajak si da ura panggau. Allah, jama aku kemensia diri tu. Kau kenyut berjaku dalam hati ya. Kenyut tu berdau kak mansut ke diri. Laban dia agi rindu nenga si da kengrara babinya tadi. Aku nak lama adanya, dia ingat datai ke bungai nungyang. Masih dah dia tadi. Kenyut ngelalanya bungai nungyang. 8 hari munyi jakuk ya. Nah, nama kakak kita adanya berkedegi dia ada. Ya lepas jelu kuliah kita ya. Lalu nak adanya orang kakak mua langkau kian. Kuya meletup. Ngerara sidak kebdiri. Nak jauh hari bungai langkau sidaknya. Ih, anak buat besar, jago dia buat. Nyen, nyen, nyen. Pada adik, bisa dia mendak utai kenyu ke garian. Semak mualang kau kita nyen. Kurangan, sambil nunjuk ke utai ke. Nunjuk ke babi itu ikutnya tadi. Dengarnya dia bengai nunjuk. Lalu, nuju ke perniang ya, ngakai mualang kau. Apa, namanya tak babi, nyawa dua ikut kali dia. Siapa kebuleh babinya? Dia buat dengan dini dia boleh nyumpiannya kuya. Nya mutai ke rara dikelikuh ke kami. Laban kami sama nak nemu hari ni penatai babi dua ikutnya. Kok sidak ya nyawat bungai nunggu. Kata nak ulehkan kenyawatnya dah. Nanti kita bukai nadai bolehnya. Ku ya ke? Yang buat sidak. Ku bungai noyangnya tadi. Namanya tenak ke buat nama. Nak dengar kita berjakuk babinya. Dia tinduk untuk ya tadi. Biar ku ya ke? Nama. Kita bukai itu. Kan nadai lah baku. Nadai kita bolehnya. Kita itu sudah mulai magang. Semina sidak keberikan dai dia naja. Bedau pulai. Pihak ko bulan menyimbang. Jadi bungai nu yang tadi nyuki dah nanti ya meda babinya besar ya man. Ya agak nyau de dua iko age. Ya lu berjalan man sang agak mau langkau nya ke. Biman gaya bulu-bulu ba. Laman dia tahu nemu babinya hidup ke tinduk dia. Sudah kebukai ke sama udah bisik dia. Lalu nitiah ke hari belakang. Sama belak berlubah-lubah berjalan. Ya mesidak tadinya semak dari babi itu ikutnya. Dah ke babinya ke kebun baik. Tak nak minah. Jadi kuati sidak terubah ya. Babinya tadi. Dah segi hidup tak mesti dua dia kanya jina aman.
Datai sudah semak babinya. Dang babinya kebut narari natai nama-nama. Udah mati babinya buat pihak kurungan. Maya yang dia baru kenyuat lalu mansut ke diri kena ya wai. Ngakai mualang kau. Sambil nguap ngakak diri yang tadi baru angkat dani tino. Kuya ada ngelihat kena ngedar kelengan ya bak mualang kau. Denyak ya lu nyapa? Nah, ya lepas kita hanya begau dia ada. Biar aku kenyut. Aku kenyut dan ninga kita hanya capua. Nanya di tindu aku. Biar aku kenyut menjaku hari mualang kaunya tadi. Nama babinya tak yan ditok dengan kenyut. Siapa kebaik babinya kita? Siapa buliahnya? Biar aku bongenu yang nanya ya. Nah, aku maka bulianya nanti kita nadai. Aku kenyuan oi. Sida sebuat lalu nak memunyi. Dengan kenyuan madah diri buliah babi dua ikutnya tadi. Sida ya samai rawati berundiang ke bekening kenyuannya. Buliah babi dua ikutnya. Kebuah pihak laban kenyuan tu nang natai ngau sidaya mindah bagi kak ke dalam baba sikit ya dasar sidai ngawan rumah tadi hanya kelama-lama udahnya semua sidak ke bagi kak panyo datai magang sidak ya sama boleh jelu babas sebarang ke bagi kak ke dalam kampung ke dalam baba sikit. Lalu sidak keberikan bak sungai, bak lubuk boleh mayuh man ikan. Semina ikan kebesaya ya ada baik sidak ya. Baka sidak semah sampurau sak mengalan. Oh ikan bukai meh. Bisik sidak ya boleh lelah bisiku. Besai amat ku sidak ya. Angka kebisik 20 jengkal. Belakang ya. Kira kira udah nyadi kumahnya tak bangun uyang nak aso sidak ya maiknya kin ke lepas kait ke barunya nai buah kita mai labinya ya kebukainya nak bakal mia umas baik kita pulai pihak aku ya dengannya sidak lu nak buang lelabi ngagai lu buat hari lek kerangan semak langkau sidaknya tadi lalu dia lepas sidak ya bak lu buat ke dalamnya. Udahnya tadi sida palu begegak ke kayu dikena sida ngidup kapi kena nunu jelu kuliah sida jadi ikan disalai sida magang labana nadai jale bukai dah dikena mai ikannya pulai nama datanya belak ngawari mesti dah ngintu tai kuliah sida ya begegaknya tadi. Babi, kau cerita bisa empat ikau uliah sedak ya yang kau umia kau liang kenyuan dua ikau semak langkaunya tadi lalu rusak si kau uliah sedak ya besai pendapat rusak nyiringan tandua babi yang rusak desalai sedak ya magang nyalai tak selemai-lemai-lemainya mesidak sebuah nintu jelu ngawikan kuliah sidak ya. Kau cerita utai dikerja orang panggau sikit terbakar kena jari ngerja pedak udah tembu salai dibuan sidak ya semalam-malamnya ya mesiang pagi siti pedak kena salainya dan sikit udah rangkai magang ya. Jalai salai sidak punya rangkai kita Pak Umas mengetu Pak tusuan ti ke 81 tu lalu datuk kita dengar ke pemindah sidak ya hari menua sidak keberikannya dini menuanya ni oh lepas utainya munyo utainya nak temu nama menuanya munyo kurang ketua ajak nama. Tak, nak nemu sama kita.
kita sesama nyangka udah tau ha? Nama menua, nama sungai ya keluar, tidak ya bagi gaknya. Oke, okay? Nyangka itu dulu aku mai kita berserara dengan ketusuan 81 itu. Nanti kita akan bertemu baru bak tusuan tika 82 bak pun bulan 6 tika natai berserima yang kita ingin tu gawai ya. Ok, terima kasih mayo-mayo sama berserara dulu kita. Selamat gawai hari aku lawan tu nyau semak maya kita mantar gawai. Harap kurang sida tu tadi keberikan kebiga tu bisi datai ni orang di kita anak-anak yang nyendia kait tu eh, kita oh ni nemu ya bunga ni yang nama ya udah was narura menuanya nak tu takkan nganti-nganti lama ya yang lain anak-anak muai pedara kita lebih maya gawai tu nyaja jaku hari aku harap gawai tu mai tuah mai limpah mai jerki mai penyenang pengelantang mengagai semua kita ini. Okey, nyaja. Terima kasih. Bye bye.

Okeynya tadi peningnya kita baru dah mendiang ke program Panggau Cerita Tua yang ke ditusun Thomas Tegong Laka. Jadi jam kita 7 minit dekat pukul 6 lemai. Nak tahu kita boleh bergulai segmen rentak ngali hari ke lemai tau. Dan terima kasih mayuh peningat ke udah bergulai dengan aku kenyari pukul 3 ngali hari. Okey, jadi lagu kena nutup segmen rentak ngali hari. Tau hari Kliman Man. Oha, selamat hari kawan.

0: らなる前すな BYFM。
1: Aku Edmar Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajesh Booking.
4: Aku Densi Tambo Minta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
1: Kami Ari Wife and Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari kawan.

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti begempung. Agi mayuh anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau beberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke daya, betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

Okey, Pangrindu hari kawai, hari Duna ya, ngepun ke awak sadar lemai kita di YFM ke lemai tu hari 1, 1 hari bulan 6, 2026 ya, hari ke terubah kita bangsa Dayak ke nyambut hari kawai. Jadi terima kasih kita ke Agis gulai sejalan dengan kami di YFM. Terus bergulai kau aku Sam menyentuh ke pukul 9 malam tu lagi ya. Okey, nang bakal selama pukul 6.15 minit lemai tu lagi ya. Kita dekat ninggal ke Hello Y Limbang ya. Okey, jadi sebentar kita mendiang ke program Hello Y Limbang ke lemai tu. Untuk merindang kita ngau lagu dari Stella Philip, Rami Ari Kawai.

Aku Terbawan Mandi meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku besampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: Terima kasih pulau program YFM Adi Kucing. Semalam mai, selamat hari gawai. Agak semua peninggal. Tunggu baru kita bawa hello wai limbang sekali tu. Anggap aku hana menelamat tidak mai bala peninggal semua. Mending ke sekedap perkara atau ke berita tengah ke menua utara Sarawak gitu. Jadi kedepan perkara tidak dikunci kaku. Ianya bersentang pengerai. Ianya jam operation. Klinik pengerai betul danau. Enggau klinik pengerai lawas. Dekat buah operation. Kena 3 enggau 4 Jun 2026. Ianya kena hari 3. Enggau hari 4. Hari pukul 9 pagi. Nyentuk pukul 1 lemai. Jadi 5 Jun. Klinik dekat dibuka bakal jam selama. Jadi berindik anggonya. Mensia mayuah. Adi lalau merambu penemuai ke klinik. Nitiah ke jam operation. Adi kena nentu ke operation lancar. Jadi kerjasama enggau perhati hari semua. Amat adi beri. Basa. Perkara kedua tidak dikunci kaku ianya bersentang pengerami. Ianya pengerami pesta babulan engau lomba kerbau ke-21 tahun 2026. Jadi mensia mai wah dipinta datang ngeluk pengerami pesta babulan engau lomba kerbau ke-21 ati dekat diatur kena 5 ngagai 7 Jun 2026 di Kampung Abatu Danau Limbang. Jadi hari 5 kena 5 Jun 2026 dekat atur ke Pekit Batak Tali lelaki engau Indo. Pekit lomba engau main rakyat engau nyurau. Exhibition hari mayu bengkah agensi perintah engau megak privit. Lalu malam budaya teka malam main asal engau pekit agak asal teka ratu babulang engau panglima babulang dekat diatur ke malamnya. Lalu pengeraminya dekat dipejadi engau penatai temui itu dibawasal yang berhormat Dato' Ammar Haji Awang Tengah Ali Hassan Sapit Pemerintah Sarawak Pihak Megak Menteri Pengeraja Asal engau Pemansaan Negeri 2 engau Menteri Dagang Antarabangsa Industri engau Pemerintah Buku Sarawak. Jadi ungkup hari 6 ianya kena 6 Jun 2026. Ungkup hari 6, 6 Jun 2026 pagi dekat datur ke ianya lomba kerbau engau megak pengerami berjadi nakot babulang serta flag of lomba kerbau. Lalu pemegak diatur ke pekit final Batak Tali. Lalu pengerami berjadi ke pengerami nakot babulang dekat di penyadika yang berhormat Dato' Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engau Seni Pemerindang Sarawak serta Menteri Pemansaan Nembiak Lomba Engau Dagang Sarawak. Tik ngari ke yang amat berhormat Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg Premier Sarawak. Lalu tunggu ke malam, malam dekat diatur ke udahnya dekat diatur ke malam main asal engau pekit agak bedoro atau ke pekit baju kebaya. Lalu pengeraminya lemainya di penyadi yang berhormat Dato' Dr. Haji Abdul Rahman Ismail tiknya di Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi engau Pemansang Kandang Menua Sarawak. Tik muka Kaban Kunci Negeri N79 Bukit Kota. Tik ngari ke yang berhormat Dato' Amal Douglas Ugah Mbas Sapit Premier Sarawak Menteri Wang Engau Ekonomi Baru 2 Engau Menteri Infrastruktur Engau Pemansang Palan Penyakai Kapal Sarawak. Lalu kena hari Minggu hari ketiga dekat 7 bulan Jun 2026 dekat datur ke Babulang Belanak Rindang dekat di kawal kita Babulang Fun Run. Pihak megah besi datur megah pekit perahu remote control buat mainuah bengkah kategori. Besi megah datur ke auto show pesta Babulang Off-road challenge 4x4 3-on-3 batak tali. Lalu pengeraminya dekat dipejadi ke serta nyuak ke prayas dekat di Gulu yang berhormat Dato' Palus Palugumbang Kaban Kongsian Negeri N80 Batu Danau kemegah Petron Gerempuang Bisaya Sarawak. Jadi anda mahu peluang amadak penyagit budaya komuniti Bisaya pengawak pemerindang main asal, pekit asal engau perkara ke pemaduk dikerinduk ke lomba kerbau tinggal di kelai engau temegah hati komuniti Bisaya. Sama datai, sama sampal datai berbala mayuah ngeluk pengerami berbulang ngeluk lomba kerbau ke-21 2026 di Kampung Batu Danau Limbang.
1: Dame unger
2: unger
1: unger
2: unger
1: unger
2: unger
1: unger.
3: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
4: Kami bisi program jakok sempama.
3: Kami megah bisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
4: Bisi megah program randau pengarai engau saup ari upis pengarai lima. Mingting

0: Nia Sarawak, lagu permintaan The Station. Tiap minggu, jam-jam selesai hari ini. Tengok-tengok ketika lemai, minat ini, YFMM Lilimbang.
1: Jadi nak atur dulu, apakah rati dikongsi ke Lilimbang? Berita kemukai, tahun ini bawa sana Lilimbang. Nanti hari 4, jam 6 lemai, untuk ke pukul 9 malam. Serta Ninjau Sarawak, tiap hari minggu, jam 12, tengah hari. Jadi kau tu aku bersampai minta kita celap mbap, minta gayu guru gerai nyamai bidik lansia betulah berlimpah kaya raja. Awak ke kita mudah boleh duit, boleh ringgit, boleh padi, boleh puli, boleh reta, boleh tengkira, boleh setawak, boleh menganat. Ngambil ke kita jelai rita, mana nama? Nucuang baka bukit tinggi baka langit nungkat neraja terang baka pandang bulan purnama. Sama-sama kita yang ketau pengerindu begulai mana beruai ngermai runggu. Minta terang mata serta ngintu ngambil likun belama dengah jalan alun. Sama rekawai ngagai semua kita. Terus rindu kepangan diri baka kita rindu kita rimpu. Biar maka terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak engkau pengelurus hati. Boleh baru ngagai pengelur program YFM di Gojiang. Terima kasih.
2: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Engau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah seringau. Anang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
3: Aku cuba lawa yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba berjimat baratau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang begulai ngau YFM.
4: Aku bere meringai anak saga ari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oha.
5: Aku Cikgu Tubau Ana Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan selamat hari gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak. Kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
6: Aku Dampi anak Datuk Tutung ahli lembaga pengarah Teko Nasional Malaysia. Beri selamat hari gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengintu hari gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita yang ingin tu gawai daya tahun tu.
7: Aku kun selalu kinkol timelan pengusi majelis daerah Lubantu dekat mereka pesan selamat itu hari gawai daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai tantang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat hari gawai

Maria Ed Louis Wilson Panting Ferry Imas ngomka Shasha Lia ya berduru ngabang gawai. Terima kasih ngagai pengeluar program Hana agak baru dah begulang kita ba program Hello Wai Limbang. Ngatai ke sekedar program-program ke diatur di Limbang. Apa minggu ke dekat data itu ya. Okey, jadi bakal selama pukul 7 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke program Berancau Tikai. Lalu 7:30 lemai nabur ke berita lemai. Bakal selama pukul 8 malam itu lagi yang kita dekat mendiang ke program Leman Budaya Iban ke di Tusun Pengajar Jimbun Tawai ya. Ya, ke tusun segmen Sada Lemai kita hari satu ke lemai tu. Okey, lalu udah tu lagi maka aku dekat maca dulu pesan berat ngau maka pesan ke berbatang ke bisik diterima hari peninggal kita.

0: lebih bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi macam pesan ke terubah ke diterima hari peninggal kita. Jadi pesan ke terubah tu hari tuai rumah Steven anak nuyang madah ke BT tau ke jenah anak nuyang ya. BT tau ke jenah anak nuyang tau ke bini Ali anak lubuang udah nadai pagi tau tadi ya. Lalu niang BT tau ke niang jenah anak nuyang tu dekat di Sungai Pala Mayuh ba rumah Sidampu inya ba rumah Steven paling B malam pagilah 2006 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilah ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba abu limau dada aping sungai tengang marau semawa keranggas muding ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di tumagang. Jadi pesan tu madah ke BT tau ke jenah anak nuyang udah anada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayuh malam pagila pa rumah Steven paling B lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya pesan hari Florida anak awiang madah ke tuai rumah awi yang anak laga, tuai rumah awi yang anak laga udah nadai. Lalu niang tuai rumah awi yang anak laga tu dekat di Sungai Pala Mayuh malam pagila ya 2006 ba rumah Sidampu inya ba merindun lalu dekat dikubur kari 3 tu ila ba penam Anglika St James. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba merindun sebeliau semui sebangki panjai ngau pandai bara jelukung meriau setengin ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili aki kita tahu bertanya ngakai Florida anak uyang balumur 013-347-6898 tau kenuju Belinda anak awiang 014-880-9022. Hanya tadi pesan madah ke tuai rumah awiang anak laga udah nada ya. Lalu niang tur ke di Sungai Bala Mayuh malam pagila 2006-2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 bak penam Anglika St. James ya. Okey, jadi pesan ke Siti tu peningah hanya hari Stephanie anak mungkin pesan tu madah ke pengawak berantu keniang apa ya hanya niang mungkin anak Giman ke dekat diatur 3/6/2026 pukul 6 lemai. Jadi pengawaknya diatur Pak Rumah Sidampu hanya Pak Patu 2 Jalai KGD Nangga Stras Meradung bin Tangur. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur bakal bak skim B bin Tangur Sibu Kucing Serikai ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu madah ke pengawak berantu keniang mukit anak Giman ke dekat diatur 3/6/2026 pukul 6 lemai ya. Bak Rumah Sidampu inya bak Batu 2 Jalai KGD Nangga Stras Meradung bin Tangur. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya hari pesan madah ke Sami anak berdindang. Sami anak berdindang udah nadai meka lalu niang Sami anak berdindang dekat di Sungai Pala Mayuh malam tu lagi pak rumah Sidampu ianya berumah langi tinting petai Sungai Tau Selangau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur 013-686-5002 tahu kenuju 011-403 Kusung 634. Hanya tadi pesan madah ke Sami anak berdindang udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tok lagi pak rumah Sidempu inya pak rumah Langi tinting ke petai Sungai Tau Selangau lalu ke kubur ke pagi pagila ya. Hanya dipesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Luar kena oleh di rintai ke di Tok Magang. Okeynya tadi sekedar hari pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke lemai tau ya. Kita ngetu nak lama. Okey, merindang terdulu ngau lagu hari intro Bonnie James. Lagu hari kawai buka. Udah terlalu nampu macam pesan ke buka ya.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah. Dia untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ia ke berguna belaranya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid Jamik Betong ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so yang minat Ramayuah ya konsert layan ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
2: Perempu mana perjalanan kita pilih tau ke mumpuk bajam ke patut seliah ke hari deriba lebuh lelak ngantuk tau ke maya udah bising hirup aib bisa anak nampung kereta bukai kelalu semak titih ke semua atur jalan alun anak kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah bertucung baka bukit nungkat neraja berkebung baka langit.

Okey, lagu Kawai Mekah ya, hari Stella Francis, Nur Alisha Aida dengan Lily Chua, kena merinang kita ke lemai tu ya. Okey, jadi lagi macam sekedar hari pesan ke diterima hari peninggal kita kalau pesan ke sekali itu hari lenya anak ngabuang, pesan madah ke pengawak berantu ke niang laki ya, enyak niang dibit anak sawang, niang apa ya, niang ngabuang anak jelih, ngau niang indaya, niang liah anak mawan ke dekat diatur 5/6/2026. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu, enyak ba rumah dipa senabuang sungai Lemayung Pintangur. Penerang ke siri lagi berkawal ngau pesan tu, kita tahu telefon ngakai lumur 019-845-4863 tahu kenuju lumur 012-834-7785. Ya tadi pesan ke madah ke berantu ke niang dibit anak sawang, niang ngabuang anak jelih, ngamuka niang liah anak mawan ya, ke dekat diatur 5/6/2026 ba rumah sidampu, enyak ba rumah dipa senabuang sungai Lemayung Bintangur. Jadi pesan ke siti tu peningah, enyak pesan hari jebli anak kedawa ya. Jadi pesan tu madah ke berantu keniang apai sida, anyak niang kedawa anak gema ya, tau ke apai mading ke dekat diatur 2/6/2026 anyak niki ke sungkup, lalu 3/6/2026 anyak ke pendam ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu, ianya ba rumah ayang Sungai Uang Ulu Mukah Selangau. Okey, penerang ke sini berkawal ngau pesan tu, kita tahu telefon ngagai lumur 014-895-2148 tahu kenuju lumur 013-842-0531. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur madah ke pengawak berantu keniang kedawa nak gema tau ke apai mading ke dekat diatur inya 2/6/2026 nikik ke sungkup, lalu 3/6/2026 inya ke pendam ya. Okey, pengawaknya diatur ba rumah sidampu, inya ba rumah ayang Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Jadi nguyang ngagai pesan ke siti tu peninggal, pesan tu hari Michael anak Liat ya, madah ke Catherine Umbau anak Atan, Catherine Umbau anak Atan udah nadai, lalu maya ngintu niang tu umpai ditetap kaki ya, lalu niang tu disengai ba rumah sidampu, inya ba rumah empati tau ke rumah tabur suba ba ulu jih Kenawit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kenawit, pedai tua Sungai Majau, rumah buni nanga germai rantau kemidiang nanga belawit Sungai Poi, Sungai Sebindang, Pakan, Lipus, Sungai Paku, rantau dilang ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke Catherine Umbau anak Atan ya, Catherine Umbau anak Atan udah nadai, lalu niang tu disengai bala mayuh ba rumah sidampu, inya ba rumah empati tau ke rumah tabur ke dulu subak ba ulu jih ke Nawit ya. Okey, nya tadi pesan ke baru amat diterima hari peninga kita. Jadi pesan ke siti tu hari Emilia Uyung anak lang, madah ke ngeta sulit niang apa ya, inya niang lang anak ugat tau ke apai tawi dekat diatur 6/6/2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya diatur pa Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Penerang ke siri lagi kita tahu telefon ngagai Emilia Uyung ba lumur 013703
7018. Jadi pesan tu menuju kaban belayan di sebawah kemena Binyu Sungai Lengan Sibu dikenawi ngau kaban belayan kebuka yang kena ulih disebut itu magang madah ke pengawak ngeta sulit ni yang lang anak ugat ya tahu ke apa itawi ke dekat diatur 6/6/2026 pukul 8 malam ba Fu Siau Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Okey, nyawa tadi muka pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke lemai tu ya. Okey, pukul 7 lemai tu lagi kita dekat mendiang ke program berancau tikai ke lemai tu. Ada lagi merindang kita ngau lagu-lagu kita ni. Lebih lagi lagu gawai bari ke terubah kita ke nyambut pengerami gawai. Tu Ari Nelson Anthony ya, berami pa Ari gawai. Selamat.

di pasua keng agai undang-undang Personal Data Protection Act tahun 2010 ya, PDPA 2010. Section tu bala peninga nya disebut Section 12B. Jadi pasua keng agai PDPA 2010 ya, introduce through the 2024 amendment. Jadi bisi pindaan tu bisi diubah undang-undang tu sebab buat tahun 2024. Lalu ngau section kebaru tu data controller bisi tanggung pengawal dari segi undang-undang. Nya madah atau kemeri notis nanti bisi case kekak nyadi pasal data breach. Jadi tadi sebut dalam jakura putih section 12B itu tadi nya creates a statutory duty of breach notification. Ya nya data controller mesti madah ke case bekenya bisi kekak nyadi. Jadi nama legal duties ya data controller tu tadi under section 12B. Ngagai siapa ya patut madah kenya. Jadi ia mesti madah ngagai commissioner pesuruh jaya PDPA. Ya, notification to commissioner. Jadi tanggung pengawal tu disebut section 12B subsection 1. Kenya buat data controller mesti madah ke commissioner ngau nakak pengelengkas. Nanti data controller bisi nemu data breach bisi kak nyadi. As soon as practicable, once there is reason to believe a breach has occurred. Jadi, ngau pengelengkas, ngau jampat. Jadi nanti, commissioner tu tadi udah dipadah ke? Udah nyak commissioner nentu kecara serta bekeni data controller. Madah ke orang kempu data pribadinya. Jadi, 7 section tu awak ke perkara atau ke hal data breach ke kak nyadinya diadu ke ngau nak kak pengelengkas baru kak ditemu nyadi pasal data breach tu lalu tindakan terus diambil. Jadi awak kutanya udah diputar ke peringkat ya ke paling awal earliest stage. Jadi section 12B subsection 1 tadi bala peninggal ianya antara data controller madah ngagai commissioner tang siti agi tanggungjawab data controller ianya buat section 12B subsection 2. Section 12B subsection 2 ianya nyebut nanti personal data breach bak subsection 1 ke disebut akunya tadi nyadi lalu balat amat ke merik pemedis penusah pengerugi ngagai orang kempu data pribadinya data controller ngau nak ke pengelengkas mesti madah ke orang kempu datanya lalu cara madah ke orang kempu datanya nitih ke cara ke diputus ke commissioner. Jadi tadi aku bisa nyebut data controller madah ngagai commissioner. Nanti commissionernya dah dipadah nyalai data controller akan meri pemutus cara madah ke orang kempu datanya. Jadi subsection 12B subsection 2 atau bala peningan meri tanggung pengawak. Ini meri tanggung pengawak disebut dalam orang putihnya direct duty on the data controller nya madah ke individu pasal data breach nya tau nganatai ke pemedis tau ke pengerugi ti balat ngagai individu timpu datanya. Jadi section 12B tu berguna amat laban section 12B subsection 1 semina nyebut tanggung pengawal data controller madah ke commissioner aja. Tang section 12B subsection 2 pengawal data controller atau ketanggung pengawal data controller udah ia madah ke commissioner ia mesti madah ke orang kempu datanya. Laban section tu amat berguna awak ke bisi individual protection reti orang kempu datanya tadi dijaga sidak data controller ngena section tu. Jadi reti ya section 12B subsection 2. Ni awak ke kena memastikan individual ke

apu data pribadi ya. Kak bisi disalahgunakannya tadi nemu halnya kak nyadi. Reti hanya not left in the dark when their personal data is compromised. Ia tidak ia nemu. Tidak tanya nadei dipelalai. Tanya nadei tidak dipadah ngagai orang kempu data pribadinya. Jadi kesan dari segi undang-undang ini legal effect of section 12B subsection 2. Jadi section tu dikenal maya data breach tau ngenatai ke pengerugi tau ke penusah ke balat amat tau nyadi ba individu kempu data pribadinya. Jadi cunta ya bala peninga data pribadi ya identity orang kempu datanya bisik ka dicuri orang financial loss pengerugi dari segi duit tau nyadi tau ke ti data pribadinya tadi bisi dicuri orang ndak dijaga data controller ngau manah tak ngasuh reputasi orang kempu datanya jai tau ke data breachnya tadi nya mantai ke pasal data pasal pengerai penyakit ke bisi orang kempu datanya. Jadi tanggung pengawal data controller madah ke orang kempu data pribadinya nitih ke cara ke diasuh commissioner ya, form and manner determined by the commissioner. Jadi pengawal kemadah ke data orang kempu data pribadinya kak nyadi data breach mesti adu ke ngau lengkas. Ini madah ke ngau lengkas. Must do so without unnecessary delay. Nyalai without unnecessary delay ngau lengkasnya. Reti ya data controller nak tahu nganti data breachnya disesat dulu baru madah ke orang kempu data pribadinya. Laban ngai ke nanti inya dia siasat dulu. Utainya nyauleh meri penusah pengerugi kebalat amat ngagai orang kempu data. Tang maya utainya kekak nyadi data controller tu bak penemu ya. Nanti utainya kekak nyadi hanya uliah mega natai ke penusah pengerugi kebalat amat ngagai orang kempu data. Nyalai udah ya madah ke komisionernya tadi. Komisioner madah ke cara ngau nama konten isi kandungan notis ya. Ya madah ngagi orang kempu data. Jadi komisioner tu ke madah ke cara atau ke format ianya ke satu bangsa data breachnya, jenis data breachnya berkerti identiti orangnya kena curi tau ke particulars baka account bank orangnya kena curi tau ke medical report orangnya kena curi dari data controller. Jadi utainya tadi jenis data breachnya kekak nyadinya mesti disebut dia. Lalu munyi kuda sebut akunya tadi nya kategori data jenis data kebekayat ngau pengawal data breach dekak nyadi lah. Lalu cara-cara diambil tindakan step to be taken awak ke utai teka nyadi atau kudah nyadinya tadi bisi ngurang ke pemedias atau ke mengurugi yang ngagai orang kempu data ya, ke last kali masuk dalam notisnya advice ya nasihat yang ngagai orang kempu data. Jadi awak aku merik cunta ngagai kita bak section 12B tu bala peningah cunta tiap baka bak bank bisi nyadi data breach ianya identity tau ke information orang kempu account bank buat banknya kena curi orang tau ke kak kena curi orang. Itu aku buat section 12B subsection 1 data controller mesti madah ke commissioner lalu commissioner nasihat lalu mansut ke hukum. Jadi itu aku buat section 12B subsection 1 data controller mesti madah ke komisioner lalu komisioner madah ngagai data controller berkeni ke format ya madah ke orang kempu datanya tadi. Jadi nanti section 12B subsection 1-nya tadi udah dikerja data controller. Lalu nanti nitiah ke section 12B subsection 2 data controller mesti madah ngau lengkas madah korang pu datanya
Tambahan data breach dekat merik. Nya tadi dekat nganatai ke pengerugi pemedis ngagai orang kempu akaun bawa banknya. Laban data breachnya tau ngasuh orang uliah bisi akses ngagai akaun banknya lalu mencuri duit dalam akaunnya. Nyari inti orang kempu akaun banknya udah dipadah ke data controller. Ya kempu akaunnya tadi tau nukar password. Tau ngamata ke merhati ke pejalai duit ya dalam akaun dia, tau ke minta akaunnya tadi dibeku ke dulu, freeze accounts. Jadinya bunyi section 12B, subsection 1 dan subsection 2. Nanti data controller nak nitih ke atur tanggung pengawal ya. Buat section 12B, subsection 1 ngau subsection 2. Bekeni kak data controller tu uliah salah tau kena. Nyalai cawut ke tanya tu bala peninga. Ianya buat section 12B, subsection 3. Section 12B, subsection 3. Data controller kena nitih ke tanggung pengawal ke patut dikerja ya buat section 12B, subsection 1. Tau ke mega subsection 2. Nyadinya tau nyadi ke penyalah. Lalu nanti ia diputus ke salah berkod. Ia akan dihukum kena mata duit tidak lebih dari RM250,000. Tau ke dihukum jail tidak tau lebih dari 2 tahun. Tau ke dihukum kena mata duit lalu megak hukum jail. Jadi nama efek tau ke legal efek buat section 12B subsection 3. Jadi nature of offense tu tadi bila peningah penyalah ke degagak buat PDPA tu ukai seminat tau nyadi penyalah buat kes sibil aja tang nyadi penyalah dari segi kes jenayah. It is a statutory offense under the PDPA, meaning non-compliant is not just a civil wrong but a criminal act. Nyalai nyak legal effect ya nanti legal implication yang disebut strict liability penyalah buat section tu dibaik ngagai court. Jadi, anda ibuah diberi bukti data controller tu bisik niat tu kena dai. Nak meri notis, nak madah kora kempu data. Semina, ia perlu diberi bukti kenunjuk kaya nadai meri notis buat section 12B subsection 1. Lalu, compliance. Ia mesti nitih ke section 12B subsection 1 nya. Yang disebut compliance pressure, yang data controller mesti nentu ke notis ke diberi yang timely terang serta notis yang nyebut semua perkara kesiliak awak ke data controller yang nak tahu pulai kesalah dari segi undang-undang nanti dari segi tanggung pangok company atau ke corporate accountability artinya company bertanggungjawab tajapan penyalah data breachnya digagak pekerja ya. Jadi nanti buat cunta ya, A is a data controller. Jadi A meh kebisik tanggungjawab dari segi undang-undang ngadu pengawal kepatut dikerja buat section 12B PDPA. Ya, legally responsible for compliance with the PDPA. Tangti A bertindak bagi pihak syarikat B. Contohnya A, director officer atau ke pekerja agak pemutus bagi pihak syarikat B. Yang lain, syarikat B itu meh ke disebut data controller berundang-undang PDPA. Di bisik pengawal A nak nitih ke undang-undang PDPA, syarikat B megak tau pulai kesalah buat undang-undang buat PDPA 2010 atau. Reti ya secara praktikal baka company as a data controller yang ditanggung pengawal kemeri notisnya B company ukai semina buat A aja. Jadi officer liability yang tadi baka A pekerjanya nemu serta setuju nak nitih ke section 12 B subsection 1. A menggak sebagai pekerja B yang tadi personally liable reti ya nanti kesnya dipejalai ke ketegal sedang nak nitiahkan notis, meri notis,
section 12B subsection 1 kod ulih ngukum company-nya as a data controller, lalu mega E pekerja company-nya for personal misconduct. Jadi nya munyi bagian keterubah pasal legal implication atau kesan dari segi undang-undang, nanti bisa undang-undang tu nak dititih ke data controller atau ke nak dititih ke pekerja data controller. Jadi sekali lagi kumari sama lemai bila peningan ngagai kita maka kelemai tu. Jadi undang-undang tu kak disambung aku baru bak minggu kebukai. Terima kasih lah bandah bergulai dengan aku bakal kelemai tu dalam program tu. Lalu bertemu baru kita buat minggu ke bukai.

Okey, lagu Aria William Mau yang ya gagal ti maya gawai mega kena merindang kita ke lemai itu peninggal ya. Jadi pukul 7:30 lemai itu lagi bakal selama no nabur ke berita lemai di YFM. Tu Siti Agi lagu gawai mega ya. Ari Marina Jara Berami Gawai. Bedau kita mendiang ke berita lemai itu ya.

0: Pegerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Datuk Jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Ahmad Sabin Kaloningkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi bertempat bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amal Steven Kaloningkan tadi. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 bulan ya, enggak berengkah hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amal Steven Kaloningkan enggak ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
3: Selamat lemai peningah, dia tu kami nabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Borneo agi ba renggat peralihan mekanisme subsidi benuang diperhatikan. Platform digital nyedia ke peluang tip saya agi dikenal ngelaku ke pemanah budaya di menua tu. Christopher Gira nangkan mensia mayuh di tengah ke Jalai Alun ngambil semampai nyaga penglikun sepemanjai pemisi gawai.

Jadi itu isi berita. Perintah benua merambu mekanisme subsidi baru dikena ngurang ke pemar tambang bilun ungkup rakyat tiap kali musim pengerami. Premier Dato' Pa' Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping madah ke diato company A Borneo agi berengat peralihan lalu tu ngujung ke sekedar pengurusan penerbai bilunnya bedau ulih di pejalai kengau mana. Ia madah gayanya di pelabak dekat mana agi sebedau pengerami Ari Gawai Dayak ngau pengerami ke Bukai tahun baru nyinila lebuah perambu tumu agi ulih di pejalai ke dikena mutar ke tambang bilun ke Niki tiap kali musim pengerami. Ia mansut ke jakunya ngagai pengarah berita udah ke nguluk pengerami rumah terbuka gawai dayak ke diatur Sapir Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mbas about kompleks Unipo Kuching sehari itu tadi. Inisiatif tu berguna benar dikena ngemudah ke rakyat Sarawak mindah tebal lagi sidak ke gawak di benua luar pulai ke menua di Rimpu. Temukak kemudah ke pemindah sidak ke gawak di Sarawak ngegepalan Bukai ke dituju maya musim pengerami. Berubah ngunyak Dato' Pa' Tinggi Abang Johari madah ke media ngau platform digital berjalai ke tanggung pengawak ti berguna benar lebuh ting laku ke pemanah budaya Sarawak ngagai komuniti berengat nasional ngau antarabangsa. Mayuh bengkah cara komunikasi kemayar itu di mandang ke warisan ngau main asal menua itu dibantai ngagai semua orang. Ia madah ke stesen TV dari menua itu muka bempu tanggung pengawak kebesai lebuh di mantai ke mayuh macam budaya TBC di menua itu. Ia berterima kasih ngagai rapan media tiudah berbenar ngelaku ke budaya di Sarawak di dipandang kena mayuh macam program tindak ngetu. Mansia mayuh ti bertengah ke Jalan Alun ditangkan seruran ngemerat ke pengelikun tebal lagi sepemanjai musim pemisi ngau pengerami Ari Gawai. Kaban Kaunsel Negeri Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang ngarap ke sidak ti bertengah ke Jalan Alun ngambil ke berjimat maya driba serta nyeliah ke diri Ari driba kereta lebuh maya lelak tau ke mabuk serta berjalai ngabang. Ia mansut ke jago tangkannya ber Facebook rasminya lalu ngarap ke pengerami Ari Gawai ke tahun tu ulih mai pengagati ngau penglikun ngagai mensia maiwa. Ia moga minta rakyat ngetan ke semangat berseraku berbasa ke pangan diri serta bergempung tindang ira bangsa ngau jalai pengarap. Tuk Tegal, penegak Sarawak na berpanggai bak pengelantar rakyat di seruran berserakum, napi pemar serta bergempung nyawup ngemansang ke menua itu. Pemujur Sarawak nyapai pemujur bak mayuh bengkah perkara ngayan ke penyerakup rakyat berguna benar. Menteri Bak Opis Menteri Besai Perkara Sabah dan Sarawak Datuk Teknologis Mustafa Sakmun madah ke pengawak tiba bahasa ke pangan diri ngau semangat bukulai sama di dikemeran ke komuniti di Sarawak dia tu dah nyadi tiang pengelantang ngau penungkap menua tu. Pemujur kedijapai Sarawak jentuk ke dia tu mandang ke gempung antara perintah besai ngau perintah menua dikena nantu ke pemansang ulih di pejalai ke Belamaya. Bak penerang ya sehari itu tadi ia mekau merik selamat Ari Gawai ngakai rakyat di Sarawak ke benung ngintu pengerami gawai. Pengerami ngintu Ari Gawai nyadi ke pengingat agen mensia mayuah kena ngetan ke pengelantang antara rakyat pupu bangsa ngau budaya. Kita ada itu benung mendiang ke berita lemai Ari YFM. Sarawak dia tu nyadi antara tiga ekonomi pemaduk besar di Malaysia sepengudah ngerikut ke transformasi besar. Kalai sebedau tu kalau dikumbai menua ketinggal Ari Arus Pemansang dalam kandang 50 tahun ke udah. Sapit Kepala Menteri Kedulut Subak, Dato' Pa' Tinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang
madah ke pemujurnya dicapai hasil dari pegai ti ngembuan visi serta pentadbiran ti meruan lebuh ti nyungka pemansang menua. Pemujurnya megah ari sukung pengerja pengawal perintah ngau sistem undang-undang ti mana lalu ngaunya nambah ke pengenal ti orang ari menua luar meranak ke pokok di Sarawak. Ia madah belalau ke tunggak kuing bala tuai ke dia tu Sarawak nadai penanggul nyapai status menua maju lebuh ratai ba tahun 2030 nyinila. Polisi ngali harga ekonomi ngau pemansang kuasa baru megak dekang angkat ke Sarawak ba penuduk ke terbilang nyentuk ke renggat dunia. Tan Sri Afrid Jabu bercakup bunyinya agai RTM ba rumah ya di Kuching. Penanggul air bersita terbeduk di karap boleh diputar ke ngau cara berenggat dengan pengawal berjalan ke projek sistem grid air di bersambung ke Serian Ngau Siburan. Kaban Kaunsel Negeri Terbeduk Dr. Simon Sinabada madah ke projeknya Siti Ari Pengawal bertimpuh panjai kena nentu ke air meruan bisik serta cukup. Sistem barunya buka mungkur pengawal nambah ke rengkaian paim dikena ngurang ke penanggul air. Ia mansut ke jakutnya ba pengerami makai lemai gawai daya ba kampung Tai Serian. Projek tu dikarap boleh baik pengelantang ba timpuh ke panjai ngagan mensia mayuh ke diau ba kandang menuanya. Berbangnya Dr. Simon Sinang Bada madah kerabannya dekat ngagak mayuh haki jalai kebun kena nangkup kuna rakyat pak sitak terbedau. Tu dikena nyawup raban orang tiap kebun tiagi pepanggai pak sektor bertanam topi nguliah ke penatai pemisik sida. Tajak 59 genturun peniau pak sitaknya udah bisi jalai kebun tanya ndak cukup dikena nangkup guna sida tiagi pepanggai pak sektor bertanam topi. Nyalai jalai berkebunnya berguna benar dikena ngelumpung kaki ungkus pejalai serta nambah ke hasil bertanam topi sida. Jalai ke ditambahnya dekat ujung ke perengka pengangkut oleh tamak terus ngakai kebun serta nak lagi nak cara lama ngangkut hasil bertanam topi pansut ngakai jalai besar. Siku lelaki dipelabak ke lemas sepengudah perahu ke di tepannya karam bak penusah kenyari semak sekolah SK Nanga Balangkat Kapit pagi tadi. Nitih ke penerang hari bilik operasi UPIS Bumba Sarawak sidak nerima kangang unyit berkawal dengan penusahnya urung pukul 9.28 minit pagi. Perahunya diriput ke mai 7 ikut orang. 6 ikut hari sidaknya mucur nyelamat ke diri lalu siku agi ke bernama Aduang Anak Rangkar umur 20 tahun lenyau nadai temu. Berindi arinya raban arupis bomba kapit dianjung ngagai penusahnya kenyadi ngau ngiga serta nyelamat SAR. Nakak dia tu operasi SAR aki di pejalai dikena ngiga lelakinya. Dikena ngujung ke berita lemai tu batang berita dibaca baru. E Borneo agi ba renggat peralihan mekanisme subsidi benuang diperhatika. Platform digital nyedia ke peluang terbesar agi dikena ngelaku ke pemanah budaya menua tu. Christopher Gira nangkan mensia mayuh tiap tengah ke jalan alun ngambil semampai nyaga penglikun sepemanjai permisi gawai. Kak nabur ke berita lemai, nyadi berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Desmond Kanai. Selamat lemai serta selamat hari gawai dayak.

0: Sejalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Sarito, 1 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu udah temu gagak kena ukus 97 juta ringgit. Projek Tiga Terubahya diadang tembuk kena tahun 1990, tembuk ngelui hari timpuh tidi taga, ngujung ke ungkus ngagak Padang Bilun tu manggai 112 juta ringgit. Tajapan pihak, penembuk projek Padang Bilun Baru tu udah maik pengelantang ngagai mensia mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti modern TBC bak Padang Bilun tu. Yang kau mendur nganti kebesai, sistem timandang ke penerbai Bilun serta sistem dikena Bilun sangkai lebuh maya malam hari. Nambah kenyak megah, Padang Bilun tu digagak besai hari sebedau tu. Lalu meri awak ngagai Bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah ke agi sektor dagang temuai bak Sibu. Kelebih agi sidak tidekat nemuai ngagai pelilih benua bukai kengelingi Sibu. Bakal kapit agau kenawit.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakah Sarawak, Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
5: Tengenang gawai kita keliak ngawai ke Dato' yang tadi pengajar.
6: Ada yang mesti, Wen. Suah makul tanya orang tentang terkini Asmin dan meran ke, minta meran ke. Jadi, gawai asal kita keliak, dia itu kita, lembong itu padi, lembong banyak kita udah tahu. Jadi ngabang kita di rumah sebuah ngaji rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
5: kau
6: udahnya jadi dia tahu utai kini lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak day kelia daya day dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu degagak ke mana kita pejako awak ke lebak kita dia tunya berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti hari indor balai ban tadi sama pula tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
5: buruang kita
6: tamak bulu mata yang nak nak sama. Ya semina hari kena balai ban mengingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dan dikerja jadi nyak me tuju orang ketua yang agak hari kawai daya tau. Jadi nyak nyak lalu kawai daya tau muka tau dintu yang nangira nuan makai pengarap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengarap bukai
5: iya
6: selagi ia ngumbai dengan perhubungan bangsa daya jadi tau yang nintu kawai daya ngocara yang pun jadi selamat kawai daya moga ngagai bala kapan kedatang din sama-sama kita nyaga mengalikun diri sekembang musim gawai itu.
5: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inyak Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun tu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Merik. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datang.

0: Aku Edma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
6: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
7: Mari selamat

Hai sis, hai Bo. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam dengan semua balap ninggal ke Bisa Bergulai Engkau kami buat program Leman Budaya Iban kita untuk malam tu. Jadi kita bertemu baru buat program Leman Budaya Iban kita. Jadi tu kita bertemu buat tusun ke 50. Jadi selamat lemai dengan semua balap ninggal tu ke lemai tu. Lalu pihak mereka dengan kena pengajar. Selamat datang. Terima kasih yang lempang ke Dremu. Dengan datang ke diri dengan kunti YFM bakal ke malam tu. Nama berita malam tu pengajar.
1: Sama lemai BJ, sama lemai balap ninga berita dari Empu tu kur semangat meruan di Sangguang Petara lah yang saya lihat menatek diri di tu lemai tu.
0: Ya, awak bayar banyak ne. Alaban nanti kita berhati ke sari tu tu pengajar dah 18 hari bulan dan di samping ke kita mah kita yang tadi gerai ninti hari ambil ke tu pengawak ke di penyalai ke kita pan mujur magang di serumbak ke pengerai kita ke mana. Lebih agak tu nyerumbak rigawai tu ne pengajar. Jadi kenang kita ke sari tu batu sun ke 50 nama kini utai ke dekat di bantai ke tuan.
1: Terima kasih ketanya nanti je. Jadi, okay, bak mik dua tiga namanya tusun ke dulu hari tu. Tu sudah berkenang benar dan berkenang ke pasal jaku main ti suah dikena maya gawai. Jadi leban jaku main yang maya bangsa lalu jam tidak beri, nak tentu banget cukup dan ngerintai ke semua. Nyali tua kemarin, semina sempat ngerintai ke jaku berbuah ke suah dikena lebih lagi bakal dia tu orangnya randa amat, kaget amat ngatur pengawak berpikir
0: kumang,
1: keliang. Jadi kelebarnya

0: Blacky Bini.
1: Oh.
0: Jadi suah mak aku ditanya orang, dia suah ngaga, ditanya orang, jaku tiba tu dikena nanya ke berita, nyawut orang ke,
1: datai.
0: Nanya ke berita,
1: oh.
0: Tang tak sempat disebut tua di tu makan lah.
1: Oh, berkenan ke bukai pelabak tu pengajar tua mai buat perkara orang ke nikah tu deh. Alaban munyi kunuan tadi deh suah dia tanya. Alaban kadang-kadang bersiti-siti benua tu yang nak main kati kau kita main berkenyaman tu yang nanya kerita deh. Yeah. Ukain tu tak berjakut terus sama Rita nuan. Yeah. Ukain tak tu berkenyak deh.
0: Oh. Nak jakut berbuah ke mana diringa lah.
1: Ilah kita berandau kenyak deh.
0: Tahu.
1: Oh.
0: Tahu nyak. Nya rindu berandau kenya. Jadi jadi kelemah tu aku tu mai nuan maka sudah daripada kenuan lemai tadi lemai tu kita berandau ke pasap mau miring.
1: Oh.
0: Jadi kebuah aku berundiang ke nerima dekat mari mimit penderang pasta perkara tu leban perkara tu balak benar sudah de kerandau ke bala netizen ya, ba social media, bawah media ramah.
1: Yeah.
0: Tidak ya, kadang-kadang bisa nyaman tak pengendiri, bisa sekedar nguji, bisa madah katur tu, nyelai mimit, atur-atur badah segi, macam-macam ya, tak ada tanya daripada kesidak dah.
1: Oh, mayu isu mana
0: ya? Bisa sekedar madah ke, biar yang anang pelita, tu tahu, anang nak tu, tahu tahu kena maka tu tahu bekenya nak tahu tahu kenya lah.
1: Oh.
0: Jadi lemai tu aku muji
1: mai berarti
0: kenang mai berarti kesendap karanya lah. Awak ke mesti mayo sama perundiang lalu tentu di menua kita mayo orang tua tua ke agi menggai pengarap asal agirin menggai pengok miring
1: yeah.
0: Tahu mega nangkir nambah ke penemu. Jadi yeah. Pengamak tua lemai tu nyak ngelubak ke penemu
1: yeah.
0: Buat sentang kenang pasal pengamak miri kan.
1: Iya, yeah, nasi kiamat. Amat bunyi kenuan pengajar dia lah buah ke terpansak ke utai ke bergenyak buat sebelah media ramah. Lebih lagi buat Facebook dia. Namanya Mayuh bentar utai ke di petalat ke orang berkaul ke utai ke disebut kita yang dari miri yang dia. Nyalai ambil ke nak masau jam tu nyangka bala peningat tu. Lepas dia udah nemu hari lemai tu tadi. Nama bagi batang randau ke di penjurai ketua ke malam tu nyalai aku terus nyerahkan tuan.
0: Okey. Dah pelapa aku dia tahu sekedar sida kerinduk ke bangun tahu demo puak nama otak rekat tanya sida ya. Jadi bala peninggal semua. Jadi aku ke berkenan ke pasal perkara tahu ukai madah ke dalam punya lebih nemu hari orang bukai. Tang baka munyu aku selamat tahu ngajak ku jak hati baru aku madah ke dalam punya nak salah bakal jaku tuai bekas malau nampun lecau bakal tawa nampun begau ku jaku jadi aku tu seminang natai ka penemu berpelasar ke pansia dirimpu ngau berpelasar ke penemu uliah bertanya ketemu uliah maca hari mayuh bu tiba kau ngau perkara tau deh berpelasar ke nanti bak penebak dirimpu maya aku kaget gawak sebab bisik aku udah break orang peluang tak setahun-tahunnya berpansik ke pasal hal pasal
1: miring.
0: Ngok miring lebuh ke berundia ke ngigak jalai minah ke penam bala bujang berani ke gugur dan menua Melayu dalam tahun 2011 sebab jadi lebuh berkenan ke pasal miring tu tak berasa ke ukai utai terbaru buat aku. Lepas mahu dah tanya aku dah. Jadi tuan terus ke nerang tau dah.
1: Ya.
0: Jadi buat dia kena jadi ke pelasar kenang tuan lemai tau. Aku ngak mai bala peninga. Berarti ke pedak. Nanti sebarang kita ke lebih orang kebisik bawa pelajar dia tu deh dengan mai bala pengajar ngak bala kaban bulan miak ke belajar buat IPT buat college dia tu ah ku mai sida berarti ke pedak ba bub serba arti je ku iban ke de keluar ke tun juga foundation
1: ya yeah.
0: Pedak ba daun 886 lagi inti semak kita sempat medak pedak ba daunnya lalu ba comprehensive iban english dictionary de keluar ke tun juga foundation mega pedak ba daun 1234 tak bertusun
1: oh.
0: daun 1,234 daun 1,234

0: tang karanya karate kurang lebih samalah tang semina ba ba ya kena mo doa tu tadi nya bisa salin ya ngajai jeko English dah. Jadi nitih ke penerang ke ditulis ba bub serbar ti jeko ibannya. Ya madah kalau ke jeko piring ku ya nya dat jeko nama lalu jeko namanya de kena nyebut ba, mayuh macam bahasa pemakai tidak kena kita nyembah petara.
1: Yeah.
0: Satu. Keduanya dia kena kita minta ampun. Lalu kedua, lalu ketiganya jadi ke nang adat atau ke cara kita menatai ke pesan, menatai ke niat, menatai ke peminta ngagai petara.
1: Mm-hmm.
0: Kita nengah medak pilih yang ngenak pilih yang deh.
1: Iya. Yeah.
0: Nanti sempat lagi mayu atau tadi tahu disebut kita bersendan tahu deh hal pasal Miriam sampai hari ya kepo madu mudah kami kemudian kita dia adalah babas di kempung puang tapi si utai kelalu nyelai nyadi ya keselu daripadanya ular belalang benung bakat terbelayak berkat ke pengendiri jadi tidak ada utai bukai kita bisa mai asik kita buka bergaut mengungkap bungkus asik lalu ngambil pinang sirih tau kai insap kita lalu dia selit ke kita dulu padah ke kita baduk sudah belayaknya
1: hanya
0: piring makanya jalan kita adat kita tadi menatai kepesan ngagai ngagai utai ke depedak kita lalu nyalai deh jadi bangsa pemakai di teh kebub tau ya kada sebut tak tahu dia kena ngagak pilih yang kaya dengar kata bala peningan eh. Anak nak ingat kata leban tu. Nanti timpang. Nanti siti hari utai tu nak dia kena dalam pilih yang. Pilih yang nak tentu banget penuh ya.
1: Yeah.
0: Tahu dia kumai kita bisa penimbang dah. Ya ke nombor satu di tu. Aku tu macam ni tu keripih dia ditulis ke dalam bubnya. Lah. Bala peningan enggak bisa cara bukain nusun. Kau ya dia tahu, dia kena tahu nak yang kaum asyik amat, asyik pulut, teluk kau ya tak, kena kuaku nak tentu datai lagi jaku teluk tu. Ngai ke kita ngambil teluk, nak dia telur manuk, ambil teluk tiat, nak ya, ngai nyadi. Patut dia telur manuk lah.
1: Yeah.
0: Tahu ke telur burung ngai nyadi, telur ticak tentu ngai nyadi. Ketupat, sungki, rendai, bisa orang nyebutnya letup, garam, kelait, tumpek, semakau, daun ruko, buah pinang, sirih, kapuk, ngau hai tua. Tu kalau tak kena tahu, tak de kena lebih maya kita nganggak piring lah. Penerang aku si lain mimi ada cara tu tan semua di tu magang lah.
1: Iya, utai utai kedigunanya sikit bisa dia magang.
0: Bisa dia magang lagi kita data dia. Ha? Jadi atur miri yang kena ku ya adalah buat minyak terang megah nak tahu sengapa simpan. Dia bisa atur ni patut utai ke dulu ni utai ke dudi tang semina penerangnya dia nak tentu data leban minyak meh ruang ke nur nulisnya kena. Nak pangat mayuannya deh, nak nak mea bangan nusun ngau lenak pasal tu lah miring. Tang perkaranya, bisa dekat terang ngau penuh agak, dia ujuan tu lagi deh. Jadi bangsa piring kena ko, jadi dia menua kita, dia menua batang bali, batang raja andin, cara sidak ia nyebut bangsa piring tu, ngenak leka jaku, nanti ia siti piringnya, kumai sidak ia piring sitik. Piring sitik tu, tajak yang dikumpai kita piring sitik, ya dalam menua batang air, dikumpai kita induk piringnya.
1: Ya,
0: jadi
1: induk
0: piring, ngundan sitik pinggai aja. Sitik pinggai aja, tang dalam pinggainya, bisik ngundan semua hotel kita sebut, aku datang tadi.
1: Ya.
0: Ini arti itu ke piring sitik. Jadi, udahnya disebut dia ditok, ya piring sekali tiga. Jadi, dia ditok, arti piring sekali tiga, ya tadi. Semua perangkat dia kena ngagak piring. Ya kakaknya dia dituang. Dituang tiga magang. Maka lekap sirap pinang. Ada penyampau daun ruko, penyampau daun siri. Ya kena dia. Biar jeput gak ambil kebagaran naik. Nanti ya tiga jeput gak. ti tumpai tiga itik ke puluh tiga jeput betul kenyak kerti pirian sekali tiga yang kaku bala kabanku di menua betar rajang din dulu din tentu bisa ingat kata udah aku tu nyebut utai ke cara sidak nyebut din
1: sidak dinnya
0: jadi di kita di menua batang ngait kilik kita kita nyebut dah turun
1: ya meh
0: Maka jago turun pirian deh.
1: Yeah.
0: Pirian turun tiga, pirian turun lima, teh kenyang deh.
1: Yeah.
0: Tang ya, jago ke perkara teh sama lah.
1: Ayo teh ke sama ke ya, ne.
0: Jadi ku ya, jadi di teh ke ripih di menua Batarajang, ya nyebut pirian, pirian sekali tiga, pirian sekali lima, pirian sekali tujuh, pirian sekali lapan, pirian sekali sembilan, pirian tanam, sekali tiga tau ke bakal besar deh pilih tanam berarti kena orang nanam panduang kayak di timang lembang-lembang deh jadi nyak cara di menua Batarajang nyebut induk pirian lah tiada kita nyempingai tindu nyimpan induk pirian semua perengkah disimpan dia nyak kuerti itu kuya dia tang di menua Batarajang din piring ya segi derintai ka renai derintai pulut derintai ti ya piring sekali tiga ga rintai pingai renai pingai pulutnya lalu buah pinang pa tiga ge tang na mungkin tiga pingai
1: iya ke tiga rintainya iya ke pemadu baru hanya pengajaran eh
0: Nak, dalam menua Batarajang, bisa piring si teh kue deh. Lalu nak, bisa bawa menua batang air, piring ke madu baruannya, piring terkena kita, diberi kita ngegantuk papas, sebedau kita ngepun ke semua macam pengawal. Jadi piringnya, piring dua. Jadi piring kak ada pedak tara, piring tiga, laban derti piring tiganya, lebuk tara medak, tusun piring kita tiga, ia medak, si uta dipinta anak manusia aku ya.
1: Ya piring pinta leban, ne.
0: Leban piring pinta, semua macam piring pinta, ia mesti ke mekang. Piring mekang. Kebuah kita ngagai mekang, tapi tara medan. Minta anu orang tau ya. Leban dalam penghidup iban, siang, bisik siang, bisik.
1: Malam.
0: Malam. Bisik celak, bisik.
1: Angat.
0: Bisik laki, bisik.
1: Indo.
0: Piring pun kurang lebih kenyak dalam penghidup deh. Aku mendak perkara itu sama maka nama aku kata kita nak jago Inggrisnya main nyebut kenyak aku main sirai universal hotel berkenyak tak bak pengharap bukai bangsa bukai main maka pegai bak penemu hotel berkenyak deh. Okey kita mendak tujuh miri yang ditih ke ada bak bubnya tadi jadi dalam bubnya ia madah ke kita miri yang Siti ada tujuh miring lebih maya kita berancau tikai gawai. Ya, kita mensak kak gawai sebedau ngermai ketika kita dulu miring kita dulu miau namanya gulu tikai kekak dikermai kita nya dulu lah. Siti nya udah nya piring Siti nya piring untuk papas. Jadi nya pakai ke dulu dia kerja kita laban awak kantuk papas nak ngacau nanti ya udah diberi kita dulu diberi dulu ungkup dulu deh. Dunia piring petara, piring petara kasih aku yang nyebut di tok kuna kan tu nemu arti tete kuyanya. Piring ngambil kerja nabau ngabang atau maya piring pegawai besar di menua Batarajang. Piring yang selwa, jadi piring antu jahit lah. Antu tekak ngacau piring selwa. Piring indah abang atau pegawai besar. Piring tas pintu, jadi bak menua bas gawai asal keliak orang ke ngetas pintu sebedau sedak ya muka pintu bilik kita orang ke di bilik biliknya lalu ngenyok ke ngidang ke piring dulu deh ngatur piring bawa muka pintu
1: tiap biliknya
0: tiap pintu ke buka leban adat gawai ke nyelai dia menua adat gawai asal nanti maya orang gawai asal maya hari gawai nyadinya bala pengabang tadi niki lalu dasuh orang tuai dekumai ngerja pengawak dari kumai ngetas pintu nanti keliak uliah mah ketah ya gak kulit pintu kulit kayu di tangan mengena rutan ketas pintu entah ada engkah ketisi lalu yang kah keba penyurai lalu pintu biliak lenga-lenga sekumang ke gawai ditip maya udah habis gawai lagi baru nutup pintunya tau ditutup kebuah bekenya ngambil ke bala pengabang kada bilik ka memadak tai kenyadi derwai. Lalu orang ke derwai nak tahu ngacau tai balai induk ngerja pengawa di bilik. Kebuah peta, pintunya dibuka ngambil ke petara tuah limpah ke datai ia nemu ngusung bilik kita. Lalu tamak nitiah ke peminta kita. Dia bilangnya kena kor tuai.
1: Oh, nyu dia tu nyu lain harga ngetas pintu.
0: Jadi ngetas pintu itu tadi leka jaku ya ada kena tang pintu. Nah, mereka ada ketas. Yeah. Tang bisa orang kesiru ngagak lakuan ngelakuan hubungan kakak sida ya. Dia pintu bawa pintu jentang ka hubung. Lalu orang ketuai pengabang ke dasar ngetas pintunya. Sida ya lalu udah nabak ke piring udah miring. Sida lalu ngetas hubungannya. Nya ke tanah biliknya tahu nora tama tahu nora minta tahu nora temui datai tahu nora pengabang
1: tama
0: dah kita lagi nyebut pasal piring ke dalam buatnya tadi ya madah ke situ ada piring udah piring atas pintu kita bisa piring penglalu lalu bak pengawal orang ke nanam panduang kita bisa piring tanam piring tasak pucuk panduang. Piring tasak puak panduang. Hanya semua itu nyamar. Ada terang ke. Semina orang ke landia. Orang ke begawai ke nomor T-nya. Piring sengala burung. Piring keliang. Piring burung malam. Piring babi. Piring hantu. Jadi aku kandang itu. Ngasih bala anak tu kena nomor T. Lebuh kuninga. Piring babi. Nai. Babi dia piring ke pihak. Ya ke pihak. Lebuh maya gawai. Iban selalu bercenaga dengan atau babi. Yeah. Arti bercenaganya, babi tirka dintu maya gawainya tadi. Lebih udah makai piring, lalu depadah ke kita yang agak babinya tadi. Hati ya lebih udah dibunuh, hati ada kat depadah. Lalu Iban ke landia maca hati babi itu tadi. Dekat mendak tuah, nama utai cerkat nyadi dalam penghidup kita.
1: Yeah.
0: Bak pemanah hati babi ke bisi dia.
1: Iya. Yeah.
0: An, ya kadang-kadang marma kita harap ke perkaranya tang akini kita lebah hari pun lebah sidak nemu nanti hati babinya tadi dia bunuh kita ke orang te kat nurun belalang sekali pada kita hati babi tak
1: nak mana
0: empat penyakit sakit dia deh pedu ya nada yang pedu kuru nada yang pedu lalu hati babi mayuh mayuh kita kuris dia tentu ya kurang ke dekat nurunnya tadi nanti ya terus nurun tentu ya dekat boleh penusah biar kok nyak ke depadah kat tiap babinya
1: nyak ke dia timbul orang
0: nyak ke dia timbul tak nanti orang ke pergi nak berani ya terus nurun mesti ya biar belangah bulan baru ya ke dekat nurun leban mayuh udah nyadi lah lebih lagi balai ban ke nurun ngagai Melaya sedak ke gugur ke Melaya mayuh cerita titik cerita sida ke gugur sebab lama maya akan mengambil semangat bujang rani ngasuh orang bujang raninya ngambil semangat sida ngagem Melaya sida bercerita ke utai kenyadi betelai-telai ngopeng diri sano to gugur sebab tau utai kenyadi maya kami sano hari kalau maya sida kan dulu
1: sigi bisa cerita
0: nyat ke ka de tampung ku tau amat ngendak dalam kita nemu jadi ini menurut Pertara Raja piring nanti piring kena kita ngemar ngibun nanti palaknya kumbaya sidak piring bukung lalu piring kena kita ngibun bilik kumbaya piring raga bilik engkah kita basukut bilik tang tujuh kita ngagak piring lalu engkah kita dalam sintu engkah basukut bilik itu tadi ianya ngambil ganti bakal kuasa jahit bisa tamak ngagi bilik kita ya nemu kita udah minta ampun lawan debu mendak piringnya. Jadi leka jaku miring tahu datai dari leka jaku piring tadi. Jadi jaku nama ya di kumai miring ianya pengawa ngaga piring. Terus ke nah?
1: Ya.
0: Bala peninga tak terang ke aku tadi. Sekedak kita ninggal penerang terberik ku itu tak nyalai munyi. Kedak kita madang kabisi bertanya. Yang lain namunya nama piring. Nadai bapak menurut kami dengar piring munyinya. Jadi penemu bala kita yang tadi segi kena kaku bisik pengaman bah. Kebuah bakanya laban cara iban miring bapak menua semoga sungka. segi besi nak tentu sebakai ya. Tang tujuh orang miria sama. Ambil ke contoh dia tau, hari kita tidak baca aku. Dia menua kaban belayan tua ke dia buat menua seratus seribas betul. Cara orang miria dia semua utai teluk di belah piring lamar siria di cebik semua ada ya.
1: Kalau aku mendapat.
0: Lalu berkenyak megak dia menua kaban aku. Maka dia menua balau, dia sebuyau, teh dia. Kebak sampai ke leka jakut sidak ya. Tuai ke dasar sidak miriangnya, ada kumai tukang cebik. Sidak.
1: Awal apa ngesidak tu nyelai ke pengajaran ya? Lepas nanti kita berarti ke. Nggak ke kita mantai ada lepas sitik-sitik menuanya tadi nak sebakar deh. Jadi ya ke depedak aku amai punya kunuannya tadi bisik ke di cebik orang. Teluknya dia belah. Jadi ya ke depedak aku bawa kami di pengajar. Sigi nak dia belah teluknya dan segalanya.
0: Okey, lagi aku nak mendah ke cerita. Jadi kebuah ya pekenya 2-3 titik kebuah lah dia menua 100 ribas nanti kita maca buk sengara burung maca buk raja durung atur orang dia miriang ianya nitiah kajar sebelah gana leban sebelah gana tadi lebuah ya namanya belalang agak menua bukai tesat sebenarnya nitiah ke dia ada sementua yang ibu no, namanya utai tanam buk mai sedak yang tadi kacau jelu tumbuk ya landak jadi landak tu lekat ngena sangkuh ti berayang ke dia sayau ke apa ya entua ya ke dia sayau ke iyalah ke dia sayau ke entua yang tadi sesat ngagam nua semerugah gin ke dalam tanah kata dia medak landak ke dia tumbuk yang tadi tak ulun semeruga lalu deka di perubat tu dah semeruga na gerai mah tu dah landak tu tadi ulunnya ketegalnya jadi tu dah semeruga ganan tadi nan mujale mulai ke diri ke menua dah suara jadi milih induk ketau ngawe jadi di menua di anak semeruga dien jadi tu dah semerugah itu sudah semerugah tadi jadilah ngau nun serentum tanah tumbuh dayang nama serga tangguh bulu itu tadi deh gegaruah di dana dan rumah jadi ya kak jadi deh au rindu ya ke induknya tak menak muka-muka maya sidak ya nyoka melah pinang induknya tadi udah detunang busur mawang tiba nama Bujainin. Jadi ketegalnya tadi leban datai Bujainin lebo maya semeruganannya ka datur jadi ngo anak semerugahnya datai Bujainin tadi. Terus hatilah semerugah kendi ko jalan mutar kita. Ya, jadi dia debrek ro pemakai. Brek ro denah ke pemakai balap pengabada. Nah ke balap bekeni ko tu ngo nupai balap pengabang tu pemakai ungkup nuan untuk makai ungkup nuan ya ke semerugah merek bujainian ngau semerugana jadi ngau bujainian tu tadi tak di tengah lek ya makainya
1: kediri ya
0: kediri aja jadi ngeri ngitu dah semerugana medak bala kaban bala pengabang bekel nguak ngimainya tadi lalu nyau yang ngasuh bala mayuhan tadi ngambil daun kena berbagi ke pemakainya mimit sama mimit mayuah sama mayuah ku jako nyadi lek jako tere kena ya inya piring tau mas piring ke kita pe aku jako mimit sama mimit
1: mayuah sama mayuah
0: sama bagi kenya nyale lebuh maya semerugah meda adat semerugana mana ma kenya ya pelalu ngambek semerugana nyadi ke menantu hanya ke cerita nyadi berkah renya tiap kali iban di menua 100 ribu sendiri tiap ke penemu ke dajar sebelah kanan bakal ke ditulis yang berdiri sandin dalam bub sengelah buruang atau bub raja duruang yang tadi sedak yang nak piring cebiak pakenya okey nyak
1: cerita ya nyana
0: jadi dia menua batang air ngau batang rajang sedaknya datai rekor lebih datai menua tak sama dia bak ngulu batang kanyau,
1: yeah.
0: ngawarin peran, ngelik batang air, lalu mindah ngege menua kenamit, mindah ngege menua baliah kataskin ke. Jadi orang rata, madah ke derempu, atur miri yang titih ke sida, inya nitih ke piri yang tidak jar. Orang pangau, jadi lebih maya, bak piri yang dia jar orang pangau, teluk, nyala teluk, segala.
1: Ya. Yeah.
0: Ada kena daun sirih, daun sirih.
1: Tak ada cebi ya.
0: Tak ada cebi ya.
1: Mm-mm.
0: Daun kelayat tak ada cebi ya. Hanya jadi hanya ke kebuah ya piring tak sebakal lalu lebih banyak piring pun didang ke kadidar ke piring pingai piring. Jadi malah peninggal semua ya. Tu penemu tu uliah aku macam lalu anang anang umai ya penemu aku.
1: Uliah mansi ya.
0: Nah. Uliah mansi ya. Jadinya pasal miring. Oh, aku neras kah?
1: Iya.
0: Jadi tujuh miring, kita miring. Aku tu ngamik. Lekas aku tidak sebut bos aku yang bahagia, Datuk Nilai Tangai. Aku harap dia bersininga ya. Lebih-lebih maya ngintu bala bujang berani ke dia so ngamik semangat. Kena mindah ke pendam bujang berani ngakai Melaya sebuah. Ya bersih jago ku ya pengawak miri yang tau ku ya nang macam adat kita iban nanti kita dekat nurun ngerja pengawak ke besai kita nak patut berdarah patut miri yang dulu kita patut ngintu diri dulu nyak merti kita miri yang nama kebuah kita miri yang tentu mah kebuah kita miri yang ngambil ke pengawak ngambil ke pendiau kita likun. Awak kependiau kita senang lantang.
1: Yeah.
0: Utai kerja kita dekat nyadi magang-magang. Lalu kita ngerja pengawak, nadai dekat ditinggal penusah, nadai dekat boleh pemedis. Kita iban percaya ke diri empu bisip tara, nyalai berdarak tu cara kita ngenatai ke peminta, ngenatai ke pesan, ngenatai ke tuju hati, niat hati kita ngagap tara. Jadi tu dia ambil aku buat buk. Namanya operasi mai pulai report pasal operasi mai pulai
1: bala bujang rani kerja
0: bujang rani dalam tahun
1: 2011
0: ubah deh
1: ianya
0: disebut dia kena 19 hari bulan 7 tahun 2011 maya miri yang ketungkah bujang rani ke daso ngagai Melaya daso nyengkubang pendam dia lalu mai pendamnya pindah ngagai menua kita ada Sarawak kita ada. Jadi berkat dari semua utai kerja tu tadi kur semangat lah semua pengawal mujur mendari kerja mimit dan ada bisik penanggul mayanya sampai ke pengawal tembau.
1: Yeah.
0: Jadi erti ya ada pedak petara meh pengawal mayanya.
1: Oh nyalai utainya ngai nak berpiring
0: nak nyalai utainya ngai nak berpiring.
1: Ya. Jadi penerang ke the break nuanya tadi lebat benda pengajar tajak pembekenya sekedari penerangnya tadi Marmat kita nya tadi lebih lagi ba nembi arabak baru tu Marmat ia ka merti ku tanya de. Jadi bekau engau pengawak miri yang aku nemu nuan siku ari orang ke udah kala mansi perkara bekau ngau miri yang munyi ko nuan tadi de. Ari penelebak nuan utai ke depansi utai ke ditanya nuan de. Jadi pelabak ka ku ulih nuan terang engau siliak ge. Namanya bergaul dengan pengawal miring untuk mengakai peninggal kita ini.
0: Terima kasih DJ. Bisik pengamat Jakun nanya tadi. Jadi ya kebenar peninggal. Aku kalau udah kalau nulis bah magazine sekolah tiap kerkumai tiang laju bah SMK Semanggal. Buah aku form 6 dalam tahun 1977 amanya. Aku mansik pasal miring. Kebuah mayanya dulu din balaya bala tinya aku bala kaban belayan benung belajar memang tiap-tiap lemai aku telengok berarti kurang ke belajar memang lalu tiap-tiap kali kelimparnya aku megak-megak medak pengawal orang lebih maya begawai mantai ke piring lebih maya orang mantai ke piring lagi ngangkut orang nanggung piring nak namanya nak tahu ngelimpas mua ko jaku nama kebuahnya mali lebih maya nabak ke perkapiri yang pun cukup betusun nak tahu sengapa tabak jadi nyak kebuah ko nulis tulis ke ku mayanya lalu Betul naga, mai aku ke bisi peluang gawak ba upis di alai pengawak tu diguna minyak subak. Lepas mai mindah ke raga tulangnya tadi. Pengawaknya cukup berat.
1: Oh.
0: Nak puah mengiga orang teka. Jadi berjalan lah kami sekayu menua Sarawak.
1: Oh.
0: Mai wakil di tiap-tiap itik menua. Sapa teka, sapa tetelba, sapa tenemu. Jadi harinya aku boleh benda penemu lah. Lalu hari pada sida nemu aku pasal pengawak Miriam. Jadi dia tahu aku menang pasal arti Rama Miriam bala peningau. Jadi arti kaya aku Miriam, ngau Miriam tu bak penemu aku tu kata Miriam tu jangka aku menyo bala peningau tu adin bersuju bekawal ngau pengawak ti di, selalu dia kerja orang kaget megai pengarap lama ya pengarap lama iban leban ti orang kuda megai pengarap baru nak ya Miriam leban nak sida ya udah berpasuk pala udah de betas deh
1: jadi
0: sida udah nyadi orang baru lalu bisik pengarap baru
1: yeah.
0: Tinggal mah pengarap lama tuh nyadi erti piringnya banyak macam bahasa makai kerka denyuk ngagai petaranya udah ada sebut dia tadi bisik tujuh bisik tiga itik tujuh Miriam dito kada perhatikan aku kesatu udah kena nyembah udah kena nunggah petara ke udah merik kita berkat udah ngaso kita mujur di dalam pengawak jadi artinya tadi nak tak tiap kali kita Miriam tadi minta tapi yeah. Si maya kita semina menatai ke dirimpu berasa bertuah dalam penghidup lalu berkat dalam penghidup lalu kita minta berterima kasih ngagat tara tu dah merik kita pemujur dalam penghidup jadi berkaul ngop karat tau lemambang ke mayuah depan de nor aku bertanya ba kaban ba Indonesia bisa aku nanya lemambang sanggul ba menua kita dapat tangai aku nanya mama bugan menyala mama labar mama jalo mama umin mama kanyan nak aku bertanya jadi ba sentan tau ku wat ku nanti kita ngagak piring nanti ya piringnya genap maka selalu ya piring lapan. Genap piring lapan
1: yeah.
0: Nak ya kita ngagak piring 4.
1: Oh.
0: Piring 8. Nyak piring kena kita berterima kasih ngagak petara. Laba-laba petara medaknya. Ya nemu kita berterima kasih ngagak pemerik itu udah diberik.
1: Oh, oh, oh.
0: Kita nada selalu minta aja.
1: Oh.
0: Lalu ya, kedua. Ya. Oh, piring 8 ya. Piring 8. Jadi piring keduanya kena kita nyukul. Tau kan minta sukuang minta tolong petara jadi nanti kita nurun kita nyukul ambil kemana nyukul lah ambil kemana kita kat belal, nurun pergi anak kita boleh namanya
1: pengawal
0: dia boleh pengawal ada seorang jadi polis ada sedadu di Melaya apa yang naik ke siro dia lalu ngatur pengawal sana hari jadi pilih yang tahu dia kena nyukul ambil ke pejalan ya lagi mujur lurus untuas eh.
1: Ya.
0: Nada yang tengah caw.
1: Awalnya ke sebut nya, kitanya. Piring nyukul. Tujuh ya. Rintai tujuh aneh.
0: Rintai tujuh lah nyukul. Lama minta.
1: Iya.
0: Lama nyukul kita minta. Kita minta di empuk gerai nyamainya. Kita minta kita.
1: Aw.
0: Lalu nanti kita bisa terkelanjur. Kaki terkelanjur jari ngerja pengawak tersalah. Nyak tujuh miring nombor tiga nyak. Dia kena kita. Minta ampun. Lalu bah kita minta ampun, kita nyak mega piring Mekah lah. Kita minta ampun, nyale macam cara iban minta ampun. Nanti orang kejadi mali, kelimpah hari timir yang tidak berbunuh babi. Laban minta ampun ya, ngambil ke menua nak kode, nak apa-apa. Yeah.
1: Oh.
0: Jadi, nyak tadi, satu tadi, piring, kita miring nunggah, miring nunggah menyembah tara. Kedua kita nyukul ngambil ke pengawak ketika kerja kita yang tadi mujur masuk bak raban piring nyukul tu ianya panggul
1: oh panggul
0: lepas balai ban kak miring kak mang kak bumai deh dulu nyukul sudah ya
1: oh oh ngendak tu ya
0: nih piring sukul tu lepas kita nemu kita dekat nebang kayu sudah berapa ratus tahun tumbuh dia kita dekat nebang kara kita dekat nubang rumah sida semut
1: yeah.
0: Rumah sida ular rumah sida jelu rumah nebang kara nu burung makai jadi kita minta nyalainya ke buah kita mangul kita nyukul dulu.
1: Oh, nya nya pak pengawal ke miring tu pengajar eh. Nanti kita minta deh ukai tak miring tu tapi kena aja.

0: tu bisi nama utai ke patut disedia ketua perengkah ke kena miriangnya ne pengajar tentu ya namanya sigi utai ke nak kena miriang mana au nama utainya ne ya ke patut disedia kenya
1: jadi apalah peningan te beke entik kita itu tadi dekat miriang tentulah kita dekat nyedia ke perengkah dekat kena utai ke pemaduk dulu disedia kita tentulah duko tau kang lungak nyedi utai tu dekat kena kita mantap buluh kena keke kita agak tersang kena kita agak lingkang kena kita nya tadi mantap melahui melah rutan ngerawat ui kena kita bertancang dia deh kedua kita patut bersedia ke pingai jakut terkena kutu pingai batu atau ke pingai lama lah pingai lama pingai besar pingai tuai jadi tau nur kita ngkah induk piring lagi nur kita namanya ya lah nur kita ngkah induk piring lalu nangkannya kita mega patut nyedia kecapek nyedi capek tu nur kita ngerintai ke perengkat terkena ngagak piring nur ngerintai ke rendai pulut tumpai ngkah kita dia sedak lauk buah pinang ciri kelayet daruku semakau dengan kita dia dulu lah kelembarnya kita menyedia ke mangkuk cubit nyedia mangkuk cubit atau mangkuk minyak kena kita ngagak telaga piring udahnya patut buka sedia ke mangkuk besar lalu salin ke air nambil kendor orang ke nyedia tuai ke dasar kita miriangnya berbasau deh
0: berbasau
1: nanti nanti kita miriam di ruai berkeduran gak apa kah teket siti ada teket patut disedia kita sintuang tau ke raga tau ke tersang kena udah ada lalian kelalian kita jadi guna utinya tadi tentulah ando kita ngkah induk piring ke udah tembok di raga udah tembok di biau kita deh lalu nangkan kenyak kita megak patut nyedia ke puak kumbu tau ke kain depak lepas utinya lagi diguna, no kena kita nyerayong
0: piring,
1: dekat nak nyerayong panduan, dekat nak nyerayong tersang, kena kita ngkap piring dah. Jadi, dekat nama perengkat tu mesti dia gagak.
0: Utai ke dia gagak, utai ke dia
1: sedia. Nanti kita miring, baik ke dia tanah, tau ke miring di tanah, tau ke maya miring di rumah. Utai ke dulu dia gagak orang ke sebedau sedang miring yang gagak tersang. Bisa orang nyebutnya kersang, bisa orang nyebut tersang. Jadi tersang tau nyonya di simbol menua kapit dia tahu enggak dah?
0: Iya.
1: Tersang tau bisa orang nyebutnya sergang. Nyak norong kah piring lagi, norong kah induk piring, pingai pingai induk piring lembang maya udah dah bau ujung pengawak miring.
0: Iya.
1: Bisa mega orang agak teker kumai kelingkang, jadi lingkat tu, lamar bulu, kena ngagak bakul jarang, kena kapir yang meganya.
0: Iya.
1: Jadi berkawal ngap karat tu, bisa isu tau ke bisa karat di petalat kaba tanya tadi lebih maya ke miring, leban ke nadai no bulu bulu, nadai nama kena ngagak tersayang ngagak kelingkang. Tak muntang-muntang bala kaban, tergantung ngena jagan plastiknya. Lalu digambar, viral kaba. Namanya media ramah nyak ngasa bala ke banda tadi patut ke makanya tidak kena nyak aku
0: kata ikut nuan deh pengajar
1: baru dia yang pikir ke diri mah nanti dia ngamat kalakai jaku urap putih hari kumai authenticity tau ke pengamat ngau adat di betul patut kena benar mana pergi ke anda patut tak tertemu ke buluh kena agak kelingkang kena agak tersang
0: lepas nanti kita berarti gaya di pengajar nanti kita suah minta orang ke ngadu ke piring tu deh lepas lama kita itu tadi berdawa pengharap deh lepas kita ke medaknya tadi nanti atau timpang gaya mata tu medak nah, ambil ke mandiang lah bisa katiku kita sedia ke kita ngau tersang udahnya tepuk ke tuakin yang munyi kenuan tadi baku plastiknya tadi nungkah piring tepuk ke baku plastiknya ngakai tersangnya gaya jadi ke mata tu mendaknya.
1: Nanti jaku orang ke berpegat teguh berpengarap lama. Ya tahu mai penusang lagi kita kembu pengawal. Nya menanggul lebar petara nak nerima nya. Nya lay pengabian nak titihlah cerita sembula gana tadi. Dia lalu ngasuh balai ban bergerak ke daun nyak lah puan adat dari kumai nama gawai udah orang makai udah nama yang tadi makai pun dah tahu hau tuai gawai diberi orang makai mana daun. Kalau udah makai serta murah badok makai bala induk pun lalu ngatur orang ketuai ke megai babi tuai miring lalu ngatur pengawak niti daun. Jadi dia tu nyur kermai ke pengawak niti daun ngagai pengawak ti nunjuk ke diri mpu bala
0: mayuah
1: berjalai bala mayuah ngena ngepan ngena ngena pakaian ngena dalam penghidup kita. Jadi aku lebur ditanya bahas tentang perkara tu tadi nanti niti akan pengarap asal ngai menyaditang budaya dia mengat kalur kungkung kita.
0: Ini nak ngermai
1: ke? Nanti tahu ngermai ya. Budaya kekaknya di kermai kebakannya tadi. Di kermai ke kita. Ya, penguntung ngagai pula ngagai kita mayu. Kemana ya pula ngagai kita mayu. Bekini ke jalan yang mana ni mudah. Ketegal kita kebisik pengawak niti daun tiap-tiap tahun tadi. Dia tahu industri tahu ke pengawak bergagak ke ngepan. Udah nyadi jalan hidup ke diri. Jadi batang pengawak di indoor. Dia kena berdagang. Lepas kita bisik peluang.
0: No, kita mantai. Mantai ke ya. Ngenak
1: je aku baru ke dia tu. Aku sedak ya. Bisik platform. No, kita mantai ke. Jadi artinya. Bak penemu kita. Ke, namanya. Ngungkung diri. Ngenak ya kelamanya tadi. Ti ya nyekat penghidup kita manjang. Bak dunia baru. Ya kena tak.
0: Ngai do jadi
1: yang ramai ya.
0: Ya, au dah segaman tu subak kita medak nai pengajar lebuah pengrami gawai munyu kenuan tadi dia berumah panjai udah orang ke temu makai mai nya orang kada angkat niti daun. Jadi nya tadi ngelingi rumah panjai aja nya nai ba ruai.
1: Ngai tanjo
0: au dia aja. Au jadi utanya dia tu nyu di kemesai ke kita nyu di gagak ke kita ba ke sebut kita nya tadi berjalai bebala mayuah.
1: Jalai bebala mayuah.
0: Au.
1: Di jadi baku benar orang Bandau gitu bala tu itu era ban saya ban Bandau gitu bala tu mengguang bala pengulu dah Bandau gitu jadi nadai yang ngalah ke nyakal ke nyalai pengawaknya kemarin dia terus ke
0: tahun tu bisa ya, mana
1: dia tu nyunya di budaya tiap-tiap tahun
0: hanya
1: di orang penyuna nanya aku sampai ke ada tanya dia mai ke radio kunti itu tadi kan kenang ke pasal karanya kemarin nah jadi pansut kaku mah penemu nak ke
0: kita ketemu
1: utai ketemu dia jadi reka rengka dikena orang ngering namanya ngering ke semangat atau jadi perengkat dia mesti disediakan tadi perengkat dia mesti digagak tersang kelingkang perengkat dia kena ngering ke semangat. Kebuak nyandung orang semangat. Kalau sebeda orang miri yang orang ke megai pengawaknya. Ada seorang ngurus semangat dulu ya. Hanya namanya dia di luar ke jari ngagai mua kebuak. Lalu ditok kita semangat. Pak semangat aku ya. Anang berbitau anang sesegau. Ditok nuan. Nuk ngurus nuan. Udahnya. Duku tau ke batang besi dikena ngeriang ke semangat. Jadi sebedau sedak ya miriang orang kayak miriang tu tadi dulu ngetup besi. Ketup sedap besi tadi udahnya pang sakal ke ngagai tanah bau. Tanah bau. Awak kaku kering bakal besi tau. Kuya. Jadi bas entah tau aku besi siti enyap. Batang penemu tindur aku berpegai betul. Iban percaya kau tai nemu nyadi betuna-tuna dalam penghidup. Bakal kita tengering ke besi. Ngering ngetup besi. Tadi awak kaku kering bakal besi.
0: Biar aku cakap.
1: Bakal kita ke nanam momban bapun tiap bumbung. Awak ke tiap bumbung lihat bakal bakal pun momban. Aku cakap yang tadi. Okey. Untuk patut sedia terbukanya. Apa kumbuk kena nuduan tubuh tau ke tin ada apa kumbuk biar kain depak pinggai lama nyandang muka piring jadi perengkat tidak kena berbiau nya ngau berzelan nitik ke pemisai pengawak ke jadi nitik piring nyak tadi piring di rumah lalu kita nak bunuh babi nak kak piring piring lima piring tujuh yang tadi kita bebiau ngena manuk, udah bebiau lalu kita mengiselan ngena darah manuknya. Jadi bekaul ngop kareto, jadi aku to nitiah ke penemu padah namanya sadang penemu hari bala mayuah ba Facebook ba TikTok mute madang sidak ya. Padah ngaga bala mayuah lalau baik kesedan nitiah tau kena sidak ya. Nanti bebiau anang sekali-kali mah ngasuh bala mayuah tu ngena manuk manuk pincian kada beli di pasar manuk tuai. Lebih kenyo nade bulu. Naman yang dah lebih mayar gambar denya ada padah pandang korang jadi perupai mah bangsa kita nak bahasa kadat asal bangsa diri. Jadi nanti uliah padahal nggak sidak ku ya. Ku sidak. Tadi uliah juga lah mana sabung
0: kah. Mana sabung mah.
1: Nanti. Ya kepadah bulu lebih di kamar. Ya mandi yang jadi bangsa bukai bahasa ke kita. Kita ngerijap ngawak-ngawak hati-hati benar bahasa ke adat. Ngau pengawak dari kerja dari empuk.
0: Oh, kira ke anang tak sengapa manuak.
1: Anang sengapa manuak lah. Tia manuak selalu ajar balal mambang. Manuak patut dia udah tumbuh tariang. Patut manuak udah tumbuh tada. Babi patut udah tumbuh tariang. Dikenak kita, dipedak kita, dikenak kita bergawai wat. Kusidak ya. Namun dia kebuah. Laban bak manuak. Ya, ya dasar kita berpadang abang ke dunia petara. Jadi ya mesti bisa senyata. Nanti ya nadai senyata, nadai maik senyata. Nama kena yang laban penguji dah. Laban mensuah. Kenyak gak babi patut tumbuh tari yang kau sidak. Jadi tu penemu bala mama aku tu. Semina enam buang dia tu. Harap ke bala peningan tadi. Berundia ke perkara tu lah. Titih kenti ya patut. Jadi lebih orang atau
0: lebih kerban dari kemiriangnya begininya pengajarannya.
1: Lebih ke miriang utai itu mesti disedia ke tuai miriang inya kesatu tadi bak penderang tadi baca atau dulu orang tahu tadi tak bercampur-campur ya kade. Jadi ni aku ditusun aku berkata utai nak tahu nak dulu disedianya perengkap pina siri lah tahu ilu minsap buah pinang daun ruku semakau daun siri lah kapok daun klayet siti rabannya nyak patut disedia laban iban nentu ke orang kemiriang nentu ke pemesai piriangnya ngena penyampau sirap pinang ke dikena miriang tak sengapa tabak nanti piriangnya turun tiga atau ke sekali tiga itu kan sirap pinang dia tiga itu daun ruku kuda diguluang kita ngawinsap dia kedua rengka pirak makai asipuluan tumpai rendai lo manu mata lo manu mansau ai tua ketupat sungki asiamat garam minyak makai lauk bakai ikan gerama ini te gaya bansa piring ini te gaya bansa piring te miring ke tau maya pegawai tadi tanti kita miring maya bintu-intu kemudian dia ke miring bobono boyo. Nya bas entah tu orang manang yang ngena kelimpah hari perengkap makai ngopi nasi giri tadi sidak megak ngena bansa tinditi dalam mimpi hantu tengah jauh tubuh tengah jauhnya jangka kasih dah kerak sidak nyumbuah kini sidak ya ngena buah panjang buah kudu buah pisang igi jagung igi nyelai teluk mata ke, jadi ke perengkap giri nambah ke asik ngopi nasi dia apakah kedata tadi?
0: Nyak baka orang ke mundur buyuk tu pengajar?
1: Pira manang. Contohlah.
0: Jadi baripiah pengawak miriang macam ni dah?
1: Jadi baripiah pengawak miriang tu tadi jam tua tu nyo kenyaman hanam ketik ngau tua.
0: Sempat kini?
1: No, rintai kerja. Sebedau miriang masuk jari, denya ngetuk besi, denya nyeluk ke jari ke dalam kebuk, ngurus mengat, denya nuduang tubuh, ngupuk kumuk, ngambil ke kita nyeliah ke diri mpu labana miang, labana ansang, denya muai air tua, ke tanah, ngambil merek bekal dulu ngagai kuasa jahe, awak kena ngecau kita, denya kita ngambil pinggai lama, terjadi ke pinggai piriang. Denya kita contoh di tu, nyak piriang tujuh. Nanti pilihan sekali tujuh sebut Bata Raja turun tujuh ke Iban. Kita ngambil tujuh bengkah semua utai itu tujuh bengkah keterubah nak kita kena tahu nak pengawak miring atau bakal kita kenyambut temuai dek temuai datai sebelum kita ngasuh temuai duduk tentu kita ngejauh tiga dulu lalu pengawak miring megak tu nitiah kepada lebala lembang ke telebak ambil siti pirik siti tumpe engkah kita batas tengah pinggai lamaknya pinggai cendol kita ngagak pinggai induk piring nyak nyadi ke tikai piring udahnya baru kita nabak ke tujuh sirap pinang aku udah ngenang kepada
0: tujuan
1: piring turun tujuh ada udahnya tujuh lama daun sirih tujuh lama daun kelayit tujuh batang ruko tujuh jeput asik amat tujuh jeput asik pulut tujuh genggam rendai tujuh leka garam tujuh leka ketupat tujuh leka sungki tujuh hige teluk manok dia duduk kita dia udah semua utainya tujuh magang dengkah kita dia baru kita nyidir piringnya nyidir tisi piringnya ngenak tumpe. Jadi tumpenya kok sekedar lemah mayang madah ke nyak bakal kota kita. Lebih kita ngagak pagar kota piring dalam pinggai. Mesti bisi dah sedia kita awak no kita anang nutup ambil. Mesti bisi awak no kita ngelari ke dari.
0: Kira nanti, bakal jalai
1: menyak. Jalai. Nanti kita ngelari ke dari dia gagai munsul kita bisi cara nyelamat ke pendiau dari. Udah jangka ke menggok cubit, lalu lirik kai tua ke telaga piring. Ambil tujuh kengah merenai tabur ke. Jadi aku, kami temirian saya itu. Minta pengayang, minta pengraja, minta pengerai, minta penyamai. Berketuk mata mesia mayu, mesia banyak elok. Ini yang pengayang, pengraja, pengerai, penyamai. Ini yang duit ringgit kami. Pihak ke, kita nabur kerenai tadi ya. Tabur puang lah, tabur atas pala-pala pengabang dia. Udinya baru kita miau piring, lebih miau piring, anak-anak manuk bajang, anak tulih, anak manuk sabuang, semelih manuknya ambil daun, namanya bulu tujuh lama, lut ngodara, lalunya kena kita inselan piring. Lalu bulu manuk tadi, lalu dengkah kita bak pinggai induk piring. Simpan pinggai induk piringnya ke dalam tersang. Sengkabung, lalu tau ke serayong ke ngena
0: kamera.
1: Pok kumbu tau ke kain merah. Perkara tidak tau tuk mana guna ngampai lagi sudah. Sempat. Lagi dah ngerara baku tu ke baka api ke makai dolah lang. Bala peningan semua. Bak dini alai menua selalu umat kita ningau teh kenyadi tetok tahu tetok nak ya. Dari apa pengumir yang apa kenyaga induk tenanggung pinggai piring nak patut nganak kain celum. Ya patut nganak kain bercorak. Kain merah. Laban bala pengabang, bala hantu, kelebih ke orang pengau tu tadi, ngai mendak kita ingin nganak kain celum. Laban maya cerita berkaul ngonyak. Laban maya miria tanggung ke pinggai, nganak pinggai celum. Lalu bersih mimpi. Orang yang tadi madah ke mana mak bini sanuk kemeramat, tak salah mimpi mua celum. Lebih menerima penatai kami ke?
0: Ya, bisik ku kalau nanya sebab berkawal dengan orang yang kena pakaian celum yang pengawak ke berketuk ke padah dengan sebab pengajaran.
1: Lalu induk kan nanggung piring nak tahu ada pimpin, lebih nangis ke tidak luput, lebih orang nanggung piringnya digembar, bala tidak kumah, tidak luluang meh. Nitiah ke pengarap asal. Piring engkah dalam tersang tahu ke kelingkang, anang kahaya bak jagan plastik. Ya udah tadi, lalu lebong agak tersang tu tadi, patut lamar daun tersang. Lamar daun tersang. Aku harap kita bala peningan-ningan dia. Hanya baka jari kita duete, tunjuk kita nyak lamar daun tersang. Patut dia 10. Baka jari kita diberi tangkup ke kita 2. Lebih kita nyuak, kita nyambut. Utai badas hari petara. Nyambut berkat. Kita yang kena 2 itik jari. Tunjuknya 10 itik, tunjuk kita ni. Jadi,
0: gagak berkenyak
1: meyan. Lamar tersangnya lagi patut 10 kak. Lalu peninggit tersang bergantung mbak pengawak bisa orang kena. Tinggit 7 buku buluh nyak ke wakil ke kosmologi di bay. Jadi kan utai tahu buka, utai buka ke tahu mana tahu niri karanyai ngena anak-anak kayu sebarang pinang ke nyur tahu tantit nanti semak ngena kayu beka dia sekedar menua anak anak ranya tang niri ke kayu gawai. Tahu tentu mas tidak yang nak kayu buah, lebihnya kayu buku nang gemensia. Nak kita yang nak rengas, ada? Jadi
0: kira-kira
1: rendahnya kak udah tahu itu ada teh bah penyangkai gak tuh atau
0: ya segi apa mengajar kebenda ya biasa udah tanya orang bah nama bantuan tuh deh atang
1: jam dah cukup
0: jam dah cukup lah ngawak lagi aku tanya tuan dah lalu madah kaya lagi deh lepas biasa tanya bukau engkau cara nama apa namanya ngintu bakal utai ke ribuan nanya tarian-tarian utai deh begini kopi yang kena ngintu tak kena nyak kena tanya ada ukai utai kejai kena pihak kau ada
1: baku ane luji ya kagak kagak sih dah sempat
0: bisni ya kagak seminit
1: hanya maka kita ingin bertat kira lah pirangnya pir berkat kena kita pirang nomor 8 ada ibu minta ke
0: kira sebut kita hanya tadi pirang terima kasih ya
1: terima kasih ya teman petara merek nuan tua merek nuan tetip kuasa kena nuan menyenang ke penghidup dari empu jadi pengaruh terberainya wakilnya simbol simbol aja berkat dari Petara.
0: Jadi ke patut dikenaknya tadi Pirian terima kasih ya. Turun 8. Hanya dikenaknya. Oke, pengajar terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Ya nyu ketika berumah ne.
1: Kita ke badas hari Petara tek kurangnya pengarip pengurangan dari empu. Terima kasih sama gawainya
0: ya. Iya. Au lebantu kepenudi ya pengajar sebedau tua pemisi gawai ne hanya aku mri semari gawai megak ngai tuan ngai
1: bala peninga tu adil
0: bala peninga leman budaya iban harap ke terus nyukung program leman budaya iban kita hanya tu ke ujung tusut
1: ne
0: ya jadi sekali lagi terima kasih ngai tuan pengajar.

Dewan Negeri Johor dibubarkan. Beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: terutamanya menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
1: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama, kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelangnya.
0: Titah baginda pada istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan 2026 bersempena hari keputeraan rasmi yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
1: Lebih rumit lagi apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deepfake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah setinggi-tinggi penghargaan kepada Sultan Ibrahim atas naungan dan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda. Memayungi negara berteraskan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Bawah naungan yang di-Pertuan Agong, Kerajaan Madani terus melaksanakan tanggungjawab mentadbir negara dengan penuh dedikasi dan keyakinan.
2: Kerajaan Madani tertegak dan kukuh dengan kesetiaan dan perpaduan rakyat yang rata-rata dipupuk semangat serta tekad untuk membina negara meski berdepan dengan badai dan sikap perkauman. Demikian hikmah yang kita warisi dari leluhur bangsa dan pejuang kemerdekaan. Maka muafakat keramat negara tersebut telah menzahir keperlembagaan yang menyediakan sistem yang mewajarkan kehadiran sistem beraja sebagai pemelihara agama Islam serta menjamin keadilan dan kesaksamaan rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya, pengesahan umur pengguna media sosial mula dikuatkuasakan hari ini. Hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan membuka akaun baharu di platform media sosial berlesen. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah itu dilaksanakan menerusi penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA. Bagi pengguna sedia ada, proses pengesahan umur akan dijalankan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Pengguna yang dikenal pasti berumur bawah 16 tahun pula diberi tempoh sebulan untuk memuat turun atau memindahkan data sebelum sebarang sekatan dikenakan. Peraturan itu melibatkan platform media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Kegagalan mematuhinya boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan proses pengesahan umur tersebut sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh dalam membanteras isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial. Seperti mana titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menyuruh agar pemantauan terhadap penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah terus diperkasa.
3: Ini merupakan langkah penting untuk kita pertama pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Dato' Fahmi Fadil. Luar negara, Iran akan terus membantu Lubnan untuk melawan pencerobohan haram Israel di Beirut. Demikian jaminan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Bakir. Dalam sidang media yang dipetik agensi berita rasmi IRNA, ketegangan di Asia Barat memuncak sejak Washington dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari. Tehran bertindak balas dengan melancarkan serangan terhadap Israel dan sekutunya itu di Teluk selain menutup Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Majlis Keselamatan

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 1 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu, udah tembuk gagak kena ukus 97 juta ringgit. Projek tiket Rubahya diadang tembuk kena tahun 1990, tembuk ngelui hari timpuh tidi tagak. Ngujung ke ungkus ngagak Padang Bilun tu manggai 112 juta ringgit. Tajapan pihak, penembuk projek Padang Bilun Baru tu, udah maik pengelantang ngagai mensiah mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti modern TBC bak Padang Bilun tu. Nyengkawam dur nganti kebesai. Sistem timandang ke penerbai Bilun, serta sistem dikena Bilun sangkai lebuh maya malamari. Nambah kenyak megah, Padang Bilun tu digagak besai hari sebedau tu. Lalu meri awak ngagai Bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah ke agi sektor dagang temuai bak Sibu. Kelebih agi sidak tidakkan temuai ngagai pelilih benua bukai ke ngelingi Sibu. Bakal kapit agau kenawit.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Okey, tu dah nemu nama kebuah sampi tu berguna bagi penghidup kita. Jadi tentu bisik cara ya. Cara ke betul ke aku tu berkeni kita tu bersampi ngagai Tuhan kita.
3: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitih ke pendekak ya. Ya, nitih ke iriangnya. Nama utai ke di kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Ya, utai kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Bakal contoh apa kita bak dunia tu, nama utai kedekat apa kita bak dunia tu. Ianya kita meluah ke isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datai ngagai apa laban kita bisi minak bisi utai kedepinta.
2: Bisi agenda.
3: Betul, bisi agenda. Nak nyalah-nyalah bakal kita tikat ngagai supermarket. Kita bisi list utai kat dibeli kita na ya. Aku dekat meli pusau, aku dekat meli budau, aku dekat meli bici, garam, utai kebagainya. Ngotai bukai. Nak. Anang sekali kita merik minak senarainya aja daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita itu sah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerindu padah ke ngagai ya. Pihak mega enti nuan bisik pramu tekat dikerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau. Terus terang ngagai Tuhan.
2: Retinya tadi pastor kita bersampi ari hati kita din eh.
3: Betul, ari hati kita nyak munyi ku aku tarik enti kita jak tusah padah mah penusah kita na ya.
2: Pangai ke ngagai apa kita.
3: Pangai ke ngagai apa kita. Enti kita nya bedemuah ngemak utai retinya utai ke ditempuah kita na ya. Padah mah gak ngagai apa ya. Tuhan kita tiap badas meri kita cara, meri kita buah runding kena ngemetul, kena ngemana. Kena menyelesai ke semua utai tiada tempuh kitanya.
4: Plasa Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Bahaya aku. Saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai. Agai semua

0: kita nyaga penglikon jalai mah. Tinubuh kita nya driba mengasai diri nya lelak, tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening, ke bisi udah ngelaban aik beram, anang driba dulu nganti diri nya nyonya mai, papalak nyonya mai nya baru tau driba ngabe ke penglikon jalai lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita, kenganti kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuh kita nya berbelanja, maya hari gawai tu berjimat lah. Awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli, anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak. Awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang ku ditu ianya. Jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini megak nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus. Pengawak masa itu nyadi, nyak tahu menusah kita. Pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brogi, Kaban Parlimen P202 Sri Aman.

0: YFM.
1: The 101.3
2: Aku Cikgu Tubau Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
3: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu gawai Dayak tahun tu.
4: Aku Kun Selala Kinkol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merik pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai.
5: Ho-ha, ho-ha, ho-ha. Nama ku meletup, munyi berdil, nama ku berdarup, munyi bandil, nama ku semetap, munyi sengayan, nama ku kebab, munyi sempidan. Nama ku ngembau, munyi ruai, nama ku ngakak, munyi tajai, nama ku merawuk, munyi kijang, nama ku ngangau, munyi urang. Nyak kenyawa, nak uda, nak mensia, laban bisik pengawak, bisik kerja, ngintu gawai Dayak tahun kedia. Nyak ke bangsa Iban, bangsa Kayan, bangsa Bedayuh, bangsa Maluh, bangsa Melanau, bangsa Selakau, bangsa Kenyah, bangsa Beateh, bangsa Murut, bangsa Bunut, bangsa Kelabit, bangsa Kenawit, bangsa Melayu, bangsa Orang Ulu, bangsa Cina, bangsa Eropa. Nyak ke Seru, bala Pengulu, nyak ke Sampi, bala Kemiti, nyak ke Tiuk, aku cabuk, apai nyuan, miau, ngoselingau, hijau, manuk jelayan. Miau Ading, miau Piring, Piring Lapan, Piring Keduran, Piring Tujuh, Piring Penuh, Piring Lebat, Piring Ketupat, Piring Rendai, Piring Salai, Piring Asi, Piring Tumpi, lengan kanan, ngaku megai, selingau hijau, manuk tawai. Kena ku miau petara, sampah datai, mansang abang. Lengan kibak, ngaku megai, selingau hijau, manuk liak, kena ku miau kita ke kedunga, duduk bertenteng. Jalan nak ku busung, lengah gunung, ku nak tuleh, ngelengah tanah, nak ku danjan, kada bulan, nak ku lusi, ngali ari, nak ku parai, nyengai lemai. Nak ku pambu, nyebut ibu, nak ku nyanya, nyebut mentua, laban palak, ku dah tatak, lak, minyak pugai. Kaki ku dah berdiri di segi batu canai, ngelik ku dah ngetup badik, baja bilai, lengan kanan, ku dah tanggam geteran, sangkuh gansai. Belakang ku dah tinggang seludang, baju gajai. Jadi aku ukai muntis, ukai mungkal, ukai kebang, ukai nanjal. Aku ganampuang pantang, belang pinggang, kebelang, arung punggung. Aku ganunda adat, surung keempat, keberadak, naban kejelatuang. Aku nunda aki, kitai serapuh, kenyandak bunuh, aku benda tajau lompauang, nunda penti, bui nasi. Datai ritisi, lengi gadung, kenunda nunda jaku, antu abu, datai remunggu, guluk pucuang, nunda kangau, bunsu buau, hari rantau, palak lepuang. Nyak ketunda, nyak keteladak, nyak kecuan, nyak keteladan. Baka paku surung gelung, baka tubuk suruh rebung, baka wi tampu tali, baka rutan tampu danan, baka hijau tampu penduk, baka lembak tampu ngira, pecah periuk tanah ganti periuk petani, parai ruk tuai ganti tubuh kami. Ho ha, ni kita kari langit nyenguk angkar kuang, kita kari tanah pansut angkar punggung, ngeri ilik mudik ngau bandung, ngeri ulu ngdul ngau buang. Nyalai kita ngabang habis, ngabang lengis, ngabang serta, ngabang semua, ngau induk, ngau kalu, ngau anek, ngau nemia. Bertambit pintu, berkali yang lalu, bergiling tikai, bergiling bidai, ya kebuta, iring berjalan, ya kekait, tambit, mah, ku seladan. Aku ngangau, kurang depangau, libau, lendat dibiau, takang isang, aku ngangau, kurang depangau, lendat, kebetungkat, daun sabang, ninuan, gila gundi, sepit api, kebejari, rangang-rangang. Ninuan keliang, gerasi nadiang, bujang, berani kempang, datu au, pemaduk, nama mansiang, jelingau, kebetugau, mayuh rambang. Ninuan sempurai gundai, datai ritatai, palak pengerang, kedua, bali nama, bungai nuyang, manu biring, sabung keliang, mali lengang. Ninuan laja, lingga tinggi, merabung kajang, ninuan pungga, jelayan muda, bulu ngena, hijau layang, ninuan pandak, sergatek, manuk jalek, menang tandang. ninuan linsing kuning berani kering da kala nyelayeng sumping dengah urang. Ku ngangau kurir geluang batu nakuang nyingit nyinguang nyanda nerabang ninuan ngelai tuai urang meligai besai punggak pungkeng. Ninuan pau tunggu nugu batu galang ninuan tutung uluk gemung bujang manau gendang ninuan gelayan ragak riang geluman tua maneng. Kungangau kurang tasiak giliak gigi gumbang bunsu ribai datair tasiak besai lempeng linang kungangau kurang ke dalam baik ngelah reni bujang senang raja genali datair tisi rian nandang kungangau kurang delangit mit mesai kepit tanggi bambang ngapai sabit kait ancuang selung belit juluk penumbit tumbit kemunuk tumbul tambit pintu labang ho ha ho ha ho ha. Nyalai aku ngangkat kurang kelama ruat serangkap urat dan di laki aku nyungusai kurang kelama nadai keranjai indai imbuk kedidi ku nyurungkang urang kelama midang tinggang batang tebelian wi. Nyalai aku ngangau ke petara aki petara ini petara urak liak urang munya petara urak berani urak pegari petara urak bernama urak berita urak pintar urak tegal nyak ke petara linggil laki anuang petara rentap apai tambung petara muari penama lintuang petara balang balai nyabung petara gani anak cawung petara tugau mentua siung petara tan sri juga laki tiung petara pengelu liman julaun laduang nyalai ku ngangau ke petara melina bungai ringkai petara minggat apai runai petara munan madi rantai petara ngumbang laki rabai petara melayu sultan brunai petara sun apai nyawai petara kenawang apai kiai petara temunggung uyung jauh lawai petara pengelu teduang anak talai petara empali yang laki sambai. Nyalai ku ngangau petara mujah buah raya petara jawi palima petara pengulu nyadang apai benyap petara pengulu gramung apai melia petara temu wongku apai gura petara bantin apai renggap petara jantiang apai minda petara pengulu empam apai ima petara temu wong banyang laki jara petara pengulu hitam palak menua petara pengulu judat mentua pengaja ganda. Nyak ku kangau, ku pesau, ku kumbai, ku lambai, ku padah, ku tunggah, ngambik, bisi ngabang, bisi masang, bisi nandai, bisi makai. Piring lebat, piring sarat, piring salai, piring rendai, piring ngasi, piring tumpi, ngabang arek, ngirup tuak, ngirup urin, ngirup hinikin. Makai lasa, ngirup kula. Nanti kita tara, udah semuka, udah semua, udah tuguang, udah gempung. Udah datai, udah sangkai, uji kita duduk, tikai rutan, tikai pandan, tikai wi, tikai pedani. Nanti kita petara, udah lejuk, makai teluk, udah genap, makai ketupat, udah ngasai, makai salai, makai rendai. Udah sepi, makai asik, ngirup air, udah sengak, ngirup tuak, udah kenyang, tegal ngabang. Nya baru kita ninggal kami ubat, serangkap genap, nadai ketimpang, pengaruh gembal tubuh, bisik magang. Meri kami tanduk rusak, keperiga, mayung pampang, tariang utiang, babi belang, meri kami batu asik, batu air. Ubat pandai buat pengembai batu kacang batu lempeng ngambik kami berani kami pegari ngambik kami betueh kami belimpeh ngambik kami kaya kami raja ngambik kami bidik kami lansik boleh padi boleh jerki boleh duit boleh ringgit boleh tawak boleh dumbak boleh guang boleh kerumung boleh bendai boleh nyarai boleh tajau boleh sekiau boleh mutu boleh pasal batu boleh kereta pertun saga. Ngambik kami mansang kami nyegang ngambik kami ngebuang bakal langit empusung bakal bukit luar kami tuilak baka danau tampak kami tuilak baka pulau wek kami guayu guru gerai nyamai lantang senang nadai apa kup tara ngambik kami mujur nak tendur celap lindap nguan menua semua kami kengintu gawai dayak tahun tu. Terima kasih.
0: Selamat menyambut hari gawai anuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Kalau tu aku kat merik jakuk lalau nanti kita udah sebingau ane yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
6: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua peningau YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua pastikan kita nya bersa dulu pengga pengangkut ke dikena kita pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey jadi nang laju deriba berjimat barantau jalai jadi pesan tu datai iban bidia ucuk belau yang begulai ngau YFM.
7: Aku berai meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.
8: Iya, 29 minit pukul 9 malam. Oke, kita akan gini. Kami terima kasih, Wai. Hari kedua kita akan gini, Wai. 2026. Terima kasih, guys. DJ Sam kita. Iya, sudah mengingat kita, ya. Oke, setelah lemah, 6 pukul 9 malam itu tadi. Ya, oke, terima kasih, lemah. Kena ke malam kita ya, hari 1. Oke, 9.30 lagi. Mending ke main asal kita Iban ke malam tu ingat pengap pukul 10 untuk kita sama mending ke berita Iban hari kami di YFM. Okey, kita akan ninga kami di Selampur untuk kita Sarawak Bumi Kenyalan. Terima kasih ya ninga secara online kena RTM klik atau kena channel My TV. Ya, kemudian terima jam kita tu gini kami jala-jala kita. Okey, kena baru boleh makai pulai ngabang kini tau ke baru dekat mansang ngabang. Okey, berjimat ba jalalun sama nitiah ke atur penglikun jalalun kudah ditetap ke di menua kita. Okey, kita menukar lagu gawai itu lagu di sana Joshua George ngau lagu ya Aum Ari Gawai. Udah jam ke main asal dia lagi nya pengap gawai pukul 10 mending ke berita malam hari kami di YFM.

Dalam program Kendor Kemengluar, keripih pengap gawai umai, kede keluar ke kami dulu agar itu, kita peningo udah ada baik kami mendiang ke gentran Timah Lemambang, lebuh sidok kenenjang induk daro, pesentang gentran ucu sumpulang gano keninggal kubat padi. Jadi kelama itu, kami mai kita mendiang ke gentran Timah Lemambang, lebuh sidok nenjang induk daro, pesentang gentran ucu sumpulang gano keninggal kubat pandai.

nyalagi jawang bakenang nusi barito ngumbuak kamu muak duduk samuka nyalai laban jawang kita kagi banjang kajaku kenang anak bujang lamambang rari gontang kata di aku kaningal papatat ubat simpuli padi puyontang kedia tau laban ngajawang kita kagi debanjang nunuk kumang saduai daro juara nya alai katu manai urang kapun gawai numbu karja nyalai risapia tu kaena no kirun tuam bunga kananga

No, kai. No, dia tu habis jawang cukup kenang kita ek nyaringang dudu aror mo. Nyalai aku. Kaninggal papatat ubat panai panyungai jari duang leban rano. Kita ek sama belok. Danong rarmo nyala jaya kita dunia ngana sama barba dia benuang taro kaino samilu batu buah pinang salko datinggal aku kanuan ngau Similu batu surung parit Ngodaga tinggal kaku kanuan Dwini yang mandi yang megit Kaino kena pasingan potangan jari cawit Ngitnuan gawo Muntang mengkebang empang basungkit Ngambi kanuan atau kinsit Regalimit lambar ubuang satroh

Nyalanya batu jam 4 bisi udah tinggal kaku kanuan dina lupae balalae nyangkung ngamat ngawak kepasingan potangan jari 4 nginuan mo nyampat-nyampat ngadu kalidi apiang pensap rejat-rejat nyalikap di padat benang jero nyalae samilu batu pukat ngapukat uli ajamat aku nyamah direngat pilawo ajawo au nyala batu nak layu udah tinggal aku kanuan uli lambu aku ngambi di pugu batang tam yang bano. Oh kaina samilu milu batu garam dunia so tirundo nyangkuang kelabawan mudah gada tinggal aku kanuan bak posingan potangan jari kanan ngikuan tau nganyagam ayah garam di dalam medang karapo nyalai siamilu batu lio dah tinggal aku kanuan dini yang mandi yang aso mukai nak kena gitaran siang gawo kemangku tango ridan karapo nyalai udah nyok gawo ngembuan nau kita nyumbak kebun nambun kebaruan labu nyanyo nyalai ada sikat benang kebat nginungan ilak din yang mampati nyangkung ngambat radai kita dingkalat buluh balo nyalai malam dikup koplam baru kilman bulan pranamo ukaino au similu batu buah pinang mekang dini ngaso taruno nyangkuang ngadang nyok awak posingan potangan jari ngengkang gitnuan tenok kaju kakang mantang kebalio banir tapang terentang-entang mantang di punggang ngampang mansuga ukai nasi milu batu jan udah geda tinggal kenuan tadi duini yang aman yang idan kena posingan potangan jari kanan ginuan gawok sehari-hari nyentuh kimalan nancam ngocayam dit ngau ngkilman bulan pranamo nyalai itemu puak kumu silaku mansau jero nyalai terdai si mangai alang dado nyalai lebuh lamu kita janawa jataruna daro tuyu gampuru duduk samukanya alai ukaino

tang balo cidak meni manggi nuan ngapa pulang leko mato nyalai tak tujuan kotawo cidak mengenai tangkai minguo nilngo karaso dabuang asa leko ndak lebu kita kena aku panai panyungai jari dua au kalani muntang mangkebang ampang mon sugo pedok kita enako pamanah ya babuah manyuh banso nyale punggang ampang bali min sugo ngi nganuan bagaman jidna baka ngambi naraja dua nanentang entang tu agi kekuningal papatat ubat panai panyungai jari dua batu buah pinang segala kau deni yang mampating nyangkuang badaja kena au manai kita ngami popi manai main sakulo nyalai nang danai kita mengenai karung barado nyalai rendo kita semua belok benuang daro au ukae nyepanai piok panai ngapo kena ambik pa manai ngagai baru nai Singapura datai dadi nagi gak jawang kita nampuang au palajar ngagai pang mangriai rupo nyalai datai dadin kena kita ngabis di diniat pun tiga nyalai pamulai nyok nuani lak dineng aso tarunda nyangkuang badaja leban kita kenapas panai parso nyalai pulai ngekisila awak bilak dua au agi gagos nemangwa tangkai baradongi nuan mukai nadatai ditu cukup sebulan kananan kembuang pranama nyalai kita ndang dapat nah keperintah raja Malaysia mukaina kita megai sila awak cirawa bila dua bulok kadini labo megai manua cukup bansa bagulai iban ngau Cina nakasama

Nyale jawang kita desok ngadang kagi bodinyang botang dudu botipan nyale lambu kita kagi botiu manak bujang lamambang tepung bulu sedanak bujang lamambang puan nyale jaya anak bujang lamambang lendak tanyau lelak ngentok ko batang tungkat tim yang redam nyalai rano kita ek ye kagi sama ko tawo no lengo ko raso lancam geman nyemok petang to gayang sabung malam au nya alai ari sopia tu agi gak dulu kenu bunso puyo saduai kumang ko tiga daro juara saduai bunso puyo dirujan nyalai ka tengah tu dinyaman yang mampat yang nyangkuang bejah nyalai rano urang kampu pangawa gawa bigawai gawa samilu batu wabagam ukai nari sapia tu nu tamatu telu buruang aduan nu kuntuam bunga marjan nu kumang katupang bunga ngamenyan nu selelai tangkai padi nduan kalili bunga sisangai lanyi-lanyi niti mantali umai ngalan nya alai e jawang sama si dateng abang ni nuang nyanganan ukai na dia tu lambu cukup tiu

kanuan papatat ubat papanae panyungae jari kanan tang tadi kumri nupapatat ubat simpuli padi jampayan nyalae samilu milu batu buah pinang lalanyi nyak gak papatat ubat karawangati udah gak tinggal aku kanuan tadi dinianangi kaino wak kuno panae panyungae ujung jari kanuan

Ibulan ng kalaman, nyalay sa milo batu, nga jampat udagati nga laku kanuan, duiniang mampat yang nyangkuang ngamat, ukayen ule jamat, aku nyamah dipukat polawo malam nyala sa milo batu surung parit. Au duwe lupae balalae nyangkuang magiat, ukunan panae panyungae jari cawit. Kabak le batu surung parit, ngambik kanuan natakin siat ari limit. Ubuang ardam kaya nasa milu batu liyo, dada tinggal kanuan doi niyang mandiang aso. Laban jaya kita sama biak, daro lilingo nyo alai ukaya no. Makanuan panai panyungai jari kibo, tau nakarai liyo, bola bo, dipalo, tulang, dulang, tekam.

Leo, buat na layu udah gak tinggal aku kanuan ule lambu aku nyamah di pugu tom yang tanam nyele batu buah pinang balubang. Oh dah gak tinggal aku kanuan biasa tiru no nyangkung ngadang. Awak kanuan tahu gawak muntang mang kebang ampang abalantan nyalai kaino da baik semangwa tangkai mengibuan nginuan kagawak ngembuan baru sebuan nambuan kebaruruan labu anarusan. Au ukai endok gawak nyikat kitae taruna darah delah nelat daran siang sidak mangwa tangkai manyimat ngit nuan nya alai redai kita dari gai bulu mingkalat batang bulu ayam ukai nudahnya terlalu dah aso ko kita dua lupai botagai nyangkung aso renam kita ngai lio bingko ngatanamnya alait ngaudanya tak temu puakumu karadu mansaur damnya alait nak lama terentang-entang nyaso ngadang batenuan mantang kabolio banir tapang rentang-rentang mantang di punggang ampang abos ampang basulam nukaino

dar dae noan cemangai alang basuran kaino lebuh lambu kita mengampuru dudu bot tipan kepartang penyerang rumah hanya ruran nyanai pagi nyuruh ari tarungji sabum ngamalam ukaino tentang balamani mangi noan ngapa pulang mata kanan nyale puji setobara di tangkai manginan nak lebu kita kagawa panai panyungai jari kiba ka tau ngebat ngikat palok lembok mse palok ikan nan sariban nyale pungang ngampang borinyan gi kita ketelesak anak jangkuan apa buah jarkah mayo macam ngambil tandan ridan apa ngerangkoi hoye no aku katu agi nampuang sarnguang jaku au baramban ngunuan dua rulai batagai nyangkung ngangidan jaku jaku aki bujang rengkang kempan tadi nyok gobat panai panyungai jari kanan entang kedia tu aku agi ninggal papatat ubat nasi kita si kula dasuah barada karuang ama nyimpan

0: Udah ucu sempulang gano, ninggal ku buat padi. Agi dikenal yang nasih pemping piring letup pulut puyong. Serta dikenal yang mampas pengelelak ngepungrugi induk darong, direncit ringgit bunga. Ti sama engkau sudah serumah kebukai niri kegawai batu. Ia ninggal ke batu pengayin, dikenal induknya nyungkit ngagok puak msugo. Ucu sempulang gano, muka ninggal ke batu garam, awak ke jari ia. Tau dikenal ia nyaga maik lio. Dipalok dulang medang kerapo. Lalu piok mga yo ninggal kubat pandai kebukai kinduk daronyo, ngambik kinduknyo, landik rentang-rentang, mantang ke beliok tapang ngagok puok balim sugo. Ucu sempulang gano mga ninggal ke yo, semua ubat, kirkeno yo, ngulih ke pelajar sekolah, ngambik ke tau landik, lalu pas preso, lalu piok mga nuguang ke gaji ngulih ke wang.
1: Jam kita dia pukul 10 malam.

Kita mending ke berita malam hari Y FM Iban Kucing dan malam hari Tasu 1 April 6 tahun 2026. Pengerami gawai Dayak yang dipelasar berguna kena ngayan ke penyeraku pupu Rababansa di Sarawak dengan pupu bangsa Tembulai. Samang itu pengeraminya Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Madah Raban Bangsa Melayu Iban Gau Bangsa Bukai di Samang Gau Bagi. Bak pengawal berjalan beraban serta mandang keman asal nyanyian ke semangat hidup dalam pemain tinggi tinyadi kunci penyerakup rakyat di menatu. Macam-macam budayanya juga mandang ke identiti unik Sarawak terjadi contoh pemandu manah bak penghidup rakyat hari pupu bangsa terhidup dalam pemain serta berbahasa ke pangan diri. Ia maksud ke jakunya ngagai pengarah berita pengudah ngulut pengarami rumah terbuka gawai Dayak 2026 Sapi Premier Datuk Amar Douglas Ugah Embas bak kompleks Unifor Kuching sehari itu tadi. Semangat berserakup tidayan ke lebuh nyambut pengerami gawai Dayak di Karab Banjar ditegap ke dikena nentu ke pengelantang gaw pedegap rama di menua tu terus dijaga. Berbangunnya Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng megap bisi nemuai ngagai rumah bala ketuai Sarawak ke dulu sebab berserimbang ke pengerami gawai Dayak pagi tadi. Tunjengkau ngagai rumah veteran politik Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang bajalai tebuan. Ia datai ba rumah sapit Kepala Menteri Sarawak ke dulu sebab tu. Orang pukul 12.30 minit tengah hari di sempulang anak ia Dayang Nur Jihan Datuk Tinggi Abang Johari. Kira sejam raban tu bak rumah veterannya ke umur 86 tahun tu mandang ke kaul tirat antara perintah dia tu engkau bala tuai ke dulu sebab. Sama si engkau bak penemu itu inya sapit Menteri Besar Datuk Sri Fadilah Yusuf sapit Premier Datuk Amar Dr. Sim Kuihan gau sekedar bala pemisah bukai. Korea Selatan bukan jadi siti hari kawan strategik besar serap bahamanya bengkas sektor nyengkaum pengawal dagang beranak ke buku teknologi kuasa ngagak barang gau pemansang bakat. Sapit Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Haliasan Madah kerja sama rat antara Korea Selatan gau menua tu udah muka banyak macam peluang pemansang ekonomi industri gau modal mensia kemerik pemuntung ngagai.

Berbangunnya Dato' Amar Awang Tengah madaka hasil dagang antara Malaysia dan Korea Selatan manggai 27.4 bilion ringgit pada tahun 2025. Lalu hasil dagang antara Sarawak dan Korea Selatan aja manggai 16.8 bilion ringgit. Ia kemuka Menteri Dagang Antarabangsa Industri dan Brand Akan Buku Mintrat Sarawak madah penyampaunya mandang ke pengharap hati titinggi dari company Korea Selatan ngagai Sarawak jadi palan alai meranak ke buku di strategic bakandang menua adab gitu. Pengawak beranak ke buku company Korea udah mantuk ngada ke beribu peluang kawak di Sarawak kelebagi bataman perindustrian semalaju 9,157 peluang kerja sudah ditumbuh ke bakandang menuanya lalu 83% hari penyampaunya diisi pengerja pengawak hari menua tumpu. Menunjung-junjung ke berita malam kita hari YFM Iban Kuching ke malam tu berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi di Salin Alinda Suwil hari bila berita RTM Kuching selamat gawai daya gayu guru gerai gamai hari bila berita RTM Kuching.

0: sudah temu gagak kena ukus RM97 juta. Projek tiga Terubahaya diadang tembuk kena tahun 1990, tembuk ngelui hari timpuh tidi taga, ngujung ke ungkus ngagak padang bilun tu manggai RM112 juta. Tajapan pihak, penembuk projek padang bilun baru tu, udah mai pengelantang ngagai mensia mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti moden ti bisik bak padang bilun tu. Yang kau mendur nganti kebesai, sistem ti mandang ke penerbai bilun, serta sistem dikena bilun sangkai lebuh maya malam hari. Nambah kenyak megah, padang bilun tu digagak besai hari sebedau tu. Lalu meri awak ngagai bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek padang bilun tu dikarap ngericah ke agi sektor dagang temuai bak Sibu. Kelebih agi sidak ti dekat temuai ngagai pelilih benua bukai kengelingi Sibu, bakal kapit agau kenawit.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakah Sarawak, Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa entik bergempung. Agi mayu anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang labalangai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering entik segulai sejalai. Agi mayuh anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa entik sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering entik sama kuing sawem singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucung kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
5: Our project Abbas Ai, I think maybe I need to explain. When the longhouse just about to haul a gawai, they just brew the tua, not yet ready to distribute to the crowd. If you are a guest, instead of asking them to go to the bilik, girup tua, they say, come, nabas ai. It's a euphemism that girup tua. Then tua, normally when in a celebration such as this, we ask a lady to pay tribute to the tua, sangai tua. Sangainya indicate that tua is a secret drink made brewed by the kumang from Pangau Libau. At first, it becomes in the form of kumang itself, Then after that, once it goes into the tajau, then it become tua. Once it become tua, once you drink it, it bring you luck, it bring you improve your age. If you're old, it become young. If you haven't get married, nanti nuan bakal ino bay belaki, boleh laki, orang bujang boleh bini, orang kaya ge berdagang boleh harta. That is the gist of the sangai lah. You know. Alam jago iban. Nanti kami dia pegai kapit nemu ya pasal ngabas air. Lebuah kita kak begawai tua nyampai tentu mansau. Bisa orang dikek kasar rumah kita jadi orang yang kak madah kesidak ya uji tuan jepik kasar kemilik aku ngabas air kita wai ku ya. Orang tak nyebut ngirup. Nanti yang ngirup orang bukai ke dia yang nitih magang. This is the nama-nama jako alus mai orang ngirup. Jadi tua tu lebih orang ke ngiruk demi orang ke pakai pengabang. Dia sanggai kura dulu, sanggainya muji tua. Tua tu dia tanah bala orang ke kumang dia panggau di bau din. Jadi kumang sano. Mula ya, jadi kumang, udah ya gah kura bata jauh. Ya biar baru jadi tua. Jadi kita ke ngiruk tua kuyanya. Bisa nasir, bisa budi, bisa tua, bisa libah. Kita ke tua ya, tau jadi biar. Kita ke bujang, tak boleh bini, kita ke bumai, boleh padi. Ya, jis, ujung, isik pun sangkai.
0: Yang berbahagia, Tan Sri, Dato' Patinggi Leonard Linggi, anak juga.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh titik cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita. Ya.
1: Ya. Hmm. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat terlimanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFOR. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dan 14 hari bulan

0: program Siti ke tahu nari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kada lu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 bak dikarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelunikan enggak ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau merana ke Pokok Sarawak.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku lagi kita semua. Berjimat meh, maya pulai ke menua. Enti asing ngantuk meh dibatau ngerti dulu dah lama au. Ingat meh, bisik pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngajak ke gayu guru, gerainya main lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu kita Iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh.

0: atau ngenang gawai kita kelia ngawai kedia to nya tarik megang
1: ape mesti wen suah makulu tanya orang minta terkinya asmin nerang ka minta nerang kedia jadi gawai asal kita kelia di itu kita lembong itu padi lembongnya kita udah tahu jadi ngabang kita di rumah sebuah di rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia to utai kini lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak day kelia daya day dulu agi hari hari tahu hari orang pun kal gawainya semua udahnya nyu degagak ke mana kita ke jako awak ke lebih kita dia tu nyu berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu mintu utek ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu mata yang nak nak sama ya semina hari kena balai ban mengingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dan dikerja jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai daya tau jadi nyak nyak lalu gawai daya tau muka tau dintu yang nangira nuan mengkai pengarap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengarap bukai
0: iya
1: selagi ia ngomai di rumput harapan bangsa daya jadi ia ngintu gawai daya ngocara yang pun jadi selamat gawai daya moga ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga mengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengejar Inya Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Seriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Seriaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Seriaman. Selamat hari gawai.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, okay seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai kapan mana kita. Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul tentu ya megak mereka utai kena betul ngagai penghidup kita. Jadi lepas kita ingat tadi ke dekat ngigak pemenal pengamat berkawa dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua kau tahu oleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu dia mimiat atau berapa kau?
1: Ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisa ingat betul bisa nak betul tentang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama itu kebetul. Nah, mau tak kesalah, lalu ya tak salah, anda ngamik ya. Ya, tang perangai orang kena ngelalat Allah Ta'ala. Kage yang ngamik tak kesalah dah. Ya, utai tak ngerusak. Dan ya, laban utai tak ngerusak, nyat-nyat tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya. Tang nak bak kita itu ngelalat Tuhan, bak kita itu ngelalat Tuhan, kita yang ngamik, ya tak boleh nyungkak niri negi ke penghidup kita. Ya, tak boleh mantuk kita ini ya. So, nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan dibimbing kita tik tuai lagi ya tik nemu Tuhan nami kesida enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya mega orang boleh manjuak kita.
2: Ya. Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tahu ke di tapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Aku Ed Malangi.
5: Hai, aku Melati Badi.
6: Aku Rajas Booking.
7: Aku Densi Tambun Minta Casey.
8: Aku Daniel.
9: Aku Amanda Johnny.
10: Kami Ari Wife and Ivan di Kuching.
11: Mari.

Ya, pada kini kami menikah kami penghuni malam ke malam tu ya. Selamat dari gawai kayu guru gerai nyamai. Okey, nak kata lagu dari Raban KMP. Kalau aku tidak ya, berami gawai. Engkau lagu dari Ricky L Segelas Ai ya. Dari mereka, tandu program kita. Retro 15, engkau DJ Ken Michael. Nangkan ketua lagi ya. Selamat gawai gayu guru gerai nyamai ya. Pagilah berburu engkau DJ MATU di konti pukul 9 pagi. Pagilah ya. Y 9.12 ya. Ingat pesan DJ MATU.

Bertemu baru-baru retro 15 tusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal. Lepas nak kita baru aja berengkah mulai ba retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro. Lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngagai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Okay, semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Kelebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Enti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabakku segi nam bias enti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya penak sebakar. Kita ya keningapan berubah mega nitiah ke singkang dunia kemaya hari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pia mega tahun 2000. Bida antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabaku yang ke umur kita yang tadi nyoba jak tuai bunyi-bunyi utainya tadi pan nyau belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita ya tadi visit ya playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ninga ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ninga ke lagu-lagu tu tadi nak sebakar. Pendiang kita itu tadi nak sama. Inah nak bakar kita ya ke makai utai. Bisik kita rindu ke utai ke manis. Bisik rindu ke utai ke masam. Bisik ia ke makai utainya pihak aja. Nak ibu bercampur garam. Nak ibu deberi utai bukai ya. Empat pihak aja. Pihak. Inah nak bekerja ni ya. Okey, jadi bak retro 15. Bakal selama kita bisik 15 lagu-lagu retro. Lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke penghujung program tu lagi. Bulai ngau, aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Kau mayuh lagi penyanyi ke dekat merinang kita dengan lagu-lagu sedaya retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua bak tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, Ari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock, ngau jangle pop. Lagu hari Sugar Ray, Every Morning, but retro 15.

sikit nadai tahu nak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning by Zura. Sikut penyanyi ya kegembuan vokal soprano. Lalu terbilang bat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning by Zura. Tentu kita nemu lagu-lagu Weka Suah Debay Inseri. Tebal lagi bergenre pop, R&B, soul, ngau jazz. Laman pelabak aku Nadai Mayu penyanyi kelebih lagi di menua kita ditok kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning by Zura tu. Lalu ke dia tu ketemu aku bedau bisik ya keganti vokal ala-ala Ning by Zura. Kelimpah hari Syafinas cikgu dah agak penyanyi ia kemegak bakar nyawa Ning by Zura atau vocal soprano hari lagu Ace of Base. Kita terus meniangkan lagu Yatik ke lima malam tu lagu hari Expedisi hari album Brutal tahun 1994 lagu tu pahabat aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist tentu lagu tu bisik take a rindu dengar lagu-lagu rock kapa cerita lagu Power Ballad ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi hentian ini buat retro 15 lalu dah lepas tu lagi kita menggat bisik Sheryl Crow Ngau Linda buat retro 15

0: FM 101.3 YFM.
1: Kesekali tu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah, lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kediah tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya obeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.
3: Kesculiak tau kenen biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat tip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tik ngumpan sidak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Lagu hari Linda Simai, Ndak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi megak kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single keterubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sebab. Lalu pelabak aku tahu megak nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemandu popular bang era 90-an sebab. Okey, kita terus mendiang ketiga itik lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisik lagu hari Raja Pop kita, Ricky Anderson, Bintang Hati. Dia mengabsi lagu hari Awi, Iris, Tang sebedaunya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Dari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih Akib mulai bar Retro 15 malam tu. Tiga lagu kedidingan kita tadi, Ricky Anderson Bintang Ati, Awi dengan lagu Iris serta dengan Oasis Don't Look Back in Anger bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar tadi bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak bar era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambilkan namuai jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, bar Retro 15.

Lagu dari Jerry Kamit, Sayau Pemaduk Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi itu kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau dikumai multi talented. Utai ke jarang-jarang di kembuan siku-siku orang pengelandia yaitu nang Siti Utai kepatut benar ngasu kita itu mega hati. Jadi siku pengari ia ke balat udah mandang ke pemanah main asal dia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu utus di lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau. Kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu untuk baru keluar subak. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari ACDC. Tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young. Nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisi daripada aku. Madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai. Ngujuang ke ya tulih ke rundiang ngagak lagu Thunderstruck. Tanda reti ya nitar kemangka pangka nitar Thunderstruck. Nak mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi city fenomena. Bah sida ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke SCDC raban dari benua Australia tu bah tahun 1990 subak. Jadi nak merasa kita nyok kata bah pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisi lagu dari Fugees Killing Me Softly dari tahun 1996. Tajak pan pihak lagu asal tu dia pansut ke tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees bah tahun 1996. Lalu pihak mereka kita bisi lagu dari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepah Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mereka selamat malam guys semua. Ujena. Bye-bye.

jaku prangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan peringat ngagai pengandiri, anang benengki ngau pengandiri. Peringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Perinduk tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pangandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari atau layok kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tindok bertengok belakang endak kemai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tak ngujung ke kita terberunsok ruang bilik kita terbensaro. Pengeringat kita nyak baku hukum terletak kita berderimpu nama kebuah kak merinsok ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pangandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kitai tau ngerusak tubuh ngau

mangat kitai. Ia baka duri bacari kitai, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kitai, ia tau ngasuh isi kitai buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu ari kitai, ngasuh kitai bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu pandak, bub kudus madah, umur kitai jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kitai regas. Nama guna kitai masau penghidup kitai, tiagi tinggal buat nyinyau tu. Nama guna kitai nerus ke penghidup kitai, ngawati ti bedengki, ngaw pengandiri. Ya seminak mai pemerinsak, ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk di salah tibar. Bisik maya jakuk di kelalu kasar nge pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita nang ndak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam. Julu ati ti mulia lagi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengangai pengandiri. Beri peluang awak kena di orang ti mana. Beri peluang awak kulih pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang meh ngagai pengandiri. Laban Allah talo dan beri peluang ngagai kitai. Laban maya kitai nadai daya tinggang dosa. Yang beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup ti meruan. Tuhan merkat ke kitai selalu.

0: Emma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Emma Joni.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat.

nhà đây là coi cho cô community to cô bạn sẽ brasil ở đây là coi cho cô lấy tiền cái cô mai sẽ được communitas c o m m u n i t a s cái mai ở đây samo nhà đây đã làm ra nào cái tổ này ngon cùng với chị nàng cái lấy mỏ bằng cái ở đây là coi cho cô community to nhà đây ở đây nhà kurang lebih hay bao nhiêu ở đây là coi cho cô community cái trubah to ya nhỏ semua orang cái điều mendam bawa siti pilih menua serta ada pegawai siti perintah. Lalu rata ke kedua, seraban orang ke dia bersiti indur ke sama bangsa sebab kau jaku, sebab kau jalan peniau, adat, bahasa ngau kebukai. Nyalai suah kita nengok orang berjaku community rumah panjai, community kampung. Lalu rata ke ketiga, ianya raban orang ke sebab kau pengerindu, ngau sebab kau pengawak. Bakal community pengasuh, ianya raban pengasuh, community scientist, raban saintis, community pedagang kayu garu, nyau mereka siti community, ngau community orang bumai berkebun. Nyalai masing-masing sedek tu tadi, sebab kau pengerindu, lalu sebab kau pengamuk. Nyadi ke keempat tu, ianya rakyat siti menua, contohnya community orang Malaysia kebanding. Nanti seraban bangsa Malaysia, basic dia nyelat orang bukai, maya di menua bukai ambil kebanding nanti di menua tasik ambil kebanding nanti ada sebut community orang Malaysia ianya raban kita kira Malaysia tu kebisik nyelat orang ya bertubuh kena menyuh di menua bukai yang arti bersenta tu lalu ia ke kelima ianya raban kayu ngejelo ke berpanggai penghidup berpanggai diri tumbuh tau kehidup gunturung bersitik kanandur ke belok ngasai ke gaya hari, gaya tanah ngau gaya sungai, ke sebab kau. Ambil kebanding bakal community sampuk, sampuk tu induk utai kita nemu. Community bandau, ngau community kayu pain. Nyalai tu pantau disebut kita community.

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, enti sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

0: apa induk kandung. Si kita mandi natau, si kita mandi natau mandi kena. Si kita mandi pas sungai lah, kemari itu nade mandi pas sungai orang. Natau mandi kena batu runtut. Aw, ngai kenti batunya lah buat kain lah semua. Jadi anak kita dalam perut tak ada lah lemas, tak pantun.
1: Bakal penting kita dengan luangnya dari je. Nade yang dah nade kau nanam dia, amai kena kita nanam muda. Lai kejari anak kita berjabang kena
2: saya orang disirak batau sama ini kami di benua tu abdi memeratkan ubu ngau sebu tadi tak tahu di baik pulai ke rumah lebuh orang mati tahu keti bisik kejari udah mati baru tahu tahu kau udah ngetah ulit baru tahu mengambil tubuh
3: begitu buje saya maya orang bisik mati kita yang tahu yang ambil tubuh tu kurang tuai kriya sama tu singkin sebayan kurang
4: jadi menolak begitu. Laban kami sebagai betul saya semayang sebabnya. Nah kami tubuh saya orang para yang tadi. Nah kita mati bersuruh buka tubuh, laban tubuh tu bersuruh dia tumbuh dan aku pun berkenyak nak tahu terbaik saya orang para yang. Nah kita bersuruh buka takut kurang.
2: Nyaku tu putih malih saya kita bumai, nyaku tu ke depan dah kaku. Jadi aku kami ditutih saya kita bumai deh. Saya nggak tahu tu ke saya kita tanam tu ke kami itu. Nggak tahu ngelampak semua pangan. Nggak tahu ngelampak semua orang. Nggak tahu kita jurus-jurus sekali. Gue nggak tanam ke nggak tahu ke nggak. Mali taruh ke kami itu. Tahu ke tim saya nggak tahu. Mali ke nggak keruwa. Tiga menginya nggak. Nggak tahu ngelampak semua pangan. Jadi sekali rumah buka. Bawa rumah itu. Manyung lah sedih mali kita rumah itu ya. Maka kita nggak tahu. Pintu orang itu. Nggak tahu sebut kita.

0: sakit jantung tu barang penyakit ti bisi berkawal ngau tungku lati.
1: No?
0: Dalam genturung leka jaku sakit jantung, sakitnya yang kaum semua bangsa penyakit ti bisi bersangkut paut ngau tungku lati kita yo, ngau ngau jantung kita yo, bakal tu tadi sakit ngenyet tungku lati tu tau ke sakit jantung berlubang, tau ke sakit injap jantung. Jadi tu semua disebut kami sakit jantung, sakit tungku lati. Oh. Jadi utai ti dekat diterang kaku setau ianya sakit ngenyit tungku lati. Tu nang sebangsa sakit jantung ngau tu tadi kau sebagi yang tentu nang nyemetak ngau segi nang nyelai lagi hari sakit jantung ti bukai. Tu nang maya ya ke ngenyit atai arti ya. Namau tu ti dikumbai kita sakit ngenyit tungku lati. Jadi sakit ngenyit tungku lati tu ti ya utai tu nyadah nyadi lebuh maya jantung kita tu udah ndak boleh oksigen ti cukup. Jadi maya jantung kita tu ndak boleh oksigen tip cukup, isi yangnya tadi atau ke otot atau ke muscle dalam jantungnya tadi arti nak boleh cukup oksigen. Jadi jantung kita tu alun nak ulih ngepam darah ngai tubuh kita alunnya mengasuh ke isi jantung kita tu buruk. Jadi bila utenya udah nyadi atau ngujung ke kita itu tadi jantung kita tu nemu ngetu. Alu ngujung ke kita itu padam sport. Nak muka-muka berkerti izin api kita itu habis minyak nemu padam ke dirimpu. Jadi mayu macam bangsa orang itu tahu kena sakit nyet tahu sakit jantung tahu ada ngira tuai biak kurus tahu keganggam. Kami berupis pengerai nasegi bisi statistik kami mpu ni laban tetuk nasegi ni.

0: tu sama tu tadi. Oh, oh. Jadi orang tu bisa risiko tu tinggi lagi boleh penyakit ngenyet tungku lati tu. Orang tu obesity. Oh, tu pun orang tu pun yang segi dikira ke tinggi lagi risiko ya. Orang tu obesity tu orang tu besar tubuh tu udah ngeluwe berat tubuhnya udah ngeluwe sampai tikas obesity lah nyerti tadi. Udahnya penginsap ngau pengirup segi bisi risiko ti tinggi ngau siapa-siapa orang te bisi diri sebilik ti udah kala kena ke penyakit tau penyakit ngenyet tungku hati tu nah segi bisi genetik ya tau ke turun temurun nah pemain area dal tau
1: dokter jawab yang anak cunggat dari spital besar Sarawak di Kuching

0: senerang sarita udah dipisin buah anyopiak ke kebak sigat maya ya senerang sarita ngena baju kemeja warna pink ngena tali pinggang warna putih dan cok warna selum sigat maya bakar Ricky Andrews
1: Siti
0: ya sigat, ayah sendiri kan untuk hidup ya.
2: Nemu mai di interon. Nama teka di kebendar ya. Mesti bisa terpinta nantu nih. Nak kala-kala nemu jaya nantu sigat.
0: Aku kebendar ya kamali bilun kontrol. Bilun kabang keterbaik-terbaiknya.
2: Nak anci-anci terpinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kena beli belum kabang diri dekat lindian lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Ini nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh nanti ruang. Nolong ayak nyuci motor dulu lah. Kamu nak nyuci ayaknya.
0: Anang gue dulu. Aku kan nyuci nyak dulu. Kan nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tembawai kanyo.
2: Nanti ruang. Uji nolong ayak pasar dulu alai. Ibu sangat mengakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tindua pedah di kaki. Kutu terlihat baik, kutu terap. Tadi bermain bengkalan. Tadi pedah di pala. Kutu nyumbi di sengah ini utai itu. Lagi ku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kak minta utai. Ngagai ayak di tu. Berbungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Dengan bala peringat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal enti rung. Jakob manis saja, enti bisa.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Aku penuang anak manggil wakil rakyat perkuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basa serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya itu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 bulan lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita bak tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai daya itu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Yang diseraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja dengan sederhana. Dengan numbas ya, laban kita nemu, ekonomi dia tu tak tentu mana, ketegal perang bak Timur Tengah, ataupun bak Ukraine din. Makanya mereka lebih kita bertundi, berbuti, melihat hirup. Ngiruplah dengan numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngepangan diri. Mereka kita kena mana tahunnya di bak penghidup kita yang siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia, sekali lagi, saya terima kasih ya, bagi semua bala. Aku dah ngemujur ke pengawal gawai daya besar no Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak. Aku dah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 aku dah tu. Jadi buat penemu aku bukannya mga hari malam balas ke diberi orang mayu pengawal tu undang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita menitih ke polisi perintah ke kena kita inclusivity hanya maik semua rakyat semua bangsa ada milik agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kita ketahuan tu. Jadi kena aku mujur kerja ku aku lari ke kamis bilik akan beri selamat gawai daya agar semua bala ketengah lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bermenuk sisir. Lalu harap ke sidak tu gerai nyamai, lantang senang, tuan menua. Harap ke tahun baru utilak, maik tuah, maik limpah. Ngau maik, kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah. Nyajar aku, terima kasih.

0: mak nak pin kincuang tu. Kini ke kincuang tu. Dah aku tu hari tadi nganti. Udah langat. Kini nak kincuang tu. Ih, mensianya. Ngai ke duit mensianya.
1: Tegah.
0: Apa umang terkenyian aku? Apa umang nama ni? Nenggah aku berkenyak apa umang?
1: Deng kau.
0: Au.
1: Kumbai ku sapa tadi. Mendah nyegap madepu. Mayu mamas kena dangau. Kini dangau.
0: Aku tu kap jalan ke pasar ku tu.
1: Kumai ku biasa orang kawin ke rame dina ke nama. Nama dengan nak mas mayu-mayu atau?
0: Bisa orang bakar aku pedak dia apa umang? Ya, pedak dia ke baru beli ku. Begah beli ya. Pedak dek apa cari tutup ngau geleng aku pedak dek cari.
1: Ya sigen ada yang pedak aku kita serumah atau kau pasar kanyo bakat dek tu. Dek tu aja udah ngesol kemas. Dek aja biasa emas pia.
0: Apa umang aku sigen rino kemas ku apa umang?
1: Rino siapa berengau dek kedire jalan dek nanti dek kena rumpek kena runtuan orang lagi. Nau kenya ada engau.
0: Nama ada munyinya apa umang?
1: Hai dina kala ningar ripo polis dan nanti gisang. Tiap-tiap pagi madah kebisa orang kena rumpek kena runtuan orang beya.
0: Pihak apa, Mang?
1: Ini nemunya pemerani, dek, Mang. Kenyanya ke datai ben kincuang.
0: Tuadulah, apa, Mang?
1: Kau jimat, Mang, kau.
0: Ya, siapa yang dek tuai urannya ke berdua anak buat tengah pasakan waktu?
2: Mia bahasa ku berdia berkuang ku tau. Berdia mana? Amas ku ambil ya. Nasir aku nak ditaban kurang tadi.
3: Leh, angau.
2: Minuman.
3: Dedeknya pihak kumbah ku nak tuai orang ninda. Ternama pengawal di duduk nyo berdua anak bertengah pasal kanyo atau na, angau.
2: Pedak deh jari. Ngau lengan aku berkuang ku tau.
3: Namanya berdarah sudah jari, sudah lengan deh nyana.
2: Kena runtuan orang aku.
3: Siapa tu ngeruntuan lah?
2: Ya, duit kok orang ke nak mutu sikal tadi minut. Ya ke dunan ya, ya ke ngeruntuan. Mari aku tau, biar aku ambil ngeruntuannya. Pedak dek, nuruan ya tadi. Lalu ngasuh aku muka geleng aku cincin ngau mari aku. Nasib nak aku tu tadi, nak ditaban ke ya, nak mutu sikal.
3: Naban ke dek segi nak dan nasib orang nak ngacu ada ngau pisau. Namun dek, jari deknya semua yang kena acu pisau kena manyo teliahnya.
2: Tau kena runtuhan tadi tu.
3: Okay. Urang nak ngasuh kita ngena emas nurang ke pasar. Mudah membaik ke biak pembah jaga-jaga. Kemudian nak jahit menzia kemaya reto. Aram kuanyo dia agak balai polis ngeriput. Lalu ngeriput ke kat ngelala di sekali.
2: Nyesal ku minut. Nak ninggal nyaku apa umayang tadi.
4: Jaga lalau. Anam kena ke barang berga. Baga emas main jalai basmelah pasar. Lalu jaga orang tijai runtuh dan terumpak. Pesan itu dari YFM Iban.

0: naman adi gawar.
1: Sapa ganunu tay maya jam dia to ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagano ne ya? Balat amai ga tepu asap nuan to.
2: Oh, nuan nya ge leri. Eh, to benung betunu ke sampah tu mayo na ga sampah tu ke ari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana ge de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai pe nya. Lapo ya de.
1: Apu, salah na to ayak. Begau orang gasak ke to lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai maya to.
2: Eh, ngenemu ke diri genuan to. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku to. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Laban namak buah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di to. Betunu ku tai di to. Mau di?
1: Bukan pia ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunu ke utai senekak hati.
2: Huh?
1: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
2: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nyatuk cangkut. Aku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam parietnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Ayah tunggu nak kucah. Kucah dia nganuk aku.
1: Oh, ngai ku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
2: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
1: Nemu dia ayah. 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
2: 500 ribu? Jil 5 tahun? Apu, nada apa ku tahan nama penyadi tontik de gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nada apa tahan akai.
3: Wopan Gangnam Style.
2: Baik kai gagak, nulung ku ikat. Jampan nulung kungun saya api kemauk tu. Jampan, ikat, jampan. Puji dengan wak aikin. Jampan, jampan, jampan, jampan, jampan.
1: Pengawak betunu ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.

Tabik Basah menuju Balai Peninga, aku Matthew Manyin, anak rendah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Namun tak kita berlamanya, kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik, ianya pengerkai berita kehendak amat, hari mensia kehendak berhati engkau siliak, nyentuk kengenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamanya, serta nyarut ke pengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua, kelebih lagi hari berita tak ke informasi bersangkut engkau igik penyakit COVID-19. Tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik, berita kehendak amat ulih ngacau tak ke muntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tidak amat bak media ramah tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia lalu nanti ditemu salah tau kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000 tau ke hukum jail pengelamat tipu nak lebih hari setahun tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai bak media ramah dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduan.com.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026. Program tu tadi mesti tujuh titik cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah. Datuk Gaduh kebab pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Ahmad Sabin Kaloningkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita. Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ayat ketiga ianya khutbah khas. Ianya Gaduh ke 12 bulan hari 5 tempat masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke berguna belarinya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jami Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Ahmad Sabin Kaloningkan tadi. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ianya minat Ramayuah ianya konsert rakyat. Kat dulu ke 14 bulannya enggak berangkat hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Ahmad Sabin Kaloningkan enggak.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.

0: Projek Pemansa Dun Bukit Saban.
1: Benar tu, bila aku kuali pun tadi, dan agak padang dah bilun sangkai. Kali padang bilunnya, Siti kena maik barang keluar. Kedua, kau maik temuai. Lepas itu terbaik dari kucing yang kita kenal, maik ke 20 minit. 30 minit. Nilai, kami nak tahu nak sedia. Nama tak tahu. Mata malah temuai ke kat bisik tak pedak ke nak mati lah dia tak pedak dia ni rekod temuai nyalai Siti dari produk ke kat Datul yang Bukit Sadu dengan Bukit Sadu tu dia bilang nama dia bilang kita buat kita mula Sarawak itu nyalai Siti projek replika kota rentak kakak-kakak buat Bukit Sadu dia. Hari ini tadi, hari replikanya tadi, tanda dadu, nak lama lagi, kau di tender. Jadi, saya buat replikanya tadi, semua cara, saya kena sedia, sedia banyak kotor, artinya berperang. Nyalai perka, perkakas dia, berasa sangkuh, berasa terbaik. Ya, kau dayan ke dia, menang. Lepas dia tu, rebak baru. Mayanan mu nama, saya kena sedia, kita berdiri, bakal panju, bakal peti. Semua tanya kat dadu ke. Jadi ke heritage bala kita. Nama Bukit Sadu tu ada temu dunia. Cerita nak bisik berbatang. Nilainya tak narit temai. Hari yang narit kat tadi bawa ketua itu kami pun mayu bawa projek ke rumah panjai. Kami dekat ngatur bisik rumah panjai nya beri sedap sedia ke pemakai asal bisik sekedar tahu ngatur program mudik air sungai Paku Sungai Layar.
0: Dato' Amar, Douglas Sugambas, Sapit, Premier Sarawak.

0: atau ngenang gawai kita keliat ngawai keliat tu nyatari macam
1: kalau ada macam kan suah mak aku tanya orang tentang terkini asmin nerang ke minta nerang ke dia jadi gawai asal kita keliat dia itu kita lembong itu padi lembong banyak kita udah tahu jadi ngabang kita dari rumah sebuah dari rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kini lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak day kelia Dayak day dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu degagak ke mana kita pejako awak ke lebak kita dia tahu nyu berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti hari indoor balai ban tadi sama mula tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu betul ya nak nak sama ya semina hari kena balai ban mengingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke hati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai daya tu jadi nyak nyak lalu gawai daya tu muka tau dintu yang nangira nuan makai pengharap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengharap bukai
0: iya
1: selagi ia ngumbai dalam perhubungan bangsa daya jadi ia ngintu gawai daya ngocara yang pun jadi selamat gawai daya moga ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga mengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inyak Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: cyber tu pengelikun cyber. Jadi kita mendak mayu lah. Dia tu program lah. Train cara tu adalah more on digital platform. Eh? Nambia belajar pun dah 2 tahun tu dah PDPR. Semua online. Nyak, kadang-kadang bila nambia tu diberi apa indai handphone. Bisik maya ya. Yang ambil peluang tu ngena handphone, ngena data dia beli apa indai. Ya boleh mendak buka apps bukai. Ya, buka gaming, gaming site ya. Ya boleh buka gaming site main dalam dalamnya. Kadang-kadang bila ya bisik gaming, ngau bala tu buka. Kadang-kadang bisik babuli cases dia dia. Lapan kalah dia, bila kalah bermain, bisik ke jakuk. You know, jakuk kasar ngepengan diri. Kadang-kadang bila ya dah addicted ngertanya, kekasaran kawannya tadi kadang-kadang boleh ngasuh nembiak tu berasa stres. Bila berasa stres, jadi dia nanti boleh beri tumpuan. Lepas itu stres segalanya. Kelimpahnya, bisik juga nembiak tu tadi. Lepas itu bisik handphone, bisik data. Ya mungkin buka apps dek buka ya buka pornografi. Ya jadi takut kita deh. Pornografi bila you dah masuk mesti kadang-kadang nanti bakal nembia Indo. Nanti you dah mendak pornografi. Then dia bertemu orang ye, melalui apps buka buka Facebook, WeChat, and, Instagram tapi punya. Ya boleh kadang-kadang orang tu bertemu ya nyak. Walaupun dia mendah ribu umur 16 tahun. Ya mungkin umur dah 50 lebih ya. Jadi kadang-kadang ya bulak kan banyak tu ada boleh nak gambar beri nong gambar muantik di mana tapi nak ada berbaju. Kadang-kadang banyak tu ya tu berani diberi ya. Jadi bila ya orang tu tadi boleh gambar tinggal tadi ya boleh salah guna deh. Ya boleh masuk mua itu. Jadi orang tu melakukan seks di dalam pornografinya. Ngenak mua ya nyat tadi. Jadi bila kawan di sini dah medaknya tadi orang boleh viral tu. Sekolah. Jadi bila tu dah berlaku, jadi artinya dan biar tu akan ya bakal diketawa ke bala-bala eh. Jadi orang akan bully ya, diketawa orang. Lepas orang ada gambar ya tadi di dalam pornographic website. Jadi tu tidak patut dia apa indai walaupun kita dah tengok nabi yang nanti PR. Kadang-kadang apa indai perlu mega merhati ke nama terdulah tergagak le anak kita pun
1: Dr. NJ Karit, Vice President SWWS.

Dakap kenang ke sekadok leka jaku iban pasal sekadok nama sukat ia nyok sukat manjai, sukat kelingi ngau sukat serakok. Nyalai keterubah tu ku berengkah ngenok sukat kelingi ke disebut sepemeluk. Nyade utai ke dokumai kita sepemeluk tu ia nyok pemasai utai. Baka batang kayu, giling tikai, giling das, berkas utai ngau utai bukai ke depeluk kita ke nyukatnya ubas amat peluk. Artinya semua ujung tunjuk jari kanan oleh neku siku kibok. Lalu semua ujung tunjuk jari kibok oleh neku siku kanannya sukat ke dekumai kita sepemeluk. Lalu yang kedua, sepemerap. Nyade pemesai utai ke disebut kita sepemerap tu bakal batang kayu, batang muluang, berkas kayu, berkas atap. Kede berap kita kenyukatnya umas amat berap. Artinya ujung jari kanan oleh temung ujung jari kibok. Nyok ke dokumen pemerap. Nangkan kanya suah kita nengok jaku cerita ketua nyebut manjai ruas tulang. Nyok manjai utai ni pemanjai manjai ruas tulang. Sukat pemanjai retenya sukat manjai ke sama pemanjai ngau ruas tulang lengan ngi lelaki besatuai. Udanya sepeneguang. SEPENIGUNG sepeneguang. Yanya sukat pemanjai aritiku siku kanan lalu merakok dada ngagai tisi bau kibok. Tau kesukat pemanjai ari tiku siku kibok lalu merakok dada ngagai tisi bau kanannya ke dekumai kita sepeniguang. Udahnya kita besik palok tumpok. Tuk besik dua bengkak reti ke satu. Sukat pemanjai ari kerat tau kararik tumpok ari atas kibok lengan ngagai ujung tunjuk tengah jari ke sama ngik orang ke ngenok tumpoknya. Lalu reti palok tumpuk ke kedua ianya jalan nyukat pemesai mua tibang pada kendak tentu besai. Tuk sukat melintang mua tibang ke belok pemanjai ngusukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merakak dada ngagai rariak tumpuk ari atas bok lengan nora kenyukat. Udanya lilih minyak. Sukat ke dekumai lilih minyak tu ianya sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari sepiak ngagai tengah tapok jari sepiak. Udahnya sepenyiku. Sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan lalu merekok dada ngagai siku kibok. Tau ke sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kibok lalu merekok dada ngagai siku kanan.

Aku Nesi Lundat dari Red FM Inggris ngena awak tu meri selamat mintu gawai daya ngagai semua kita lalu ngajah ke penghidup kita petua berlimpah gerang mudah boleh rezeki lebih dari tahun kuda sidak ti berdagang boleh untung sidak kebujan darah dekat boleh tawin ke penyana sidak kesakit dekat pulai gerai bakal selama sidak ketuai dekat gayu guru nguan menua sidak kenembiak boleh utai di julur ati serta mujur bak pelajar sekolah lalu ngarap ke gawai tahun tu mai pengerai penyenang ngau pengelantang ngagai kita semua.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bergulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: Kurang ke gula bapak pemakai.
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Ana nambah kelebih ada sesuduk teh gula. Dan ke susu pekan manis, bak secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang ke gula, tak ke susu pekan manis, mayan mudah air hirup bak kedai.
3: 4. Rasa dulu penyampau gula, bak tanda TBC bak air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis, bak pemakai. Tambah ke pemanis, bak tucu meruan. Pesan tu, Ari YFM.

0: Hai, namanya Bakal Mujab.
1: Jap, jap, kini kenanya.
2: Wih.
1: Kan pamari gang, nama tu binci yang papa setia sama yohnya.
2: Nih, deh piabu nyau. Nyau ndang lelah, ku sekumbang deh dah butuh yang seperi yang to. Nyau bisa kurang mimit inci, deh nyau pandai lagi gemal deh pedaku.
1: Eh, nama tu baik deh nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setia sama gang.
2: Apa?
1: Mak ayah dia kia.
2: Eh, babali ke perengkau mimit menya, kena kita gawai lah. Kita nyau kan gawai dah tu bunyau.
1: Apa? Jap. Mimit tuh deh, nyau singit tuh buah tati yang pasti yang mayuhnya pada kemimit.
2: Oke, nama tuh punyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang yang mayuh tuh. Awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah ditupi aku. Nah, siapa boleh nama? Nak dek, maga kaban aku punyau. Lagi siapa kurang dini kita makan penampai nadien baru mah kaban punyau kurang nih. Nah, dek garampian aku bernama. Oke, aku siku jambu nama ngga dede ilah.
1: Pedak di perut dinya. Nyau majak besai-sebesai. Ya, memayuhnya air beli. Siapa tersangkuang mayuh tu?
2: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilang. Nah, ya katanya, nah patut nyangkuang balak kera.
1: Tusah, tusah. Baik dia tu jam.
2: Nah, lapa tau tusah dia punyau?
1: Katina tusah. Nanti dah habis berawai. Aku punyau putus seperti yang tu. Gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai kaku gada pek dia lah. Ujap, ujap.
3: Berbelanja meh nitih ke pemisi diri. Pesan tu, Ari YFM.
2: Nyau, bisa 10 ringgit deh nyau. Kena tambah yang kupulai.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari

0: Lam
1: Wife FM.
2: Oh, aku selalu terasa sampai dia tu pagi macam pasal melibuan pasal dana na mendapatnya. Jai kan baik pula.
3: Aku nak kata mea sebab program tu. So semua program kita iban kapa mukuan aku segi bisa. Nama-nama program kita iban.
4: Yang kita ijar nanti nama ada ulah kami. Kena nyumpit apa-apa. Nyumpit apa. Apa bila apa nak sumpit. Lalu ngerjaan apa yang dipas ke muar. Namun nama ini pernah tayu tayang. Jadi kami itu lelaki-lelaki lah ketawa. Nah sengaja duduk beban kenyak. Agama orang apa-apa mentok sumpit ngerjat ke PN tadi awak ke kami medahnya maya maya ke bujang biak tu pokoknya dekjam ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang kelia kedua kita udah mah jegak maya kelia nyali dia tu ngain tu nyali baik ke kena tadi dua aja leningau tai ke pasang lah kita ke dia nah dai lagi dai di dalam udang lagi dekat orang tu lagi nah dai bekap ke sumpitnya nyak tadi gitu.

salamat ari gaway. Gayo guru gray nya mai kelebih lagi ngagay bala klub aku, klub ngepan na Sureman. Nda ditinggal kemega ngagay bala kami sebilia, payinai aku, bala tua, ngobala kaban belayan aku bak menua Sureman. Selamat ari gaway.

Pansriaman. Jadi nama aku Ari Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sriaman. Selamat hari gawai.

Perambu manah pejalan kita, pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anang nampung kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat, nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah, bertucun baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

Perintah Hari Radio, kita muka udah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagariput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

Pengerah Pagi YFM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yeah.
3: Tapi bala pendengar semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 2 kena 2 ada bulan 6 tahun 2026 aku pada kibin dari Mary Dasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita dalam nama Pai Nguana Ngaroh Kudus amin latar Pai tepsai kuasa tinyaga tinggal mata kami manusia kami beri terima kasih ke pengelikun, pengelindung kuda daripada kami bermalam ke. Tadi awak ke pagi tu, kami muka hati kami. Ninga kejakunan. Lalu lebuh kemudah ninga kejakunan. Lalu ngasih kia. Lalu ngerja kia nitih ke penekanan. Nengah Kristus, Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ninga ke baca Injil. Kia diambil kuar Injil Mark bagi 12 ayat 13 dengan 17. Mark bagi 12 ayat 13 ngagai 17. Tanya pasal mayar cukai. Sida lalu ngasuh sekedar orang Parisi ngau sekedar nembi Herod mansang ngagai Jesus dekat manjuk yang kena jaku itu disebut yampu. Sida datai lalu berjaku ngau ya pengajar. Kami nemu nuandang madah ke utai ti benar lalu ndak peduli ke orang. Laban nuan ndak berpilih mua mata. Tak ngajar utai ti benar pasal jalai Allah Ta'ala nitih ke pemendar. Padah ke ngage kami. Kati. Kita ngelaban adat atau kendak. Nanti kita mayar cukai ngagai raja besai. Kati kita patut mayar atau kendak. Tan Jesus nemu sidak seminak pura-pura ngapa nanya kenyak. Nyalah ya lalu nyawun. Nama kebuah kita nguji aku. Baik itu sesingkap duit ngagai aku. Ngambil ke aku medak ya. Sida lalu mai sesingkap duit ngagai ya. Ya lalu berjaku ngagai sida. Gambar siapa ngau nama siapa tu. Ngi Raja Besai ku sida nyawun. Jesus lalu berjaku ngagai sida. Utai Raja Besai beri ngagai Raja Besai. Utai lah talah beri ngagai lah talah. Sida. Lalu balat amat alat hati ke ya. Injil Tuhan. Jadi bila menjadi dalam Yesus Kristus selama pagi engkau kita lagi benung berami tu ke benung ngatuh ke diri pengudah gawai tu kira gawai kedua. Jadi baca Injil ke dengar kita ianya pasal kira nyokap minggu penuh di dalam pengidu Tuhan Yesus. Jadi Yesus tertemu ke darimpu bak maya ke tuseh bermaya kenua yang ditanya leban sida dekat manjuk ya ngena jaku yampu. Jadi sida perisi ngau sekedar raban nembiak Herod. Ke nesigi belaban ngau dari sama dari dia tu begulai. Awak kisada uliah nangkap Tuhan bisa semanjuk yang ngena jaku yampu. Yang berkebuah sida nanya. Kati kita patut mayar cukai tu kendak. Jadi tu ukai semena tanya ke uliah manjuk Jesus. Tak mega tanya ngagai sedak yang pu. Jadi Jesus bakal ke daripada nanti aku milih tu kena tangkap mega. Tidak maya tu mega kena panjuk mega. Jadi yang netap ke ngagai sedak ya. Nyamba kebuah. Ya minta duit saya singkap. Laba mayanya udah besi duit. Jadi dari segi amat bergambar duitnya si gambar raja besai. Nyamba kebuah Jesus. Lalu nyawut utai ke ditanya sedaya. Utai Raja Besai beri ngagai Raja Besai. Utai lah tala beri ngagai lah tala. Sida nak nyangka sawut Jesus menyenyak. Nyamai kebuah ketidinga pengujuan tadi sida lalu balad amat alit hati ke Tuhan Jesus. Jadi rundi yang tu teka penemu tu ngingat ke tangguh pengawak kita ke buat dunia tu ngagai orang ke berkuasa buat dunia. Dan kita nemu kawal kita ini segi ngau Allah Ta'ala. Segi amat kita gawa, kita akan nemu bulu dia, kita megak maya cukai. Kita megak kita patut ngingat ke kawalnya tadi ngau kawal kita ngau Allah Ta'ala. Nama utai ke patut diberi kita ngau Allah Ta'ala. Nama patut megak diberi kita ngagai perintah kenyaga kegemata kita. Jadi Injil saya tu ngingat ke kita pekena ku getai uliah nyeliah ke diri toka awak ke getai ndak dilema ngerja pengawak ke patut di kerja getai kenyadi urang ke bak dunia tu lau ngau pengawak kita ke megak nyadi kena biak Allah Ta'ala. Jadi bersemayang kita, kita bisa pengerian lalu nemu milih bidanya dalam penghidup kita. Lebih lagi lebih kita ke dekat melawa Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Minta Maria kena kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua Indo. Lalu berberkat aman anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus sinai Allah Ta'ala. Bersemayang ke kami ti berdosa dia tau. Gau maya kami parailah. Amin.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, suntung menawal arimba. Tu bak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tak mudah balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Mua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka.

0: Aku Edmar Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Spooking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

Okey, lagu Kawai Ari Raban TTP ke pagi tau ya. Ada kena ngepun ke awak pengerak pagi. Ba hari kedua kita ke nyambut pengerami Ari Kawai ke Sari tau. Sari tau tadi hari 2006. Meri selamat pagi. Selamat Ari Kawai ba hari kedua. Kita ke Sari tau. Ke sehari itu maka kita ke dekat berjalai ngabang ngusung agai kaban belayan nyerumba apa ngerami itu pihak maka engka bising lalu ke pengabang niki ke pengabang maka ke sehari itu hari kedua. Jadi ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita sehari itu mujur di pejalai ke kita. Yuh, bala kita ke Agi Diau hari kedua kita ke nyambut hari kawal ya. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai dengan waku Sam untuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Terima kasih kita ke milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Jadi bak tusun program kita ke pagi tu yang bakal selama udah tu lagi ya, jam kedua pukul 7 pagi. Maca dulu pesan berat ngomong pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita. Jadi ke terubah tu merindang kita dulu ngau lagu-lagu lebih ke lagu-lagu gawai hari kedua kita ke berami gawai ya. So hari berangka jarup ngau Shanda Sapinas. Niki ke pengabang.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-17 Bak Terengganu Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak Bertuang Kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan yang hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama buat tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat buat masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Perlima Rentak Betong ya? Ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam jika penam punya kita ada buat tempat masjid Jamik Betong ya? Ia ke 6 majlis jamuan teh dan 14 hari bulan

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ke kat lalu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
2: Aku Cikgu Tumbal Ana Limai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Ngenak peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
3: Aku Gampi anak Datuk Tutung ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia merik Selamat Hari Gawai Dayak gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pemujur boleh penyenang lalu boleh berkat sebuah kita ingin tu gawai Dayak tahun tu.
4: Aku kun selalakin gol timbalan pengerusi majlis daerah Lubuk Hantu dekat merek pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak ngau semua peningal YFM Iban bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai antang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Selamat Hari Gawai

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Jadi aku enya YB Datuk Wilson Gak nak kumbung cekaban ahli parlimen P216 Ulu Rijang. Kang Natai kejakup pesan enya meri selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia Pihak Megak Ambiak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pengelantang, ngemai pemidik Pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu ya, pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah Bapak Menua punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita ngena cara yang kesedahana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir ngupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir ngupangan diri asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngain ngelalau lebih lagi sebagai malam menteri digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita anda nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita sudah berperang Amerika melawan Iran artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak hanya nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak. Ngau nak kulih baka Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai. Setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia ianya ngarap ke sidak yang tadi ngatul pengawak ianya pembangunan ataupun jalai pemansang diatul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas atas kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar ubi. Biar mereka mesti kan inga jako hari wakil rakyat lebih lagi pakai kami ke dia udah menolong. Kenapa tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah. Kita mesti mengolahkan nak kita ngaji tika setinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak. Bak tahun ke kadata itu kita mesti ke ngona kaulih. Ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke usia anak belajar bak universiti, bak universiti tempatan kita yang tadi ngona kaulih. Kita nganjuangnya lebantuk nang seranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat menua Sarawak KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di menua Sarawak tu. Lalu ngap nudi aku meri tabik setabasal ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P2160 Rijang, aku ngau datin nya beri selamat gawai ngagai kita semua, lalu lebuh kita begawai kita yang tanah berjimat, berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya anang berjalai kena kereta, nya kita yang guna kauliah. Ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih megawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama sama kita hanya ngeratai ke penyenang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang muan menua bidik lansia telah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong nyak Keban Parlimen P2160 Rejang.

Ari Rambes Walter Richah Gawai Hamaga lagu Hani kena merindang kita ke pagi tu ya. Hamunyi kaku ba hari kedua kita ke berami kawai yang di yang ke sari tu mega bisi perambu deka gusung bala kaban belayan labannya nang segi budaya kita ke ngusung pangan diri lebuh musim pengerami. Nang irah kita ke bertengah ke Jalan Alun atau ke ngena pengangkut sungai. Ngarap ke sama ngemerat ke pengelikun kita empu lebuh ke mindah ngena perengka pengangkut. Okey, jadi pukul 7 pagi tu lagi awak Nur maca pesan kita ke bisi pesan ke pagi tu tahu anjung agai WhatsApp konti YFM ngau muka email YFM Iban ke pagi tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu gawai kita dah maca pesan ke diterima hari peninggal kita.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kita semua bangsa Dayak bak Selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kita bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

0: kenalah di hari saya kereta kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi tu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Jadi pesan ke terubah tu hari Ida anak Jayes. Jadi pesan tu madah ke laki ya. Enya migi anak latu ya. Migi anak latu udah nadai kemari. Lalu ni yang migi anak latu itu dekat di Sungai Balamayu. Malam tu lagi berumah sedempu. Enya berumah rawing. Nanga Kelangas Sungai Merurun. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berumah Patrick Libau Sungai Tangap ni ya. Pelasu sekarang rumah Jelani Sai ya. Berbatang Air Merurun, Julau, Batu Matup, Meluan, Entabai, Muju, Ngau, Kaban, Belayan, Kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Migi anak latui ya. Migi anak latui udah nadai. Lalu ni yang Migi anak latui itu dekat di Sungai Balamayu. Malam tu lagi berumah sidampu. Inya berumah rawing nanga Kelangas Sungai Merurun. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Hanya pesan ke terubah ke diterima hari peninggal kita. Okey, lalu pesan kedua tu inya hari sama yang nak medang. Jadi pesan tu madah ke pengawak merekat ke regang niang laki ya, inya niang lagan anak sandah ke dekat diatur pegila 3006 2026. Jadi pengawaknya diatur berumah sidampu, ianya berumah sunyi menawa skim sekarang. Penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tau, kita tahu telefon ngagai dabung berlumur 06-369-1913. Jadi pesan tau nuju Kaban Belayan berlayar penyuluh jambu kerampak Jaluh Miri Lambir Bintulu Mas Anak Sunggau Sawang Ulu Uang Panjai ke Uang Pandak Ruban Jenang Anak Regu Bak Penti Pengulu Dirian di Bukung Semiul Indun Ngau Ngian Bak Selindo Ulu Ngau Meka Kaban Belayan ke Bukai ya, ke nak ulih di rintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak merekat ke regang niang lagan anak sandah ke dekat diatur inya pergilah 3.6.2026 abah rumah sidampu inya abah rumah sunyi menawa skim sekarang. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya area Fulin Lina anak beranda. Jadi pesan tu madah ke anak ya Elis tau ke Umang anak Januari udah nadai kemari mega ya. Lalu niang Elis tau ke niang Umang anak Januari tu dekat di Sungai Balamayu. Malam pergila berumah sidampu ianya bersimpang SK Kelaka Central 100 lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ialah 4 hari bulan 6 2026 berpendam simpang Selalang Serikai. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan SK Kelampai Dimetuang Semurian Kerupu Engkudu Peliguang, Sungai Anak, Beratung, Nyiar, Batu Burak, Ulu Senulau, Nangaluau, Ulu Luau, Kerapak, Selalang, Ulu Dayat, Ulu Bayung, Serikai, Ngau Kaban, Belayan, Kebukai, kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Elis atau ke Umang Anak Januari, ya, udah nadai. Lalu dekat di Sungai Balamayu, malam pergila, bak rumah sedempu inya bak simpang SK Kelaka Central pegai tuai rumah unuang anak berandah ya. Lalu niang tu dekat di kubur ke pagi hari 4 tu ila. Okey, nya muka pesan ke bisa diterima dari peninggal kita eh. Okey, jadi tu Siti lagi pesan ke bisa diterima dari Michael anak lian. Jadi pesan tu pada ke Catherine an umbau anak atan ya. Catherine umbau anak atan udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palamayuh ba rumah sidampu ianya ba rumah pati tau ke rumah tabur ke dulu suba ulu cih kenawit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kenawit rumah kuni nanga germai rantau kemiding nanga belawit sungai poi sungai sebindang di Pakan, Lipus, ngau kaban belayan ke Bukaya kena oleh disebut itu magang. Madah ke Catherine Umbau anak tan udah anadai. Lalu di Sungai Balamayuh ba rumah sidampu inya ba rumah empati tau ke rumah tabur ke dulu subak ba ulu cih ke nawit. Okey, nya tadi maka pesan ke bisa diterima ari peninga kita ke pagi tau ya. Jadi udah tergi nampung baca pesan ke Bukai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pemakai tinya mai ngau asai pemakai asal. Kenap meh produk babas.
4: Produk babas digagak ari rempah hutai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas. Kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa. Kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Macam sekedar ari pesan bukai ke diterima ari peninggal kita ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu ari Florida anak awiang madah ke apa ya, tuai rumah awiang anak laga udah nadai. Lalu niang tu kak di sengai pala mayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya di merindun lalu dekat kubur ke pagi pigila ba pendam Anglika St James lalu pesan tu nuju kaban belayan di merindun sebeliau semui sebangki panjai ngau panda bara jelukung meriau setengin sekarang mujan tebat abuno berenggang titu ngau mega kaban belayan ke buka ya kena ulih disebut itu magang jadi penerang ke sili agi bekaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Florida nak awiang balumur 013-347-6898 tau kenuju Belinda nak awiang 014-880-9022 nya tadi pesan madah ke tuai rumah awi yang anak laka udah nada ya lalu duka di sengai pala mayu malam tu lagi pa rumah sidampu di merindun.

lalu dekat dikubur ke pagi pergi lah ba pendam Anglika St James. Okey, lalu pesan ke Siti Tu Peninga ianya pesan hari tuai rumah Stephen anak Nuyang madah ke BT atau ke jenah anak Nuyang udah nada ya. Lalu niang BT atau ke jenah anak Nuyang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam tu lagi muka ya ba rumah Sidempu inya ba rumah Stephen paling ngebi lalu dekat kubur ke pagi pagi lah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba abu limau dada aping Sungai Tengang marau semawa keranggas muding mentu karak sapa gayau isu tekuyung ubah ngau kaban belayan ke bukai ke nda ulih disebut itu magang madah ke BT tau ke jenah anak nuyang udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidempu ianya pa rumah Stephen empal yang B lalu dekat dikubur ke pagi pagi lah. Okey, jadi pesan ke Siti tu ianya pesan dari Stephanie anak Mukit madah ke pengawak berantu kenia ngapai sida ianya niang Mukit anak Giman ke dekat diatur pergi lah ya 3/6/2026 pukul 6 lemai ba rumah Sidempu inya ba batu 2 jalai KJD nanga stra Semeraduang Bintangor. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba skim B di Bintangor sibu kucing serikai ngau kaban belayan kebukai kena oleh disebut itu magang madah ke pengawak berantu keniang Mukit anak Giman ke dekat diatur pergilah 3/6/2026 pukul 6 lemai ya ba rumah Sidempu inya ba batu 2 jalai KJD nanga stras Semeraduang Bintangor. Okey, lalu Siti tu inya pesan dari Rubin anak Igun madah ke apai sida inya Igun anak Sangkan udah nadai meka lalu dekat di Sungai Bala Mayu malam tu lagi ba rumah Sidempu inya ba rumah Bunyau nangan tabai lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke silia lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Robin inya 013-709-6978 tau kenuju Inai Elra 019-876-5506. Ya tadi pesan nuju kaban belayan ba entabai Selangau Merurun Lamba Bilat Julau Nanga Liuh Kerangan Manu Nanga Lango Nanga Lijan Nanga Jemak Nanga Bekakap Ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut itu magang. Pesannya madah ke Igun anak Sangkan ya. Igun anak Sangkan udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tau lagi pa rumah Sidempu ianya pa rumah Bunyau nanga entabai Culau lalu dekat kubur ke pagi pagi lah. Okey, pesan ke besi diterima hari peninga kita eh. Okey, jadi lagi merindang kita ke pagi tu setiap lagu hari Niang Jeffrey Nyaloi

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, 7:30 pagi tu lagi peningan. Nona bor ke berita pagi di YFM. Kita iba perina ngau Siti agi lagu. Nah, bedau kita mendiang ke berita pagi. Tu hari Maxwell Franklin Saran ya.

Selamat pagi peningah. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Ke terubah tu batang berita. Di pasuk pupu Raban Bangsa, negap ke agi semangat penyerakup menua. Pengerami hari kawai, ngerapit ke kawul, bala tuai ke duluk subak, ngau ke diatau. Kawul tikrat ngau menua Korea, muka peluang ekonomi, ngau pemansang pengelandia.

Jadi itu isi berita. Pengerami gawai Dayak yang di Plaza Rati Buguna Benar kena ngayan ke penyeraku Pupu Raban Bangsa di Sarawak dengan Pupu Bangsa Tibgulai Sama ngintu pengeraminya. Premier Datuk Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke Raban Bangsa Melayu Iban ngau Bangsa Bukai ti sama ngau ngambil bagi pak pengawak berjalai beraban serta mandang ke main asal nyak ngayan ke semangat hidup dalam pemaya tinjadi kunci penyeraku perayaan di menua tau. Mayuh macam budayanya megak, mandang ke identiti unik Sarawak serta nyadi contoh pemadu mana bak penghidup rakyat hari pupu bangsa ti hidup dalam pemaya serta berbahasa ke pangan diri. Ia berjakuk menyinyak angkai rapan pengarang berita sepengudah nguluk pengerami Rumah Terbuka Gawai Dayak 2026 Sapit Premier Datuk Amar Douglas Ugah Mbas bak kompleks Unifor Kuching kemari. Semangat berserakup tediayan lebuh nyambut pengerami Gawai Dayak dikarap macak ditegap ke dikenal nentu ke penglantang ngau penegap ramah di menua tu terus dijaga. Berbak ngonyak Premier Datuk Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping mega bisi nemuai ngagai rumah bala pemesai Sarawak Kedulut Subak berserimai ngau pengerami gawai Dayak pagi kemari. Tun Yeng Kaum agar rumah veteran politik Sarawak Datuk Pah Tinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang ba jalai tebuan. Ia datai ba rumah sapit Kepala Menteri Sarawak Kedulut Subaknya urung pukul 12 tengah-tengah hari di sempulang anak ia Dayang Nur Jihan Datuk Pah Tinggi Abang Johari. Kira sejam raban tu ba rumah veterannya ke umur 86 tahun. Tumandang ke kaul tiran antara perintah kediato ngau bala mesai ke Dulu Subak. Sama ngau bisi nemuai ianya sapit Menteri Besar Datuk Sri Fadilah Yusof, sapit Premier Datuk Amar Dr. Sim Kuhian ngau sekedar bala pemesai ke Bukai. Korea Selatan mengkang nyadi siti hari kaban strategik besar Sarawak bak mayuh begah sektor nyeng kaum pengawak dagang beranak ke pokok teknologi kuasa ngagak barang ngau pemansang penglandia. Sapit Premier Datuk Amar Wan Tengah Liasan madah ke kerja sama rat antara Korea Selatan ngau menua tu udah muka mayuh macam peluang pemansang ekonomi industri ngau modal mensia timuri penguntung ngagai rakyat Sarawak. Kawal Sarawak ngau Korea lama udah ditumbuh ukai semina ba renggat perintah haja tak muka nengah kerjasama dagang tetegap. Kerjasama tu udah ngermai ngelui ari pengawak dagang ngagai mayuh macam sektor bukai nyeng kaum sektor pemansang penglandia. Ia madah munyinyak maya ngatur awam ngau gerumpung pelajar Malaysia Korea PPMK kediatur SMT Semiconductor ba Seoul Korea Selatan sana. Berbak ngunya Datuk Amar Wan Tengah madah ke hasil dagang antara Malaysia ngau Korea Selatan manggai 27.4 bilion ringgit ba tahun 2025. Lalu hasil dagang antara Sarawak ngau Korea Selatan aja manggai 16.8 bilion ringgit. Ia kemegak Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke pokok Main Trade Sarawak madah ke penyampaunya mandang ke pengarap hati tertinggi hari company Korea Selatan ngagai Sarawak jadi palan alih meranak ke pokok ti strategik bak kandang menua adab kita. Pengawak beranak ke pokok company Korea udah mantau ngada ke mayuh pengawak puang di Sarawak kelebih lagi pak Taman Perindustrian Samalaju. 9,157 pengawak puang udah ditumbuh ke pak kandang menuanya lalu 83% hari penyampaunya diisi pengerja pengawak hari menua tempu. Hari gawai Dayak nyadi awak ti berguna benar kena ngerapit ke kawal antara diri sebilia. Pihak Mekah dikena ngiri
semangat berseraku antara raban bangsa Dayak di menua itu. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berpenerang media ya madah ke pengerami hari kawai cukup berserti ngakai ruang bilik nur meri awak belalak tak lama berterima kasih serta ulih berkulai sama ngerami adat asal hari pengiruh ngerja pengawak nintiang hari pengerami hari kawai ngingat ke kita diri sebilik nyadi pun pengering penglantang ngau batang tujuh penghidup semangat kawai dikarap kuliah terus negap ke penyerakup komuniti serta nyerakup ke komuniti bak kaya tilantang ngau likun. Kita dia tu benung mendiang ke berita pagi Ari YFM.

Sarawak di atau benung cakah ngerbai ke kerjasama antarabangsa dikena narit pokok ti berkualiti serta nambah ke kawal menua ba rantaian nilai semikonduktor global. Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke perkara titik merat ukai semina mata pokok aja dan meka pemansang ekosistem penglandi kerjasama teknologi ngau pemeruan industri ba timpuh ke panjai. Ketujuhnya sebengkeh awam ngau gerumpung industri semikonduktor Korea KSIA udah diatur SMT Semiconductor ba Seoul, Korea Selatan kemari. Awamnya sebagai hari strategi Sarawak kena ngerapit ke kawal ngau ekosistem semikonduktor ti terbilang ba dunia. Tumuka dikena mansiak peluang kerjasama dalam bidang teknologi jemahila. Antara bidang kedikelala yang kaum pengurusan kuasa, sistem nyimpan tenaga bateri, infrastruktur AI, teknologi pengkomputeran pemaduk maju di ngawal ekosistem NPU, ngau GPU, serta mega teknologi satelit ngau orbit rendah bumi, LEO. Berbangnya Kepala Pemesai Eksekutif SMT Semiconductor Syariman Jamil madah ke kampeninya dia tu benuang masuk barengat kedua langkah ratunga kuyangnya sepengudah mucur ngemansang ke ekosistem semiconductor menua. Dia tu bertati ke pengawal berjalan ke peruji ngerembai ke ekosistem serta kerjasama strategik ngau pemekuh industri antarabangsa. Berbangnya Direktur Eksekutif bagi sokong industri KSIA Jion Jeming nyukung kerjasamanya lalu letak ke nyak Siti Singkang ke berguna kena ngerapit ke kawal antara industri semikonduktor Korea Selatan ngau Sarawak yang madah ke kerjasama antarabangsa tindak ngetu ulih muka mayu hagi peluang basilih penemu ngemansang ke penglandi ngau kerjasama strategik jemahila. Upis Komunikasi ngau Multimedia Malaysia SKMM udah berengkah berjalan ke pengawal nerit ke kod nyaka nembiak mit CPC ngau kod ngurang ke risiko RMC hari baru Akta Penglikun Dalam Online 2025. Tunjadi ke Singkang tiba guna dikenal ada ke digital telikun ungkup nembiak di Malaysia. SKMM madah ke CPC netap ke penyedia servis media rama TBC Lisin nak boleh nak berjalan ke atur penglikun nembiak mit bak langkar sida. Sida muka patut ngangkat ke pengawal nyaka tingkeman ngau umur ungkup pengguna nembiak mit dalam digital menua. Dunia kaum ngesah ke umur pengguna nitih ke takah umur minimum 16 tahun. Netap ke bagi umur patut berlalu ke rekod dikeluar ke Perintah Malaysia atau ke rekod di sebaka dan dikeluar ke upis berkuasa luar diulih dikena di menua luar ke diaku Perintah Malaysia. SKMM Mega madah berengkah 1.6 tahun penyedia servis media rama ke bisi lisin patut nentu ke semina pengguna ke umur 16 tahun ke atas saja dikemendar ngeregister akaun serta nguna servis di engkeman ngau umur sida. Berbangnya SKMM madah ke ungkup pengguna ke udah bisik pengawak netap ke umur dekat dipejalai ngau progresif dalam tempoh nyentuk ke 6 bulan hari sida tenyedia ke servis media rama ke bekawal. Dalam tempohnya pengguna ke udah bisik dikelala berumur baru hari 16 tahun dekat diberi tempoh sebulan ngambil ketau mindah ke data sida nyengkaum gambar ngau video sebedau sebarang atur pengawak ngetu tau ke pengawak bukai di pejalai penyedia servis media rama di bekawal. Peminta tetap ke umur tu dikenak ba servis media rama di silisin nyengkaum Facebook, Instagram, TikTok ngau YouTube.

Dikenal ngujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Di Pasu, Pupu Raban Bansa negap kaki semangat penyerakup menua tu. Pengerami kawai ngerapit ke kaul bala tuai ke dulu subak ngau ke dia tu. Kaul tirat ngau Korea muka peluang ekonomi ngau pemansang penglandia. Berita pagi tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suel. Selamat pagi.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Sarito, 2 hari bulan 6 dalam tahun 2024. Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak ngatur pengerami meri midul ngau tanah pangkat ngagai bala bujang berani. Ti udah beramun kenyawa lebuh menua ke agi siga. Midul ngau tanah pangkat diberi ngagai sidak ti kalak ngelaban penyelawai komunis di semenanjung Malaysia ngau Sarawak. Kenyawari ti diatur berengkah hari tahun 2014. Lebih 3,400 iku orang ia kekalak gawak ngau polis Diraja Malaysia. Udah diberi midul bujang berani.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam sarito ianya geligis bulu. Geligis bulu. Reti jaku dalam geligis bulu ianya berasai tabin, ndak nyamai isi, ngeruk-ngeruk isi, lalu nak tentu kak neku ai. Mayang nak jaku dalam tu ianya munyito. Sarito udah keempat hari ini madah diri geligis bulu. Nyak buah ia nak mandi, madah diri asai kemegai ais batu, maya negu ai. Taukah, sangau ngelara ucuk ia bermain maya hujan laban kena tandisi jampan amai ucuk ianya geligis bulu. Nyak naka jako dalam sarito ianya geligis bulu.
1: Jako dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2, ari 4, gau ari 6.
4: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang tangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mandah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: kita nyaga penglikon jalai mah. Di lebuh kita nya riba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebenar sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai papalak nyonya mai nya baru tau riba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap ke kabar belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya rigawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awaknya di situ tak utai kat sebut yang aku itu ianya ide ku ngai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begunya mega nanti kita nak ngena ya padam ke laban betai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita ngus tau ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodi, Taban Perliman P202 Sriaman.

anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Merundi dekat Merik Tabi Basah serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita nak bulan 4 bulan 5 bulan lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu ambil saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun nanti aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia jadi seraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu aku dikenangkan serta lalau semua bala kita yang itu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak pengendiri ngai kita kena mana tau nyadi bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kemis bilia sekali lagi saya terima kasih ya bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai dayak besar no ethno culture festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 sudah tu jadi bapak penemu aku bukannya mega hari malam balas ke diberi orang mayu pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan kuda tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke rumah kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan milia agama mula terbelakang ngau magang itu gawai daya kita kata untuk jadi kena aku mujur ke jaku aku ngari ke kami sebilia akan beri selamat gawai dayak agar semua bala kepedengar lebih lagi bala ketiban ke riau negeri tau ke bermenuk sisir lalu ngarap kusidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru utilak mai tuah mai limpah ngau mai utakan lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajak aku terima kasih.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Tapi bala peninga YFM Iban, aku Father Afron ari gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang tu meri pesan selamat gintu ari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak. Ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Taala dalam penghidup kita. Lepas kita itu udah nerima mayu kita dikenal kemasan ke pengawak ngau kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu dah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat merkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak ke sampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita kayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
4: Dalam dunia tu kita peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang di Sarawak ditu kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban di pebasa enti begempung. Agi mayu anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau beberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, Iban kering, enti sama kuing sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat meri selamat hari gawai ngaga semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucung kita baka bukit, bekebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!